0: angkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilaha ila anta suruh wa tubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
4: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
5: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
6: Di antaranya digelari dengan Zunurain
5: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, SAW.

0: Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafil Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman. Dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman. Maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tugening namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Salawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi

0: yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu mana?

0: Kedua, togut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu togut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan togut adalah setan. Setan disebut togut. Togut salah satu maknanya adalah setan. Ya, termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga togut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada togut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada tauhid tadi.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain.
2: Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah. nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang salah sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix Rotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin fi Akhdil Muslimin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu. Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa,

yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah.

0: Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung. yaitu orang yang sudah besar, sudah baligh, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hannakallah." Kalau begitu minumlah. Hannakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa innaa lamusii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Lalu itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalah sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.

0: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua.

0: antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu yumu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat, harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan, padahal di babakan tumbuh itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, kayak kan anaknya ya, anaknya nang di nang babakan itu, kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madahi nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang, ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik, akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuke pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Cepat ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala. keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, nggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah, ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol.
6: coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Oh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kami akan menyiarkan kajian rutin setiap Selasa pagi dari pembahasan kitab Mengenal Malaikat, dan insya Allah untuk pagi ini mengambil tema jumlah dan nama para malaikat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi Hafidahullah Ta'ala dari Masjid An-Nafi di Dokopakar Pakar Permai Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kami akan segera bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel. Untuk itu kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: 5 1 4 7 6. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alazi bi ni'matihi tatimu salihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid An-Nafi dan juga para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Selasa pagi di 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2026, saat lagi kami akan atau kita akan menyimak bersama-sama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan jumlah dan nama para malaikat. Sebelum kita menyimak kajian pada pagi menjelang siang hari ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, progres pembelian atau pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung saat ini sudah terkumpul sebesar Rp17.312.718. Insya Allah gedung ini akan dipakai untuk kantor bidang dakwah, sosial dan pendidikan, pusat komunikasi dan koordinasi, juga pelayanan informasi dan konsultasi, juga guest house asatid ataupun tamu lainnya. Untuk mendukung dakwah ini, silakan untuk berdonasi dapat disalurkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-7914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi selanjutnya, insya Allah di pekan ini akan ada dua tablik akbar yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Yang pertama, di tanggal 15 Mei, tablik akbar bersama Ustadz Ami Nur Baitz, STBA Hafizahullahu Ta'ala di Masjid Agung Al-Uhwah Ba'da Maghrib dalam tema Belajar Tawakal untuk Hidup Lebih Tenang. Lalu di tanggal 16 Mei atau hari Sabtu tanggal 16 Mei akan ada tablik akbar bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala dengan tema Siapkan Akhiratmu Dengan Hartamu, dan Ustadz Dr. Sofian Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala dengan tema Belum Tentu Ada Kesempatan Kedua. InsyaAllah dilaksanakan pada Ba'da Maghrib di Masjid Pusdai Bandung. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum. Informasi selanjutnya, alhamdulillah progres donasi Radio FM Tarbiyah Sunnah per hari Senin kemarin sudah mencapai 1.215.495.623 rupiah. Setiap rupiah yang Anda sisihkan membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Informasi lengkap dan progres donasi dapat dicek di website radiotarbiyahsunnah.com. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muhsinin semuanya atas kontribusi pada setiap program yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala sudah berada di Masjid An-Nafi di Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permain 7, Kabupaten Bandung. Mari kita langsung saja simak kajian pada siang hari ini dalam tema jumlah dan nama para malaikat yang insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Kami segenap kru yang bertugas dan juga panitia mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan, faliyatafadal, masykurah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa membahas kitab Berkelana ke Alam Para Malaikat yang Mulia. Kemarin Selasa yang lalu kita sudah membahas bahan penciptaan para malaikat. Kita sekarang masuk kepada pembahasan a'dadul malaikah, jumlah para malaikat. Dalil-dalil yang ada baik dalam Quran ataupun sunnah menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tak ada yang tahu jumlah seluruh malaikat kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Muddathir 31 Allah menyatakan, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Tidaklah kami jadikan untuk para ahli neraka kecuali para malaikat, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat penjaga neraka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 19. Tidaklah Allah menyebut jumlah mereka kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Di mana letak terfitnahnya orang kafir? Mereka mengira jumlah malaikat penjaga neraka sedikit, sedangkan jumlah para ahli neraka amat sangat banyak. Mereka beranggapan kita kalahkan aja malaikat yang 19 lalu kabur keluar. Para Allah di masih di ayat yang sama, di kalimat yang berikutnya menyatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Ini kalimat untuk menjelaskan bahwa diterangkan atau disebutkan 19 malaikat penjaga neraka itu maksudnya adalah 19 rombongan malaikat yang satu rombongannya jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Belum kalau kita tambahkan dengan para malaikat penjaga surga, para malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, dengan beragam golongan dan amal-amal mereka. Di antara dalil yang menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat adalah hadis tentang Isra Mi'raj. Dalam hadis tersebut ada penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'a liyal baitul ma'mur
Fasaltu Jibril faqal hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kullu yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Aku diangkat, dibawa ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di langit. Aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur. Di dalamnya setiap hari sholatlah 70 ribu malaikat. Seharinya 70 ribu malaikat. Setelah beres sholat mereka keluar dan tidak pernah kembali. Jadi satu hari 70 ribu malaikat sholat. 70 ribu malaikat itu hanya sekali sholat di sana dan tak pernah kembali. Setiap hari ada 70 ribu malaikat. Jadi kalau umpamanya aja ada 1 juta hari kali 70 ribu malaikat, ada berapa miliar? Padahal jumlah hari sejak diciptakan sampai kiamat entah berapa triliun hari mungkin, ya, wallahu alam, kali 70 ribu. Maka berkata mu'alif, fata'ammal kam dakhalal baital ma'mur minal malaikah mundu khalaqahullahu ilal an fa'innahu adadun la yatakhayyaluhu aqlun wa sadaqallah wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Perhatikan berapa banyak jumlah malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sejak diciptakan sampai sekarang. Entah ada berapa juta hari sejak saat itu diciptakan sampai sekarang, satu harinya 70 ribu malaikat sholat. Dan setiap hari yang sholat di sana malaikat yang berbeda. Benarlah firman Allah yang menyatakan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكْ إِلَّهُ. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Dia. Karena itu suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar suara atid di langit. Atid itu mungkin bahasa Sunda nama kekerekekan gitu, atau kerekeknyaan. Suara berderit kalau ada apa, barang benda yang terbuat umpama-umpama dari kayu. Lalu beberapa orang yang berat naik, bebannya berat. Maka bunyi berderit kayu karena kelebihan berat yang menimpanya. Nabi SAW mendengar suara atid di langit. Beliau berkata, Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama' wa huqa laha anta itta. Ma fiha mawdi wa arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jibhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Jadi suara berderit di langit itu hanya Nabi SAW yang mendengar. Kata beliau, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Berderit langit dan sudah selayaknya dia berderit. Tidak ada tempat seukuran 4 jari di langit. Kalau bahasa kita sejengkal. Tidak ada sejengkal tempat di langit.
kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap jengkalnya ada malaikat di langit. Langit itu kan luasnya menurut kita tidak berujung, tidak berpangkal, tak ada awal akhirnya, saking luas gitu ya. Itu penuh dengan para malaikat yang meletakkan kening mereka sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Selama ini kita lebih banyak tertawa apa menangis? Tertawa, setiap hari pasti kita tertawa. Entah berapa puluh kali sehari kita tertawa ya. Coba menangis, setahun sekali juga belum tentu ya. Sekali menangis karena penderitaan, karena dihina orang nangis, karena hilang barang berharga nangis, kan gitu ya. Tapi menangis karena takut kepada Allah, menyesali dosa dan maksiat yang kita lakukan, belum tentu kita pernah melakukan. Pada hadis-hadis yang menjelaskan terpujinya orang-orang yang menangis, itu adalah nangis karena takut kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ada dua tetesan dan dua athar yang Allah cintai. Tetesan pertama, tetesan darah yang mengalir di jalan Allah, para syuhada. Dan kedua, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Ketika Nabi SAW menjelaskan sab'atun yudhilluhumullahu

Jadi nangisnya yang nangis yang terpuji itu nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Nabi sallallahu wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan sahih sanadnya. Nah, kita mengetahui bahwa langit ini ada 7 lapis langit. Ketujuh-tujuhnya itu penuh dengan para malaikat. Tak ada sejengkal pun tempat di sana kecuali ada malaikat yang sujud. Kebayang berapa jumlah seluruh malaikat hanya yang ada di langit saja. Tak terhitung. Belum yang ada di neraka 19 golongan. Belum nanti yang ada di surga, belum ada yang di muka bumi, belum yang di sekeliling ars. Beda lagi, ars itu di atas langit. Di dalam neraka, coba dengar sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'akul di zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Nanti di neraka jahannam akan didatangkan 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besar terbuat dari besi. 70 ribu jumlahnya itu rantai tersebut. Satu zimamnya digusur oleh 70 ribu malaikat. Berapa jumlah para malaikat yang ngagugusur rantai tersebut? 70 ribu aja kali 70 ribunya. Berapa? 4,9 miliar. 7 kali 7 kan 49. 70 ribu kan nolnya 4 ya. Kali 2, 8. 49 dengan 8, 0. Jadi 4 miliar 900 malaikat. Itu hanya yang ngagugusur rantainya aja. Belum malaikat-malaikat yang lainnya. Karena itulah maka kita bisa bayangkan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Dan Allah mengetahui persis berapa jumlahnya. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Termasuk para malaikat, ya para malaikat tidak tahu berapa jumlah total mereka semua. Hanya satu saya yang tahu hanya Allah. Wa man ya'lamu jununa rabbika illahu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Selain Allah enggak tahu. Dalam surah Maryam 93 sampai 95 Allah menyatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'andahum 'adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada makhluk di langit ataupun di bumi kecuali pasti datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan perhitungan yang seksama. Detil, Allah tahu persis berapa jumlah seluruh makhluk. Tidak hanya para malaikat. Semuanya datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Inilah jumlah total para malaikat amat sangat super banyak. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah poin pertama. Kedua, sebutan bagi para malaikat. Malaikat ada dua. Pertama

0: Penyebutan secara umum atau disebut dengan sebutan laqab, panglandih kata orang Sunda mah. Itu penyebutan sebutan malaikat secara umum. Yang kedua ada yang disebut namanya secara khusus, perpersonal para malaikat. Adapun sebutan lain bagi umumnya para malaikat adalah, pertama, para malaikat disebut rusul, jamak dari rasul. Maknanya para utusan. Kadang disebut mursalun, artinya yang diutus. Seperti surah Al-Hajj 75, Allah menyatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih para utusan dari para malaikat dan juga dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia ada utusan-utusan Allah yang kita sebut para rasul. Dari para kalangan para malaikat juga ada para utusan dari kalangan malaikat. Dalam Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat tentang poligami. Ada masna wa thulatha wa ruba'. Oh, ini tentang poligami. Kan gitu ikhwan rata-rata curiga. Enggak, ini tentang malaikat. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jumlah sayap para malaikat berbeda-beda, baik jumlahnya termasuk ukurannya. Jumlah sayap malaikat Jibril berapa? 600 sayap. Apakah itu terbanyak? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Mungkin ada yang lebih banyak, mungkin, wallahu alam, tapi tak ada keterangan. Tapi yang jelas jumlah sayap malaikat Jibril itu 600, dan ketika dibentangkan satu sayapnya itu memenuhi, menutup seluruh ufuk. Kebayang seberapa besar ukuran sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini Allah menyatakan ja'ilil malaikati rusulan, Allah telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan. Ini sebutan lain untuk malaikat, rusul, para utusan. Dalam Az-Zariyat mulai 31 sampai 33. Ketika Nabi Ibrahim didatangi tamu asing yang tak dikenal. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Belumkah, sudah tibakah kabar berita tentang kepada kalian tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Disangkanya orang. Faqalu salama, menyampaikan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Dijawab salam lagi, oh kalian kaum yang mungkar. Mungkar itu artinya tidak dikenal, bukan jahat. Terus faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim masuk ke rumah, lalu datang keluar lagi membawa anak sapi yang sudah dibakar. Pasti dipencit heula teu langsung hirup, dibakar. Enak luar biasa. Antum kalau melihat tata cara orang Arab membakar kambing, masya Allah. Kita enggak ada yang bisa di sana. Di sana itu kalau masak itu serius banget. Alat pembakaran tungkunya itu dibuat khusus, spesial gitu. Bumbunya, ramuan rempahnya spesial, enggak ada di kita. Itu kalau tulang iga sama dagingnya pasti dibakar. Dibakarnya itu tidak kena api loh. Jadi henteu tutung, tidak gosong. Tapi panasnya masya Allah panas bingit dan lama, sampai lemak-lemaknya itu meleleh. Dan ketika udah matang, si tulangnya dicabut teh nggak bolonyon. Apa nggak bolonyon teh? Lepas dari daging, menunjukkan empuk, bingit, dan rempahnya itu meresap ke dalam daging. Jadi tidak alot, tidak lihat. Kalau di kita dilihat sampai giginya copot. Di sana mah empuk banget ya. Terus bumbunya meresap, masya Allah. Jadi lapar. Faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin faqarrabahu ilaihim. Disajikan. Qala ala ta'kun. Kenapa kalian enggak makan? Ini orang asing dari jauh pasti lapar gitu, pasti lelah, dikasih sajian spesial tadi toel-toel acan. Fa'aujasa minhum khifa. Muncul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim, jangan-jangan ini orang jahat. Tapi mereka bilang la takhaf, jangan kamu takut. Lalu diberi kabar bahwa Nabi Ibrahim bakal punya anak. Satu belum punya anak. Fabasyyaru bi ghulamin alim. Nah, baru aja tahu bahwa itu adalah para malaikat. Nah, apa kata Ibrahim? Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Berkata Ibrahim, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Para malaikat oleh Nabi Ibrahim disebut mursalun. Qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin. Mereka menjawab, kami dulu diutus kepada kaum yang durhaka untuk melempari mereka dengan batu-batu dari tanah. Kaum-kaum yang durhaka dulu. Jadi ayat ini menjelaskan sebutan bagi para malaikat. Disebut dengan sebutan para utusan. Kadang diungkapkan dengan rusul, kadang diungkapkan dengan mursalun, dua-duanya maknanya utusan. Inilah sebutan pertama bagi para malaikat. Sebutan yang kedua adalah as-safarah. Safarah itu bahasa kitanya duta. Ada istilah duta besar kan? Bahasa Arabnya apa duta besar? Safir. Kedutaan apa? Safarah. Safarah itu kedutaan. Apa makna duta? Duta itu wakil negara kita di negara orang. Kan gitu ya? Perantara. Antara negara kita dengan negara orang lain. Kita simpan orang yang mewakili negara kita di sana. Namanya safir atau duta. Kantornya disebut safarah atau kedutaan. Malaikat juga oleh Allah disebut dengan sebutan safarah, baik dalam ayat maupun dalam hadis yang sahih. Di antara ayatlah surah Abasa ayat 15 dan ayat 16. Bi'aidi safarah kiramim bararah. Catatan Al-Quran itu bi'aidi safar, di tangan malaikat safar. Kiramim baroh, yang mulia dan maha baik. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, safaratul malaikah wahiduhu safir. Safaroh itu jama'. Mufradnya, tunggalnya disebut safir. Safir itu safartu aslahtu bainahum. Kalau orang mengatakan safartu, artinya aslahtu bainahum, aku mengislahkan, menengahi antara dua pihak. Para malaikat apabila turun dengan membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, lalu menunaikannya, menyampaikan kepada makhluk, kepada para nabi, para rasul. maka itu taubahnya seperti safir atau duta atau wakil Allah untuk kemaslahatan manusia. Ini ayat yang menjelaskan malaikat disebut dengan sebutan safara. Nanti kita akan bahas makna kiramim bararah, yaitu sifat malaikat. Apa itu kiram, apa itu bararah, ketika kita merangkan beberapa sifat para malaikat yang mulia. Dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lah ma'as safaratil kiramim kiramil bararah. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده ويتعاهده وهو علي شق فله أجر. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran, wahwa hafidhun lah, dan dia hafid terhadap Quran itu. Hafidnya syumuliyah, ya, mencakup beragam aspek. Ya hafal, ya juga dijaga, diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau hanya hafal tapi tidak dijaga, tidak diaplikasikan, bahaya itu. Kita pernah membahas hadis tentang azab kubur. Nabi SAW bermimpi dibawa oleh dua orang. Dua orang itu ternyata dua malaikat, Munkar, Jibril, Mikail. Salah satu tempat itu ada orang yang berbaring, di sampingnya ada orang yang berdiri dengan bawa batu besar, gejret itu batu besar ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tadi. Pejet, penyet, mejrel, gujrat, bajret, polokna. Menggelinding itu batu teh, diambil. Kembali ke tempat tadi, si kepala tadi sudah utuh lagi. Gejret ditinggalkan deh, dipukul, ditimpakan lagi. Hancur kepalanya. Menggelinding lagi itu batu, diambil lagi. Kembali, sudah utuh lagi. Begitu dan begitu susah. Ditanya, itu siapa Jibril? Itu adalah orang yang hafal Quran tapi tak mengamalkan isinya. Ya cukup hafal loh. Tapi yang lebih penting apa? Pengamalan dari isinya. Hafal Al-Quran, faham isi Al-Quran bukan tujuan. Itu hanya wasilah. Tujuannya apa? Amal. Cuma untuk beramal ya harus difahami. Kalau tidak faham gimana bisa mengamalkannya. Ilmu ini bukan tujuan. Ilmu itu alat. Ilmu itu wasilah. Tujuannya apa? Amal. Agar amal kita benar, berilmu. Kalau hanya berilmu tak diamalkan, terancam dengan azab, celaan dari Allah. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ancaman bagi orang yang hanya sampai pada faham. Belajar, faham, sudah, tapi enggak sampai pada amal. Itu berbahaya. Jadi kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan dia hafid. Baca, hafal, aplikasi. Orang ini akan bersama-sama disatu golongankan dengan safaratil kiramil bararah. Safarah kiram bararah. Maknanya golongan para malaikat yang sangat mulia, sangat baik. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, keistimewaan orang yang menghafal Quran dan mengaplikasikannya. Disatu golongankan dengan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Maksud terbata-bata teh agak eugeuk keneh sebab dalam proses belajar. Kan belajar mah tidak langsung lancarnya. Semua yang belajar melalui proses trial and error dulu, ya. Anak aja waktu leleng ke halu mau belajar berjalan pasti banyak jatuh dulunya. Jatuh berdiri lagi, jatuh berdiri lagi. Kalau sudah jatuh kapok, nggak mau lagi saya belajar berjalan, nggak akan bisa jalan dia. Antum pernah belajar sepeda kan? Ya, gimana yang dialami? Nubruk lagi, diguling lagi, terus si pedal itu jedak lagi kepada tulang kering. Pernah mengalami? Baret-baret gitu ya. Berdarah, sakit, memar si tulang. Bayangkan tulang kering. Kalau umpama sekali jedak, saya kapok enggak akan belajar sepeda. Enggak akan bisa. Kalau enggak bisa sepeda dipastikan enggak bisa motor. Kalau mobil masih bisa ya. Ada orang yang pintar nyetir mobil tapi enggak bisa pakai motor sepeda, ada? Ada. Ada yang pintar motor sepeda tapi enggak bisa mobil? Ini lebih banyak. Jadi selama dalam proses belajar pasti banyak salahnya, errornya banyak. Termasuk baca Quran ya. Dan dia merasa gemes gitu, inginnya terung lancar. Tapi masih dalam proses. Yang berjalan terus, jatuh bangun, lama-lama lancar, lama-lama bisa lari, lama-lama bisa loncat, lama-lama bisa salto, bisa parkour. Bagi yang belajar terus. Nah, baca Quran juga begitu. Orang perumpamaan orang baca Al-Quran tapi dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia merasa berat gitu, menderita secara psikis, gemes ke dirinya sendiri. Falahu ajran, dia dapat dua pahala. Kesalahannya diampuni karena masih dalam proses belajar. Hadis riwayat Imam Bukhari tersebut menjelaskan salah satu sebutan bagi para malaikat yaitu safarah. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, kata beliau, "Wassahih anna safarah al-malaikah was-safarah ya'ni bainallahi wa bain khalqih wa minhu yuqal as-safir alladhi yas'a bainan nas fis-sulhi wal-khair." Yang benar safarah itu maksudnya para malaikat. Makna safarah adalah perantara antara Allah dengan makhluknya. Dikatakan dalam satu kalimat, as-safir alladhi yas'a bainan nas fis-sulhi wal-khair. Safir itu duta, adalah orang yang berupaya melakukan aksi di kalangan manusia untuk perdamaian dan kebaikan mereka. Inilah sebutan kedua bagi para malaikat yaitu safarah. Ketiga, para malaikat juga disebut dengan sebutan junud. Junud itu tentara. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat, kalau disebut junud biasanya diutus di momen-momen perang. Tak ada satupun peperangan yang dialami oleh kaum muslimin melawan orang kafir kecuali Allah pun mengirimkan tentara dari kalangan para malaikat. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena Nabi bikin Khandaq. Khandaq itu apa? Parit. Disebut perang Ahzab karena musuh terdiri dari Ahzab, multinasional, multi suku, gabung jadi satu. Nah, para malaikat terlibat di sana. Ketika perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, "In tahlik hadhil asabah la tu'bad abadan." Ya Allah, bila kelompok kecil ini musnah, hancur, kalah sekarang, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah selama-lamanya. Allah kabulkan. "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Musuh 1000, Allah kirimkan 1000 malaikat. Nah, dengan satu malaikatnya aja mereka akan kalah. Ini 1000 loh. Pantas di perang Badar itu mereka menang. Dalam surah At-Taubah 26 Allah menyatakan thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzabal ladhina kafaru wa dhalika jazaul kafirin. Ini tentang perang Hunain. Perang Hunain terjadi ketika Nabi dan para sahabat baru pulang dari Mekah menuju Madinah seusai penaklukan kota Mekah. Pas pulang ke Madinah, jumlah mereka itu sampai 12.000 orang. Jumlah yang tidak pernah ada sebelumnya, pasukan sebanyak itu. Sampai orang sekali Abu Bakar menyatakan, "Lanuglabal yaum likathratina." Pada hari ini kita tak akan pernah ada yang mengalahkan saking banyaknya jumlah kita. Kaum muslimin kalau perang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kafir selalu menang. Ini 12.000 bayangkan. Nah, ketika mereka tiba di sebuah lembah namanya Hunain, sudah ditunggu oleh pasukan musuh, disergap mereka kocar hacir. Sampai banyak yang lari. Apalagi yang baru masuk Islam pada waktu Futuh Mekah. Masuk Islam, ikut ke Madinah, itu lebih lemah lagi. Banyak yang lari. Nabi SAW berteriak-teriak, mana para pahlawan perang Badar, mana perang Uhud. Gak ada yang nyaut. Sampai Nabi SAW memanggil pasukan yang pernah berbaiat di bawah sebatang pohon, namanya Bai'atu Ridwan. Innal ladzina yubai'ahum, kan itu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fat ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahtash shajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Yang berbaiat itu 1400. Ketika mau ke Mekah, mau haji, saat itu Mekah belum ditaklukkan, mereka singgah dulu di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, dicegat gak boleh masuk. Ada sampai lahir perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjiannya itu sepintas merugikan kaum muslimin. Pertama, mereka harus pulang lagi ke Madinah. Gak boleh haji tahun itu, tahun depan baru boleh. Sudah jauh-jauh jalan, bukan pakai kereta Al-Haramain loh. Sekarang dari Madinah ke Mekah bisa cuma 2,5 jam pakai kereta Haramain, kayak bus di kita gitu. Kalau bus di kita Bandung Jakarta, cuma 30 menit karek ngalenggu tuk, sudah sampai. Rasanya rugi kalau pakai bisnis, nggak kerasa, nggak ternikmat. Dulu jalan kaki, kehujanan, kepanasan, gitu ya, haus, lapar dan seterusnya. Sudah dekat Hudaybiyah itu masuk bagian Mekah. Hudaybiyah itu termasuk salah satu di antara miqat. Sudah mau masuk Mekah, suruh balik lagi, disetujui. Dan seterusnya. Nah, itu terjadi setelah sebelumnya Nabi mengutus Utsman minta izin masuk ke Mekah. Utsman ditahan lama, diisukan Utsman dibunuh. Wah, Nabi SAW lalu mengajak kaum berbaiat untuk menebus darah Utsman. Terjadilah Bai'atu Ridwan. Semua berbaiat kecuali ada satu orang yang ngumpet karena takut. Setelah kaum kafir melihat Nabi dan kaum muslimin siap tempur, takut mereka dilepas Utsman. Sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah. Waktu perang Hunain, Nabi selesai mana orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Akhirnya mereka itu membuat formasi, kemudian menyerang balik. Menang di perang Hunain. Tanpa mereka ketahui, Allah pun menurunkan pasukan dari kalangan para malaikat. Tentara dari kalangan para malaikat. Kata Allah, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin." Setelah kocar-kacir kaum muslimin, diserang dadakan, kemudian Allah menurunkan perasaan tenang, ketenangan, kenyamanan kepada rasul dan orang-orang mukminin. "Wa anzala junudan lam tarauha." Dan Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak kalian lihat. Tentara ini para malaikat, disebut junudan. "Wa anzabal ladzina kafar." Lalu Allah mengazab orang-orang kafir. Akhirnya kalah mereka, menanglah kaum muslimin. Dalam surah At-Taubah ayat 40 Allah menyatakan, "Illatan suruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafarun thaniyatsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha." Kalau kalian tidak mau menolongnya, tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menolongnya ketika Allah mengeluarkan, ketika Nabi dikeluarkan, diusir oleh orang-orang kafir berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, idh huma fil ghar. Ketika keduanya ada di gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Gua Tsur, bukan Hiro. Kenapa disebut Gua Tsur? Karena ada di gunung namanya Gunung Tsur. Kalau Gua Hiro ada di Gunung Nur, bukan Gunung Hiro, enggak ada Gunung Hiro. Bukit Nur. Gua Tsur disebut karena ada di Bukit Tsur. Disebut Bukit Tsur karena bentuknya kalau dari jauh kelihatan seperti Tsur. Sur itu sapi jantan yang besar. Jadi kadang gunung disebut, diberi nama dengan bentuknya kelihatan dari jauh. Seperti kita disebut Gunung Tangkuban Parahu. Kenapa? Sebab bentuknya seperti parahu, nangkub-nangkub, tengkurep gitu. Sok dari sini kita lihat, oh Tangkuban Parahu, benar. Apakah asal-usulnya dari perahu yang ditendang nangkub? Dongeng gitu, jangan percaya ya. Dongeng, ngabobodok budak cengeng. Bukan itu asal-usulnya, itu dari wallahu alam. Pokoknya bentuknya begitu Tangkuban Parahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar masuk ke Gua Tsur bersembunyi sebelum hijrah. Beliau ada perintah hijrah dari Allah, lalu berdua dengan Abu Bakar. Tapi tidak langsung menuju ke kota Madinah. Tapi beliau berangkat ke arah yang bertolak belakang dengan Madinah. Terus ke Bukit Tsur, ada gua, guanya gua masih perawan. Sebelum masuk, Abu Bakar memastikan dulu aman. Nabi disuruh menunggu di luar, Abu Bakar masuk. Ketika masuk itu ngegejlik ke bawah, harus loncat ke bawah. Didapatinya banyak lubang-lubang ular. Beliau membuka bajunya, disobek, disumpal itu. Semuanya tersumpal, tertutup. Kecuali satu, habis bahannya. Akhirnya ditutup oleh ujung kakinya. Lalu setelah itu Nabi dipersilakan masuk dan berbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam teh tidur. Kayaknya ular yang ditutup dengan kakinya teh eungapeun meureunnya.
1: gowok tengegel. Dipatuk itu. Tahu enggak ular apa di daerah padang pasir? Ular beracun, mungkin orang ular derik, wallahu a'lam. Berbisa, bingit berbisanya. Begitu gowok digegel, sakitnya enggak ketulungan, tapi beliau tidak mengerjet. Karena takut membangunkan Nabi yang sedang pulas. Ditahan, tipe perket, tipe bergeg, tidak ngerjet. Ini gak ada terjemahannya, susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saking hebatnya menahan rasa sakit, sampai air matanya menetes kepada wajah Nabi SAW. Baru beliau bangun, masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa wahai Abu Bakar? Disebut ini ludhiltu, aku disengat. Ternyata sudah bengkak. Oleh Nabi SAW diludahi, didoakan. Hilang seketika itu juga rasa sakitnya, seolah-olah tidak pernah tersengat sama sekali. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ruqyah syar'iyah lebih cespleng, lebih tokcer, lebih mujarab daripada obat terampuh manapun di dunia. Kalau umpamai zaman sekarang ada orang yang dipatuk ular, gimana cara mengobatinya? Mungkin disuntik serum anti bisa ya? Begitu disuntik langsung sembuh, hilang sakitnya? Enggak, pada semalaman pengsan dulu, bengkak dulu, panas tiris dulu kan gitunya. Besoknya baru ada reaksi, tapi tetap si bengkaknya, barehnya itu pasti masih ada. Tapi dengan ruqyah syar'iyah hilang seketika. Nah, kemudian orang-orang musyrik yang akan membunuh Nabi sebelum hijrah itu mencari Nabi kemana-mana. Setiap jengkal kota Mekah itu disingkap, setiap lubang, setiap batu, setiap ada yang kira-kira layak di tempat sembunyi, diobrak-abrik, disusul ke arah kota Madinah, daya tapak-tapak na'acan. Ya ketemu seluruh pemburu apa namanya, pelacak jejak, dikerahkan. Gak ada. Jangankan nabinya, telapaknya juga tidak ada, seolah-olah hilang ditelan bumi. Nah, telapak, bekas telapak Nabi dan Abu Bakar itu terhapus oleh kambing-kambing yang digembalakan oleh budak Abu Bakar ke sana. Jadi tidak terlihat lagi jejak bekas langkahnya. Ternyata ada orang kafir yang sampai ke Bukit Thur, ke Gua Thur. Ada tuh. Apa yang terjadi ketika gua itu tertemukan? Kisahnya tidak seperti yang selama ini kita dengar. Di hadapan gua itu tiba-tiba ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati yang bertelur gitu ya. Dan utuh, oh enggak mungkin nih ada orang masuk. Kalau masuk pas ini rusak, itu kan yang kita dengar. Enggak, itu tidak benar. Yang benar orang kafir itu menemukan itu, enggak ada sarang. Seperti yang dituturkan oleh Syekh siapa? Sofiyur Rahman Mubarakfur dalam kitab Ar-Rahikul Makhtum. Jadi ada ketemu, tapi ada tapinya. Orang kafir itu enggak berani masuk. Dia hanya lahaloho dari pintu gua, melihat ke dalam kosong, enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa. Wah, enggak ada orang, clear Padahal Abu Bakar dan Nabi SAW dan Abu Bakar ngumpet di bawahnya. Kata Abu Bakar, kami melihat lapak kaki mereka. Seandainya mereka melihat kepada kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami. Tapi begitulah kekuasaan Allah, mereka lahalohonya ke dalam, tidak ke bawah. Akhirnya dinyatakan clear, tidak ada orang di sana. Padahal saat itu Allah pun menurunkan malaikat tak berwujud dan disebut jundun. Sebagaimana dalam surah At-Taubah 40 itu, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Abu Bakar takut, gemeter, takut ketahuan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah menurunkan sakinahnya kepada Rasul sallallahu dan menguatkan dia dengan tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Junud atau tentara yang tidak dilihat itu maknanya para malaikat, ya. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ini perang Khandaq atau Ahzab. Ketika perang Khandaq, Nabi dan kaum muslim dikepung, tapi yang ngepungnya juga enggak bisa bablas masuk karena terhalang oleh Khandaq. Terhalang oleh Khandaq, oleh parit. Paritnya lega, enggak bisa diloncati. Dan dalam, kalau umpam mereka turun dulu ke bawah, ya ditimpuk, bukan dengan batu, dengan tombak, dengan panah. Enggak bisa bablas. Ke sekeliling kota Madinah tuh. Sekarang masih ada? Sudah tidak ada. Tapi ada masjidnya, Masjid Khandaq, baru-baru ini, baru beberapa belas tahun yang lalu dibangun. Masjid Khandaq. Khandaqnya sudah tidak ada. Paritnya ya sekarang. Nah, kecuali satu daerah yang tidak dibikin Khandaq, yaitu daerah Bani Quraidah. Dikuasai oleh mereka. Karena sudah ada perjanjian antara Nabi dengan Yahudi Bani Quraidah, perjanjian damai, salah satu kesepakatannya siapapun yang diserang oleh musuh dari luar harus membantu. Nah, di situ dijaga oleh Bani Quraidah, jaga jangan sampai ada musuh yang masuk ke sana. Khianat si Bani Quraidah tuh masuk ke sana tuh sebagian. Tapi Allah kemudian mengirimkan tentara dalam bentuk angin ribut. Terus mereka itu berterbangan tuh si apa yang kayak pramuka, tenda-tenda mereka terbang tuh barang-barang. Mereka nggak bisa buka matanya, sedikit buka mata kelilipan tuh kapareng penen. Allah menyatakan, idja'atkum junudun. Ketika datang kepada mereka tentara-tentara, farsalna alaihim rihan, kami utus angin. Wa junudan lam taruha, dan tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Jadi di dalam perang Ahzab juga Allah turunkan malaikat, tentara-tentara plus angin ribut. Akhirnya mau tidak mau mereka mundur teratur dan kembali ke Mekah dengan membawa kegagalan. Menang tuh kaum muslimin. Sampai ada kisah Abu Sofyan yang saat itu masih kafir. Itu ada sahabat yang diutus oleh Nabi, kamu selidiki tapi jangan berbuat apapun. Lihat aja kondisi mereka. Ini sahabat yang diutus melihat ada Abu Sofyan. Lagi kekereceman gitu. Kekereceman itu apalagi kekerecemin karena kepenen, karena kelipan gak bisa lihat. Itu kalau mau dibunuh gampang, bisa tuh. Tapi ingat kepada pesan Nabi, jangan berbuat apapun. Akhirnya Abu Sofyan selamat, gak dibunuh. Dan ternyata hikmahnya apa? Abu Sofyan di kemudian hari masuk Islam dan memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, ayat-ayat yang semakna dengan ini amat sangat banyak. Sampai ketika perang Khandaq selesai, musuh sudah kembali, Nabi SAW menggantungkan pedangnya lalu mandi. Datang malaikat Jibril. Kamu sudah selesai, kami dari palangan malaikat mah belum. Ada satu yang tersisa yang harus diselesaikan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam khandaq wada'a silah fagtasala fa'atahu Jibril wa huwa yang fadhu ra'sahu minal gubbar faqala wada'ta silah wallahi ma wada'na. Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khandaq, beliau menyimpan pedangnya lalu mandi. Datanglah Jibril ketika Nabi ngepruk-ngeprukkeun debu dari atas kepala, ngepruk-ngeprukkeun teh naonnya. Dikepruk-keprukan debunya. Apa kata malaikat Jibril, kamu sudah meletakkan pedangmu, adapun kami dari kalangan para malaikat belum. Ayo kita pergi. Hudzaifah al-Yamani oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Kamu seberangi ini Khandaq, kamu lihat pasukan kaum kafir, jangan berbuat apapun. Apa kata Abu Hudzaifah? Kata Hudzaifah, fadhahabtu fadakhaltu fil qaumi warrih wa junudullah taf'alu ma taf'alu. Aku pergi, aku masuk ke musuh dan angin masih bertiup dan ada tentara Allah yang berbuat begini, begini dan begini. Terlihat oleh Hudzaifah. Maksudnya adalah para malaikat. Maka Nabi SAW langsung membawa lagi pedangnya. Lalu pergi dengan berapa sahabat menuju ke tempat Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah khianat. Membiarkan musuh masuk ke daerahnya gitu. Untung Allah menurunkan angin dan tentara yang tidak terlihat. Sampai musuhnya pada kabur, tinggal tersisa urusan dengan Bani Quraidah. Sampai sahabat yang menjelaskan ada banyak cahaya dan debu-debu yang bercahaya karena langkah Nabi dan kaum muslimin menuju Bani Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah pasrah, terima salah. Emang gimana lagi, khianat. Mereka siap menerima hukuman, tapi mereka menginginkan yang memberi hukuman itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi seorang bangsa Yahudi Bani Quraidah atau Bani Nadir. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kalau sama orang Yahudi mungkin menguntungkan orang Yahudi. Akhirnya deal, tergantung dia yang memutuskan. Apa yang dia putuskan? Ternyata dia memutuskan dengan putusan yang fatal. Seluruh laki-laki dewasa orang Yahudi dibunuh. Seluruh wanitanya menjadi tawanannya, seluruh hartanya dirampas menjadi kaum muslimin. Blek, sudah itu keputusan. Kan telak bingit sih ya. Dan mereka tidak bisa mungkin, itu keinginan mereka, usulan mereka, ini yang memutuskan. Ternyata putusannya telak luar biasa. Sampai menyisakan masalah di kalangan Nabi dan kaum muslimin. Ketika melihat ada laki-laki yang remaja. Ini masuknya anak-anak atau orang tua? Bunuh apa jangan, kan remaja mah tanggungnya. Disebut orang tua tidak, disebut anak-anak juga bukan. Gimana caranya? Nabi SAW menyatakan, lihat, kalau ternyata sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, bunuhlah dia. Kalau ternyata belum, maka lepaskan dia. Dan ini diantara salah satu tanda seseorang sudah baligh, selain sudah ihtilam, mimpi basah, selain usianya sudah mencapai 15 tahun, lihat, ada enggak bulu di sekitar kemaluannya? Kalau ada, dia sudah dewasa. Bunuhlah dia. Kalau enggak, lepaskan dia. Ya. Nah, semua kejadian tadi menunjukkan para malaikat banyak yang turun ke medan perang. Karena itu mereka disebut dengan sebutan junud. Maknanya adalah tentara. Inilah sebutan yang ketiga bagi malaikat. Jadi sebutan pertama rusul atau mursalun. Sebutan kedua apa? Safarah. Sebutan ketiga junud. Sebutan keempat bagi para malaikat adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis, sudah lewat waktunya, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Cuma ini ada dua buku terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas dengan judul Menyelisik Alam Malaikat. Menyelisik naon bahasa kitanya? Menyelisik itu lamun bahasa Sunda nama nyiarannya. Mencari kutu gitu ya. Ada dua, satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Ikhwan, ada yang mau cung? Antum kasih, terserah antum yang milih. Nama
2: Andi, Ustaz.
1: Andi. Pertanyaan. Berapa jumlah malaikat seluruhnya?
2: Tidak terhitung, Ustaz. Hanya Allah yang tahu.
1: Berapa jumlah malaikat yang ngagu gusur rantai besi di neraka?
2: 70.000, Ustaz. 70.000.
1: Iya gitu. Total.
2: Oh, 4,9 miliar.
1: Dari mana angka itu didapat?
2: 71 zimam. Oh, satu zimam itu di gusur atau apa, diseret sama satu malaikat.
1: Satu malaikat? Satu zimam satu malaikat?
2: Sama 70 ribu. Nah.
1: Jadi
2: 70 ribu dikali 70 ribu. Jadi 4,9 miliar.
1: Iya, barakallahu fiik.
2: Ya. Barakallahu fiik.
1: Kasih. Sekarang akhwat, cung ditunjuk oleh panitia, lalu pegang mic.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Sebutkan 3 sebutan malaikat di antara sekian banyak sebutan dengan artinya. 1.
3: Rusul.
1: Artinya
3: Saparo, Junud.
1: Apa arti rusul?
3: Utusan.
1: Safarah,
3: duta.
1: Jundun,
3: tentara.
1: Barakallahu fiik.
3: Alhamdulillah.
1: Ngobrol-ngobrol ya ahwat tanya, menyimak. Tad, apakah malaikat juga mendapatkan surga dan kebahagiaan bagi yang taat atau hanya taat saja? Malaikat ibadahnya luar biasa hebat, tak pernah maksiat, tapi tidak diganjar dengan surga. Kenapa? Karena ibadah mereka disebut ibadah jabaliyah, bukan muktasabah. Kalau kita ibadahnya muktasabah, makna muktasabah hasil ikhtiar, hasil perjuangan. Kita diberi keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Ada orang yang menolak ibadah? Banyak. Mampu enggak mereka menolak ibadah? Mampu. Terus ada godaan malaikat, ada keterbatasan haroream, lele, sakit, ada godaan kesenangan dunia. Makanya banyak yang tidak ibadah. Jadi kalau ada seorang muslim tetap ibadah walaupun banyak godaan, banyak halangan, nah ini hasil perjuangan. Ada keinginan untuk menolak tapi dia perangi keinginan. Kemampuan untuk menolak punya, tapi mereka tidak gunakan kemampuan itu untuk menolak perintah Allah. Maka mereka tetap ibadah, ini yang dipahali. Para malaikat tidak diberi keinginan untuk menolak, tidak diberi kemampuan untuk menolak. Tidak diberi kelemahan, tidak ada rasa malas, cangkel, pegel, singsiremen, malaikat tidak. Coba kita sujud 10 menit. Gak bisa bangkit. Baalnya singsiremen, terus apa? Mati rasanya. Malaikat mah dari awal diciptakan jutaan tahun sujud terus enggak ada sing siremen. Sirem enggak bisa masuk ke tubuh malaikat. Enggak ada pegel, enggak ada cangkel. Malaikat enggak digoda oleh setan. Jadi malaikat bukan hasil perjuangan, tapi disebut ibadah jabaliyah, makanya tidak dipahalai. Ada malaikat yang di surga, ada, tapi malaikat yang ditugaskan di surga. Ada malaikat yang ditugaskan di neraka, ada, terus. Bukan sebagai hukuman bagi mereka. Mereka tidak merasakan penderitaan, kesakitan, panas di neraka, enggak, diberikan. Kata Allah, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Syidad itu kuat, fisiknya enggak menderita dengan kondisi di neraka. Malaikat yang di surga tidak mengalami kebahagiaan seperti manusia ahli surga. Kenapa kita di surga bahagianya bingit? Karena kita punya kebutuhan. Dan seluruh kebutuhan kita di sana maksimal. Kita butuh makan, dikasih makan super lezat, tak ada bandingan dengan dunia. Kita butuh minuman, dikasih minuman terlezat, gak ada bandingannya di dunia. Kita butuh pasangan, dikasih pasangan yang luar biasa, gak ada bandingannya dengan di dunia, beda dari surga. Dan ada dannya, kita diberi kekuatan 100 kali lipat manusia terkuat di dunia. Sebab kalau laki-laki diberi bidadari tapi loyo, bahagia enggak? Enggak. Karena itu ahli surga super bahagia di sana. Karena seluruh kebutuhannya diberi maksimal berkali-kali lipat. Adapun malaikat enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Sehingga dikasih makanan, minuman, kekayaan, pasangan, cuek. Kalau kita mah butuh perhiasan, di sana dikasih perhiasan yang super hebat, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih makan, bahagia kita ya. Jadi malaikat tidak mendapatkan surga karena ibadah mereka jabaliyah bukan muktasabah. Orang tua dengan 3 putri. Setelah orang tua meninggal, 2 dari putrinya melepas jilbabnya. Aduh. 1 putrinya masih berjilbab karena mengikuti didikan orang tua. Pertanyaan. Apakah ayahnya terkena dosa atau azab atas dosa 2 putrinya yang melepas jilbab meskipun ada 1 putrinya yang berusaha jadi wanita solihah dan tetap berjilbab? Kalau orang tua yang sudah berupaya maksimal sampai akhir hayatnya menunaikan kewajiban. Setelah meninggal mungkin putrinya salah gaul dan seterusnya, yaitu di luar tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya tidak memikul dosa karena sudah maksimal. Ya. Pada hari kiamat nanti, apakah malaikat pencabut nyawa yaitu Izrail juga akan mati? Lalu bagaimana cara kematiannya? Ya, ini akan dibahas, matikah para malaikat? Dibahas nanti. Kalau malaikat mati semua, mati, apakah malakul maut? Di sini sebut Izrail. Benar gak Izrail? Nanti kita bahas. Apakah malakul maut juga mati? Nanti akan kita bahas ya, sabar. Pada waktunya akan terbahas tentang mati atau tidaknya para malaikat. Saya ada tanah atau balong yang akan dijual. Apakah dari hasil penjualan tersebut ada zakat? Jika ada, berapa persen? Saat ini saya memiliki hutang dan akan saya bayar ketika tanah laku. Untuk perhitungan zakat dari total penjualan atau setelah dipotong hutang? Pertama, kalau begitu diiklankan langsung laku, tak ada zakat. Karena apa? Karena itu bukan barang dagangan. Itu aset saja. Tapi kalau umpamanya setelah diiklankan, setahun tidak laku, maka itu menjadi barang dagangan atau simpanan. Setelah setahun baru laku, kena zakat. Zakat perdagangan 2,5%. Nah, tapi keluarkan dulu, bayarkan.

kafirun an al kautsar al maun al fil terus al al kures al fil hanya sampai al fil hafalnya ya Allah atakatsur dan al asr tidak hafal berartinya kalau hanya 10 surat 10 surat terakhir di juz 30 hanya sampai Al-Fil tadi 10 surat kacida itu. Apakah ini juga termasuk orang yang bersama malaikat? Tidak. Saya ingin tahu usianya. Kalau ini TK bagus, lumayan. Kalau ini nenek-nenek kacida. Bagaimana jika seorang suami melarang istri yang suka bagi-bagi uang ke saudara atau anak-anak adik-adiknya? Padahal tidak besar. Katanya kalau punya uang itu harus dihemat. Harus punya bekal buat nanti kalau sudah tidak bekerja. Padahal uang itu hasil bekerja istrinya bukan dari suaminya. Apakah istri harus nurut jika disuruh pelit? Iya, kalau itu uang istrinya boleh. Tapi tetap kalau bisa seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, kasih dia pencerahan. Karena apa? Karena pertama sedekah itu luar biasa. Kedua ini kepada kerabat. Ada nilai silaturahmi. Ketiga, infak sedekah membuka keran rezeki lebih besar daripada sebelumnya, ya. Itu saja. Bagaimana hukumnya anak belajar agama ke masjid yang di mana para pembimbing ada yang masih melakukan hal-hal bid'ah seperti ini. Ya nanti anaknya akan diajari kebid'ahan itu, mau enggak? Enggak boleh. Para ulama Ibnu Mubarak menyatakan al-ilmu huwad-din, fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu itu agama. Dari perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau mengambil agama dari orang yang menyimpang dalam pelaksanaan agama, nanti kamu ikut menyimpang. Anakmu juga akan ikut menyimpang, ya. Cari masjid atau madrasah yang mengajarkan sunnah. Bagaimana jika berdoa dalam sujud tidak diawali memuji Allah bersolawat tapi langsung doa? Ya, boleh. Tapi tidak afdol, ya. Tidak afdol. Kalau mau lebih mujarab, mustajab, terapkan adab doa. Bagaimana afdolnya cara berdoa dalam sujud? Ya pertama, minta ampunan dulu kepada Allah. Puji Allah, minta ampunan, bersolawat kepada Nabi SAW, lalu baru doa. Setelah doa, baru bersolawat, ditutup lagi dengan solawat lagi. Insya Allah lebih mustajab. Jika perwakilan karyawan perusahaan ingin membeli tanah kita, tetapi si perwakilan tadi minta menitip harga, misal kita sepakat dengan harga 1 juta per meter, tapi dihargai titip 100 ribu per meter untuk dia, yang nanti menjadi bagian dia. Kita bertransaksi dengan perusahaan di harga 1 juta. Apakah kita sebagai penjual tanah boleh menempuh jalan transaksi seperti ini? Ini namanya hadirul libad. Naha Rasul SAW an hadirul libad. Hadirul libad, percaloan yang bisa menghalangi transaksi. Seperti dia disuruh menjual tanah 1 juta. Dia jual 1,1 juta. 100 ribunya untuk dia, 1 jutanya untuk si pemilik. Apa akibatnya? Orang-orang kalau seharga segitu enggak mau, tapi kalau harga 1 juta mau. Tapi karena dia nitip harga jadi 1,1 juta, akhirnya tidak laku. Tapi kalau dijualnya seharga 1 juta yang diingin pemilik, bakal banyak yang beli, tapi karena di markup harganya dinaikkan jadi tidak laku. Ini yang tidak boleh.

0: karena mengganggu, merusak harga pasar dan mengganggu jalannya transaksi, menghambat, tidak boleh. Lebih baik dia jual seperti harga si owner 1 juta, tapi dia minta jasa. Saya minta aja umpamanya 50 ribu dari 1 meter atau total saya minta 10 juta sebagai fee. Saya boleh. Dari pembeli dapat, dari penjual dapat double. Nah itu tidak menghalangi transaksi, tidak menghambat, tidak memainkan harga, tidak merusak harga pasar ya. Jadi kalau seperti ini itu bisa menghambat. Setiap kurban kami suka membeli seekor sapi gemuk. Belinya yang beli anak saya. Kurbannya atas nama keluarga termasuk saya di dalamnya. Pertanyaan, apa hukumnya saya berkurban yang dibelikan oleh anak saya sapinya? Boleh. Sama dengan, mah ini uang untuk kurban. Oleh ibunya dibelikan kurban. Atau, nih saya kurban untuk mamah, mau uangnya, mau kambingnya. Ah, saya mah terima kambingnya aja. Boleh. Sama dengan ini ya, dibolehkan. Apa diperbolehkan menyemprotkan wewangian atau parfum ke sajadah dan mukena yang digunakan akhwat di rumah? Boleh, kalau tidak ada laki-laki lain di sana boleh. Karena ada khusus parfum untuk para wanita yang haram bagi laki-laki. Jenisnya khusus, ada jenis parfum khusus para wanita. Disunahkan dipakai untuk menyenangkan suaminya hanya dalam rumah dan tidak tercium oleh laki-laki lain. Kadang untuk ibadah agar nyaman dan betah, kita mengkondisikan baik sajadah atau pakaian diwangikan. Itu dibolehkan selama tidak apa? Tidak tercium oleh laki-laki lain ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita lanjut Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kehadiran para jamaah semuanya dan juga atas kebersamaan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah di hari Jumat ba'da maghrib akan hadir Tablik Akbar bersama Ustaz Aminur Baitz STBA Hafizahullah di Masjid Agung Al-Ukhuwah di ba'da maghrib dengan tema belajar tabakal untuk hidup lebih tenang. Lalu juga di hari Sabtu tanggal 16 Mei Tablik Akbar bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah dengan tema siapkan akhiratmu dengan harta.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulunal jannah.
5: mu'minul khomer, pecandu khomer, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihir, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulun al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'athir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
6: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
7: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tad'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan lain dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga. Coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan

0: Kan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah, seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas Begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh, al-jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat,
2: kepada sifat Allah kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu ya, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دمان سدينا الحمد لله بارك الله فيكم Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur dan terus bersyukur dan seyogyanya demikian kepada Allah jalla jalaluh yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allahu Jalla Jalaluh kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillaa yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kecuali mereka yang bertakwa kepada Allahu Jalla wa Ala, yang menjadikan takwa sebagai tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan faqullu sahabatin wa sadaqatin li ghairillahi azza wa jall fa innaha tanqalibu adawatan yawmal qiyamati illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa'ala yang maha abadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan juga mereka rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, mereka berpisah karena Allah, dan mereka berkumpul karena Allah. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pembahasan kita pada kajian sore hari ini, musta'inina billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya, akan membahas tentang seputar doa. Tentang seputar doa. Pembahasan fikih doa adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji dan kita pelajari seksama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Ini konteks yang sahih. Adapun hadis ad-du'a mukhul ibadah secara sanad dhaif, namun maknanya sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan kita tidak dicipta oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Dan doa adalah ibadah. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Semua ketaatan yang kita lakukan itu tidak akan menambahkan kemuliaan dan kekuasaannya Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh makhluknya tidak akan mengurangi daripada kemuliaan dan keutamaannya sedikit pun. Inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menerangkan di dalam pembahasan doa, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Usul Al-Thalathah atau juga disebut Thalathatul Usul, bahwa seluruh ibadah yang ada di dalam Islam tidak lepas dari yang namanya doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Jawabannya adalah sebagai berikut. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama du'aul mas'alah, dan yang kedua du'aul ibadah. Yang pertama adalah doa dengan ucapan secara lisan. Ya Allah ampunilah hamba, ya Allah terimalah taubat hamba, ya Allah anugerahkanlah ini dan itu kepada hamba. Ini namanya du'aul mas'alah. Dia berdoa dengan meminta, memohon dengan sebuah permohonan. Karena ad-du'a secara etimologi kata doa dalam bahasa Arab dari huruf dal, yang terdiri dari huruf dal dan ain kemudian waw, da'a yadu'u, artinya adalah at-talab. Arti dari kalimat ad-du'a secara etimologi adalah at-talab, meminta, memohon. Nah, doa memohon, meminta kepada Allah itu ada dua bentuknya. Yang pertama du'aul mas'alah, memohon secara lisannya, dia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah selamatkanlah hamba dari neraka-Mu, Ya Allah anugerahkanlah untuk hamba istri yang salih dan sebagainya. Ini namanya du'aul mas'alah. Yang kedua adalah du'aul ibadah. Dia memohon meminta kepada Allah tetapi dengan bahasa tubuhnya, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan atau yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Orang yang salat sejatinya dia dari awal sampai akhir adalah berdoa kepada Allah. Yang melakukan ibadah puasa sejatinya dari semenjak dia puasa sampai terakhirnya adalah sedang berdoa kepada Allah. Orang yang sedang mengeluarkan zakat, dia sedang berdoa kepada Allah. Yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang tahallul, yang sedang pergi ke masjid, yang sedang pulang ke masjid, atau berbagai ketaatan lainnya, sejatinya dia sedang melakukan doa kepada Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, kenapa kita melakukan salat? Pasti jawabannya karena mengharap syurga kepada Allah, mengharap ampunan Allah, berharap agar dibebaskan dari neraka oleh Allah. Berarti kan talab. Ada enggak orang musalat tanpa memohon meminta sesuatu kepada Allah? Semua kita salat kenapa? Untuk meraih, meminta, memohon ampunan dari Allah, memohon syurganya, memohon ridhonya, taufiknya, ya, pembebasan dari neraka kepadanya. Berarti kan ada talab, doa. Makanya tidak ada satupun ibadah yang lepas dari yang namanya doa. Makanya Nabi mengatakan tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Semua doa, ad-du'a'u, alif lama, al-istighraqiyah, huwal ibadah, adalah ibadah semuanya. Makanya terkadang Allah melarang kita memalingkan ibadah kepada selainnya, terkadang bukan dengan bahasa, dengan kalimat ibadah, tetapi justru dengan kata doa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin. Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid, atau makna yang kedua kata ulama tafsir, anggota sujud adalah milik Allah semata. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan doa kalian kepada Allah. Apakah beribadah kepada selain Allah kalau itu bukan doa boleh? Enggak mungkin. Semua ibadah ini palingkan kepada selain Allah sejatinya adalah doa kepada selain Allah. Jelas? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka semua ibadah adalah doa. Karena doa itu kalau bukan du'aul mas'alah, maka dia adalah du'aul ibadah. Ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya tentang penjelasan di atas sebelum saya lanjut dengan pembahasan berikutnya? Hah? Jelas ya tentang du'aul mas'alah dan du'aul ibadah dan kenapa Nabi mengatakan doa seluruhnya adalah ibadah keseluruhan. Nah, dan kenapa di dalam beberapa ayat Allah melarang kita berdoa kepada selainnya bersamaan doa kita kepadanya? Apakah berarti kalau ibadah yang selain doa boleh dipalingkan kepada selain Allah? Enggak. Kenapa? Karena memang semua ibadah adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doa itu kalau bukan du'aul mas'alah, maka du'aul ibadah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimanillahu iyyakum wa baraka fikum. Semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai ubudiyah dia kepada Allah. Apabila kita telah mengetahui bahwa ibadah doa adalah intisari ibadah dan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka seyogyanya kita selalu semangat berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita sedang beribadah kepadanya. Ketika kita meminta, ya Allah mudahkan hamba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian yang akan dilaksanakan beberapa hari kemudian, kita meminta kepada Allah, maka kita sedang beribadah. Maka kita sedang beribadah. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semakin mulia juga dia di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Karena semua ibadah adalah doa. Maka doa adalah intisari seluruh ibadah tanpa terkecuali. Tidak ada satupun ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan dan dia bukan doa. Karena doa ada dua. Kalau bukan doaul masalah, maka dia doaul ibadah. Maka Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tiada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Maka semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin mulia pula dia di sisi Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk selalu berdoa, sampai-sampai mereka ketika tali sendalnya putus, sepele enggak tali sendal putus, tinggal pergi ke kios samping rumah beli sendal baru, ya kan? Para sahabat juga berdoa kepada Allah karena tali sendalnya yang putus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat nominalitas besar kecilnya apa yang mereka minta, tetapi mereka melihat apa yang sedang mereka lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Dan Nabi mengatakan, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka mereka selalu berdoa kepada Allah, bahkan ketika tali sendalnya putus sekalipun dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang mengatakan Anda kurang memuliakan Allah, masa tali sendal putus aja mintanya sama Allah. Ini bukan masalah apanya yang kita minta kepada Allah, bukan besar kecilnya yang kita minta kepada Allah, tetapi permintaan kita itu sendiri kepada Allah adalah inti sari penghambaan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah itu senang melihat hambanya butuh kepadanya. Allah senang tatkala seorang hamba itu memperlihatkan dirinya butuh, hina, dan tidak lepas dari Allah sama sekali. Berbeda dengan makhluk. Makhluk cinta dia kepada kita akan berkurang karena bertambahnya permintaan kita kepada dia. Sementara cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan kita kepadanya. Dan akan berkurang cinta Allah kepada kita karena sudah semakin berkurangnya doa kita kepada Allah. Nah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir walillahil matsalul a'la." Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi, berbeda dengan makhluk. Kecintaan makhluk kepada kita akan semakin berkurang tatkala semakin bertambahnya permintaan kita kepadanya, dan kecintaan dia kepada kita akan bertambah kalau permintaan kita kepadanya tidak ada atau sangat kurang. Berbeda dengan Allah, justru cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan dan permohonan kita kepadanya. Sebagaimana cintanya akan berkurang kepada kita tatkala kita sudah mulai berkurang dalam berdoa, meminta, memohon kepadanya. Karena apa? Kenapa? Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Dan kita tidak dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." "Laisa syai'un 'ala syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karenanya, di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatil Masabih, di jilid keempat halaman 1527, dikatakan, "Fad-du'a'u min afdhalil ibadati 'indallahi 'azza wa jalla." Kenapa Nabi mengatakan tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa? Maka beliau mengatakan, karena doa adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Kenapa ibadah doa menjadi ibadah yang paling afdal di sisi Allah? Jawabannya adalah li'anna fihi izharan lil ajaz wal iftiqari wat tadhalluli wal inkisari wal i'tirafi biquwwati Allah wa qudratihi wa ghina'ihi wa ighna'ihi wa kibriya'ihi wa jabri kasri khawa'ithri a'da'ihi faslan fadlan an fudla'i ahbabihi wa awliya'ihi. Doa menjadi ibadah yang paling afdal karena ketika seseorang meminta, memohon kepada Allah, maka dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kepasrahan, pengakuannya terhadap kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Dia sedang memperlihatkan kepada Allah bahwa dia mengakui Allah sebagai Maha Kaya, mampu mengkayakan siapa saja yang miskin, mampu menghilangkan kesedihan, kepesimisan dari hati musuhnya sekalipun. Artinya apa? Orang kafir musuh kan? Musuh. Doa orang kafir terkadang dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan, karena doa ini bab rububiyah, bab, bukan bab uluhiyah. Bukankah Allah mengatakan ketika fa idza ghasyahum mawjun fi dhulali da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tentang kaum musyrikin dahulu, ketika mereka sedang diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, maka kami kabulkan permintaan mereka, kami selamatkan mereka. Begitu mereka tiba, sudah sampai di darat, maka mereka berbuat syirik lagi kepada Allah, dikabulkan doanya. Hati musuh saja tidak Allah, pesimis yang ada di dalam hatinya saja Allah angkat tatkala dia berdoa kepada Allah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang sedang berada di dalam

إياك وقرائم أموالهم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Dan Mu'ad akan berhadapan dengan siapa? Ahlul Kitab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada tirai yang membatasi antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan doa orang kafir yang dizalimi oleh muslim terhadap orang muslim dikabulkan oleh Allah, apalagi jika yang kita zalimi adalah seorang muslim, seorang yang saleh. Maka dikatakan di sini bahwa doa itu menjadi ibadah yang paling afdal, karena ketika seseorang berdoa dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kerendahan, kepasrahan. Dia juga sedang memperlihatkan bahwa dia yakin mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Kaya, mampu mengkayakan. Dan bahwa Allah mampu menghilangkan kesedihan dari hati para musuhnya, apalagi dari hati hamba-hamba mulia yang ia cintai dan aulianya, para walinya. Maka Nabi mengatakan laisa syai'un akram 'alallahi min ad-du'a. Maka tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum, doa adalah kunci untuk seluruh kebaikan. Semua kebaikan dunia dan akhirat akan terbuka pintunya dengan doa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kuncinya adalah doa. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti akan aku kabulkan. Sekarang kalau ada seorang raja, walillahi mathalul a'la laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, seorang raja yang kaya, yang kuat, dikenal jujur dan tidak pernah menyelisih janjinya, menawarkan kepada kita, silakan kamu meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Kita ragu enggak untuk meminta kepadanya? Kalau bisa mah dia tawarkan satu, kita mintanya 10. Ini Allah yang mengatakan, Rabbul alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, mintalah apa yang kalian inginkan kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lihat bahasa Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, pada Allah sedang berbicara doa. Jangan orang berpikir kok enggak ada sisi kesinkronannya. Tidak ada, karena ibadah adalah doa dan doa adalah ibadah. Kata yang sinonim, perintah berdoa adalah perintah melakukan intisari ibadah. Sebagaimana perintah beribadah kepada Allah adalah bentuk perintah untuk berdoa kepada Allah. Ketika Allah mengatakan mereka yang sombong beribadah kepadaku karena mereka tidak berdoa, Allah katakan dia bukan sekedar sombong tidak berdoa, tetapi Allah bahasakan dia telah sombong dari beribadah kepadaku, karena doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bisa ditinggikan lagi enggak? Bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah walakinna hammad du'a. Tidak penting bagiku doa yang aku panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Itu enggak terpenting buatku. Bukan itu yang terpenting ketika aku berdoa.

Lalu apa? Apa motif beliau berdoa? Dan kenapa semangat berdoa? Kenapa beliau mengatakan inilah ahmilu hammal ijabah? Aku enggak terlalu pusing mikirin doa aku ini akan dikabulkan ataukah tidak. Tetapi kata beliau walakin hammal hammad doa. Tetapi yang terpenting bagiku adalah aku masih mau berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata, karena dikabulkan doa itu sudah pasti. Maka yang paling penting adalah kita mau atau tidak berdoa. Yang terpenting kita adalah meminta kepada Allah. Masalah dikabulkan atau tidak, kamu enggak usah ragu, enggak usah pikir panjang dan tidak perlu memikirkannya. Kenapa? Karena Allah yang berjanji astajib lakum, mau berdoa, aku kabulkan. Nah, karena ketika kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Anggaplah tidak dikabulkan apa yang kita minta, dan itu tidak mungkin karena Allah tidak menyelisih janjinya. Nah, anggaplah tidak diberikan seandainya. Tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kita sedang beribadah. Balasan untuk ibadah apa jemaah? Pahala di dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di akhirat tertingginya adalah syurganya. Di dunia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini balasan untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Dan Allah sendiri berjanji astajib lakum, akan aku kabulkan. Masa janji Allah kita enggak yakin? Dan Nabi SAW bersabda mada'al muslimu bida'watin illa ustujiba lahu ihdath thalath. Tidaklah seorang hamba, seorang mukmin itu berdoa kepada Allah kecuali pasti dia diberikan satu dari tiga perkara. Yang pertama, an yustajabulah. Allah berikan apa yang dia minta. Ya Allah, anugerahkan untuk saya istri yang salihah yang pertama atau yang kedua, ketiga atau yang keempat misalnya. Allah berikan apa yang dia minta. Kalau tidak, maka kata Nabi Allah gantikan an yadfa'ahu an su'in mithlih. Allah tidak berikan apa yang dia minta, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah keburukan yang tidak kalah pentingnya daripada kebaikan yang dia minta. Yang ketiga kata beliau, seandainya Allah tidak memberikan yang pertama dan yang kedua, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan permintaan dia, kemudian Allah berikan di hari kiamat nanti. Ustaz, ana sudah berdoa istri, biar dapat istri, sudah berdapat anak, belum Allah berikan, padahal ana sudah minta di depan Ka'bah dan sebagainya. Maka kita katakan, minta terus, minta lagi. Walaupun anda sudah berumur, sudah kakek-kakek, istri juga sudah kakek-kakek, tetap jangan pesimis. Minta kepada Allah. Karena setiap kali kita minta, kita sedang berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kalau tidak, Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari sebuah keburukan yang tidak kalah penting daripada kebaikan yang kita minta kepadanya. Dan yang ketiga, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan permintaan kita itu, kemudian Allah berikan di hari kiamat. Dan pemberian Allah di hari kiamat jauh lebih sempurna dan jauh lebih kita butuhkan. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama tabi'in mengatakan yang bernama Mutarrif bin Syekhir. Mutarrif bin Asy-Syekhir rahimahullah. Beliau mengatakan tadhakkartu majma'ul khair. Aku pernah berpikir, merenungi apa kunci segala kebaikan. Apa saja sumber-sumber kebaikan itu, pintu-pintu kebaikan itu. Fa'idhal khairu kathir, karena kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada sholat, ada haji, ada umrah, istri soleh, anak yang soleh. Banyak kebaikan itu kan. Kemudian aku menyimpulkan, wa idza huwa fi yadillah, semua kebaikan ini kan di tangannya Allah. Kita bisa salat karena apa? Karena Allah yang mengizinkan, membantu kita. Kita bisa haji, bisa umrah,
mau bisa bersedekah karena Allah yang memberikan taufiknya kepada kita, pertolongannya kepada kita semua, kita bisa melakukannya. Kenapa kita bisa nikah, bisa punya istri, punya anak dan sebagainya? Karena Allah yang membantu kita, karena Allah yang memberikannya kepada kita. Berarti semua kebaikan dunia dan akhirat itu di tangan Allah. Maka kata Mutarrif bin Syekhir, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'ala fayu'tiyak, dan engkau tidak mampu mengambil sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya, barulah Allah akan memberikannya kepada engkau dan engkau memilikinya. Maka fa idza jima'ul khair adwa, berarti sumber segala kebaikan adalah doa, berdoa kepada Allah jalla jalaluh. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd, dan para ulama menyebutkan beberapa adab penting ya, di dalam doa. Saya sebutkan dulu secara global ya, sebelum kita membahasnya secara detail, sehingga apabila waktu tidak cukup untuk membahasnya secara detail, maka paling tidak kita telah mengetahuinya secara global. Karena katanya jam 5 sudah harus bergerak ke Masjid Al-Musyawarah, dikhawatirkan macet ya. Tadi malam kejebak macet 2 jam kurang lebih. Taib. Adab berdoa secara umum ada baik 24. Ini adab-adab berdoa dan sebab-sebab Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Saya sebutkan secara global dulu ya. Yang kedua, dia membukanya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menutup doanya dengan memuji Allah lagi dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Yang ketiga, al-jazmu fi du'a wal yaqin bil ijabah. Dia harus memiliki hati yang yakin bahwa doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa dalam keadaan ya hati mungkin enggak ya dikabulkan permohonan hamba yang banyak dosanya seperti gua ini. Jangan, sedang berdoa aja dia berburuk sangka sama Allah. Gimana kalau tidak sedang berdoa? Maka Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bi ijabati." Berdoalah kepada Allah dan hatimu sedang yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti mengabulkannya. Sampai-sampai kata para ulama, akhi, iblis yang begitu bejat dan durhaka sama Allah, dia berdoa, Allah kabulkan. Masa doa seperti kamu yang tidak lebih bejat dari iblis enggak dikabulkan sama Allah? Apa doa iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku. Maka iblis dari semenjak diusir sampai hari ini belum mati. Nabi Adam aja sudah mati. Iblis belum mati. Yang bisa mati itu anak keturunannya. Iblis enggak mati. Berarti berapa sudah umurnya? Senior mangan udah dia di dunia ini. Dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Maka kata Ibnu Qayyim, iblis saja optimis sama Allah. Padahal dia tahu dirinya enggak ada yang lebih bejat di dunia ini selain dia. Masih mau berdoa sama Allah. Masa ente enggak mau berdoa sama Allah? Lebih pesimis, tidak lebih optimis daripada iblis kepada Allah? Dan masa Allah enggak akan mengabulkan doamu? Sedangkan ia mengabulkan doa iblis yang sudah ia kutuk dan sudah dipastikan sebagai penghuni neraka. Nah, ini adab yang ketiga. Yang keempat, al-ilhah fid du'ai wa adamil isti'jal. Merengek-rengek. Bahasa Sundanya apa? Merengek-rengek ketika meminta. Hah? Bahasa Sunda merengek-rengek. Hah? Hah? Gagah-gejek dalam berdoa. Wal wa'adamil isti'jal, dan tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, gua sudah berulang kali minta, padahal umroh sudah berulang kali di depan Ka'bah, ana minta ke Allah belum memberikannya. Anda sendiri telah melakukan sebab tidak dikabulkannya doa. Yaitu tergesa-gesa. Yang kelima, hudurul qalbi fi du'a. Hati dia hadir ketika dia sedang berdoa. Minta sama syurga tapi hatinya habis ni gini gua karaokean. Hatinya ke karaoke dan dia sedang berdoa.
Dia sedang berdoa, hatinya ntar lagi langsung nonton. Ini udah gol 2-0, gua belum nonton. Hatinya gak hadir berarti. Berarti dia sendiri yang melakukan sebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ad-du'a'u fir raha'i wasyiddah. Berdoa itu tidak hanya ketika genting, tetapi ketika kita dalam kemudahan juga berdoa kepada Allah. Maka doa kita di saat kegentingan itu dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya karena kita juga berdoa kepada Allah di saat kita tidak di dalam kegentingan. Karena orang-orang munafik dahulu kalau sedang di dalam kegentingan mereka berdoa kepada Allah, tetapi ketika sudah selamat, sudah sehat, sudah kaya, lupa sama Allah. Nah, maka jagalah stabilitas ini. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah di dalam kondisi yang genting, maka lakukan juga doa di dalam kondisi yang lapang. Meskipun tadinya kita sering berdoa minta uang, minta harta sama Allah karena kita miskin. Begitu kaya, bukan berarti enggak berdoa lagi. Mintakan, ya Allah berkahilah harta ini. Ya Allah jadikanlah hamba yang pandai di dalam berinteraksi dengan harta yang Engkau titipkan. Tetap perbanyakkan doa. Nah, yang ketujuh, la yas'alu illa Allah wahdah. Jangan meminta kecuali pada Allah semata. Jangan minta sama orang mati. Dia yang sedang mati aja memohon, berharap ada anggota keluarga yang masih hidup doain dia. Ini malah inti datang ke kuburannya minta doa sama dia. Ini bahlul bukan? Adakah yang sebahlul ini? Bahkan sebagian orang datang ke kuburan para wali tujuannya apa? Minta uang, minta bantuan. Sementara penjaga kuburan wali justru minta uang sama dia. Betul enggak? Cuma antum melihat tempat ziarah-ziarah kuburan yang dianggap para wali. Dia datang situ mau minta uang, minta proyek, minta politiknya dikuatkan dan sebagainya. Sementara orang-orang yang mengatakan kepada dia, wali ini orang-orang yang hebat, semua yang meminta kepada mereka langsung dikabulkan. Mereka sendiri berdiri di pintu gerbang minta uang sama dia. Ya kan? Makanya kata para ulama, tidak ada manusia yang lebih rusak akalnya daripada para pelaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa ayat seperti Al-A'raf, ketika Allah berbicara tentang syirik, Allah tutup ayatnya la'allakum tatafakkaru atau la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, punya akal dikit. Karena kalau dia punya akal, enggak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya akal, enggak mungkin datang ke kuburan minta ngalap berkah, minta jodoh, minta istri, minta dan sebagainya. Pasti dia akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya adalah adamud du'a'i 'alal ahli wal mali wal waladi wan nafs. Jangan mendoakan kejelekan terhadap keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Nah, yang kesembilan, khafdhus sauti bid'a'i bainal makhafah wal jahr. Menjaga suara, menahan suara ketika berdoa, tidak sampai tidak bersuara, tidak juga sampai keras. Nanti akan kita bahas dalilnya secara rinci. Ini masih secara global. Adab yang ke-10. Al-i'tirafu bidzanbi wal istighfar minhu wal i'tirafu bin ni'mati wa syukrullahi 'alaiha. Ketika berdoa, ya, lakukan pengakuan terhadap dosa yang kita lakukan. Ya, Allah senang melihat kita merendahkan diri kita. Beda dengan makhluk. Kalau kita meminta kepada dia dengan menyebutkan kekurangan kita, pembangkangan kita kepada dia, mau enggak dia berikan? Ente minta ini sama atasan, Pak. Ini anak mau minta sama ente. Ya, sama bapak, minta tolonglah bapak. Karena kemarin beberapa yang lalu saya sering gibain bapak, saya sering berkhianat kepada bapak, saya sering nyuri uang bapak, saya sering membangkang bapak. Kira-kira tambah cinta sama kita apa enggak? Enggak, beda sama Allah. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi kita dalam Sahih Bukhari? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku.
Kira-kira doa apa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar? Minta syurga, minta firdaus dan sebagainya. Lihat jawaban Nabi kepada Abu Bakar yang sudah dipastikan sebagai penduduk syurga, ya kan? Bahkan gelar beliau As-Siddiq itu turunnya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Siddiq, manusia terbaik di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Nah, ketika beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan adu'u bihi fi salati. Ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Perhatikan doa yang Nabi ajarkan. Wahai Abu Bakar, perbanyakkan doa di dalam salatmu dengan mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan olehmu, ya Allah, hamba telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang menghapuskan dosa kecuali Engkau. Ampunilah hamba dan rahmatilah hamba, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar jadi baper? Hah? Apakah lantas Abu Bakar mengira, ya Rasulullah, emangnya ini pendosa? Emangnya ini baru keluar dari diskotik? Kok ini doanya yang antum ajarin? Ya kan? Kalau kita mungkin akan baper. Ada berita buruk apa ini sampai ke Nabi tentang diriku sampai-sampai beliau memerintahkan aku membaca doa ini? Ya. Yeah. Apakah Nabi mengira saya baru berzina, baru minum khamr, baru selesai berjudi, atau jangan-jangan ada orang yang menjelek-jelekkan saya kepada Nabi sehingga ketika saya meminta kepada beliau sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salat, justru ini yang beliau sampaikan kepadaku? Tidak demikian dengan mereka para sahabat Nabi. Hati mereka terlalu bersih untuk dimasuki oleh hal-hal yang kotor yang seperti ini. Syahidnya adalah anjuran mengaku telah banyak melakukan dosa itu diantara adab di dalam berdoa. Nah, jangan menyombongkan diri dalam doa. Ya Allah, hamba tiap tahun haji, ya Allah. Ya Allah, 2 bulan sekali hamba sedekah. Umrah. Sudah 5 masjid hamba bangun, ya Allah. Anak yatim banyak banget yang gua bantu. Maka kali ini hamba meminta kepada Engkau, jangan sampai Engkau tidak memberinya. Ini terlalu sombong. Disuruh mengaku banyak dosa, ini justru pamer ibadah di sisi Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu ibadah dia itu ikhlas atau kati. Tidak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wash shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang berikutnya, ikhwanil karam wa akhwati al karimat. Yang berapa tadi? Yang tadi yang ke-10, ya kan? Mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar, mengaku nikmat-nikmat Allah serang banyak kepada kita dan kita kurang mensyukurinya. Yang ke-11 adalah adamu takalluf as-sijir fi du'a. Jangan terlalu sijir di dalam berdoa. Apa sijir bahasa Indonesia ya? Sijir itu kalau orang ngomong bahasa Arab. Kalau dalam berdoa, dia terlalu membuat-buat kefasihannya, kesedihan yang diciptakan dengan sengaja. Apa bahasa tepatnya? Sijir itu terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam berintonasi. Hah? Lebay. Tawakkalafik. Lebay bin alai dalam berdoa, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, kayaknya kepala itu mau copot ketika berdoa, saking lebaynya. Hah? Seolah-olah kedua matanya itu mau copot ketika berdoa. Bahasa yang dia pakai juga terlalu lebay, intonasinya juga terlalu lebay. Ini nasihat untuk kita. Kalau kita melihat ada orang lain kok kesannya lebay, udah berbaik sangka aja, nggak, jangan berburuk sangka. Itu masalah hati, hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Hasan Al-Basri, jauhi olehmu berburuk sangka. Benarnya kamu tidak berpahala dan salahnya kamu sudah pasti berdosa. Nah,
Adab yang ke-12 adalah at-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Memperlihatkan diri ini hina, tunduk, cinta dan takut kepadanya ketika berdoa. Yang ke-13 raddul mazalim ma'at taubah. Menyelesaikan hak-hak manusia yang telah kita zalimi. Kembalikan hak-hak mereka, kezaliman yang kita lakukan dengan taubatnya kita kepada Allah. Yang ke-14 mengulangi doa sebanyak 3 kali. Ini juga di antara adab doa. Yang ke-15 istiqbalul qiblah. Kalau dia mampu melakukannya menghadap ke kiblat, walaupun dia bisa berdoa tanpa menghadap ke kiblat. Apa dalilnya? Aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Adanya salat sunnah di atas kendaraan di dalam safar tanpa menghadap kiblat. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah salat sunnah di atas keledainya dengan tanpa menghadap kiblat. Kemudian ada tabi'in, Ibnu Sirin melihat Anas kok salat sunnah di atas keledainya tidak menghadap ke kiblat. Maka Anas bin Malik menjawab, "Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu." Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Salat ada doa enggak di dalamnya? Ada doa. Nah, tapi lebih afdal ya dia menghadap ke kiblat. Berarti ini dalil dong bahwa katanya berarti ini bukan dalil Allah itu di atas langit. Kan ada yang mengatakan bahwa di antara dalil ketika kita mengatakan dalil secara fitrah yang menunjukkan Allah di atas langit bahwa adalah ketika seseorang berdoa dia meminta kepada yang di atas. Nah, meminta kepada yang di atas. Tangannya dia angkat ke atas. Ada yang menjawab, ya karena langit itu kiblatnya doa. Ya. Sebagaimana salat kiblatnya ke Ka'bah. Apa bantahannya? Karena ada yang menjawab, ada yang membantah. Ya karena langit ada kiblat doa. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Ketika salat menghadap Ka'bah bukan berarti Allah di depan Ka'bah. Mungkin juga ketika seorang mengangkat tangannya berdoa ke Ka'bah, ke langit, bukan berarti dia, bukan berarti Allah di atas langit. Tapi memang doa kiblatnya adalah langit. Apa bantahannya? Siapa yang bisa membantah? Sekarang kalau ada orang berdoa dan dia di depan Ka'bah, dia menghadap ke langit atau menghadap ke Ka'bah? Ke Ka'bah tetap menghadapnya. Iya kan? Dia tidak mengangkat tangan ke Ka'bah. Begini kan? Tetap ke langit. Ya. Dia angkat menunjukkan apa? Ini bukan masalah dia kiblat doa ataukah tidak, memang fitrahnya menghadap ke yang di atas. Yang kedua kita katakan, siapa ulama yang telah mengatakan bahwa angkat doa ke langit itu bukan tanda Allah di atas langit, tetapi itu tanda bahwa langit ada kiblat doa. Adakah hadis yang berbunyi demikian? Karena ini masalah agama, harus dengan dalil. Minimal ada athar dari para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang ke-16, raf'ul aidi fid du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Karena ada hadis yang berbunyi, innallaha yastahi min 'abdi idza da'a wa rafa'a yadihi an yarja'ahuma sifra. Allah itu malu kepada hambanya tatkala dia berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian Allah turunkan tangannya dalam keadaan kosong tangannya, artinya tidak dikabulkan. Bagaimana adabnya disebutkan hadis yang sahih, Nabi menjadikan kedua telapak tangannya, disebut telapak tangan ini, menghadap ke wajahnya. Menghadap ke wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa tangan beliau terkadang beliau angkat sampai ke bahunya. Sampai ke bahunya. 6. Kecuali dalam salat istisqa. Saking tingginya Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga seolah-olah kulit hitam dari kedua telapak tangannya itu bagian luar menghadap ke atas. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat khusus dalam istisqa dia membalikkan, ya, membalik telapak tangannya karena sisi ada sisi keterikatannya, ada filosofnya di situ. Kenapa? Karena kondisi saat itu sedang terbalik, yaitu tidak ada hujan.
Tapi yang benar, Nabi tidak membalik telapak tangannya ketika berdoa di dalam istisqa, tetapi saking tingginya Nabi mengangkat tangannya sehingga rida beliau jatuh, kemudian Abu Bakar mengambil yang beliau letakkan lagi, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar, menunjukkan karena tingginya beliau mengangkat kedua tangannya sehingga seakan-akan bagian luar telapak tangannya itu terangkat ke atas. Adab yang ke-17 adalah al-wudu qabla du'a intayasar. Ini kalau dia mudah melakukannya, berwudu sebelum berdoa. Yang ke-18, alla ya'tadiya fid du'a, jangan melampaui batas dalam berdoa. Di antara bentuk melampaui batas dalam doa adalah terlalu detail permintaannya. Oke, Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku sebuah singgasana yang berwarna putih di sebelah kanan syurga, dan disebutkan sejarah detail. Ya, maka Nabi menegurnya dan Nabi mengatakan, kamu telah i'tidak, melampaui batas dalam berdoa. Minta saja kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang umum. Ya, dengan bahasa-bahasa umum, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus, karena itulah yang paling tinggi. Makanya kalau kita lihat doa Nabi itu umum-umum, tapi mencakup. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah, mencakup ilmu, al-amal saleh, dan seluruh kebaikan di dunia. Wa fil akhirati jannah. Jannah di sini kata Abdullah bin Abbas, syurga. Kalau sudah masuk syurga, Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun, semua nikmat yang kalian inginkan ada di dalamnya. Sebagian orang memang terlalu detail, ya Allah kalau memberikan hamba syurga bagus, sampai nanti kalau hamba masuk ke syurga temukan hamba dengan dengan teman-teman yang satu alma mater, dengan alumni SD, alumni SMP, alumni ini, terlalu detail. Ya, kalau bisa nanti rumah hamba dekat sama rumah fulanah dan sebagainya, terlalu detail. Ini i'tida' di dalam berdoa. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta, Allah murka, Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang yang melampaui batas dalam berdoa. Yang ke-19 adalah kalau dia ingin mendoakan orang lain, adabnya dia memulai dengan doa terhadap dirinya terlebih dahulu. Ghafarallahu li wa lak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan engkau. Hadani Allah wa iyyak. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadaku dan kepadamu. Ini adabnya. Walaupun terkadang Nabi SAW pernah mendoakan orang lain, tetapi sebagian ulama mengatakan, tapi itu dalam doa-doa khusus untuk orang lain tanpa menyebut dirinya. Maka Nabi terkadang tidak menyebutkan dirinya. Seperti doa Nabi SAW kepada Musa, rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Rahmat Allah kepada Musa yang telah diuji dengan ujian yang lebih besar dari ini, tetapi dia sabar. Di sini Nabi memulai dengan doa kepada Nabimu Musa. Tapi sebagian ulama menjawab sejatinya ini tidak bertentangan dengan poin ke-19 tadi, karena di sini Nabi tidak menggabungkan doa untuk beliau dengan doa terhadap orang lain kemudian memulai dengan orang lain, enggak. Tetapi Nabi di sini mengkhususkan doa untuk orang lain dengan tanpa menyertakan dirinya di dalam doa tersebut. Wallahu a'lam. Adab yang ke-20, dia bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi atau amalan saleh yang pernah ia lakukan, dia menganggap dan dia serahkan kepada Allah, dia ikhlas ketika melakukannya ataukah tidak. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan hendaknya dia memilih nama-nama Allah yang ada kaitannya dengan permohonannya. Ketika dia meminta rezeki, ya Razzaq, urzuqni ya Razzaq, innaka antar Razzaq. Ya Allah, tolonglah hamba dari fulan yang suka menzalimi hamba, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya. 20 adab yang 21, hendaknya makanan dan minuman yang dia, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang halal. Karena ada hadis seorang berdoa kepada Allah, dia musafir dalam kondisi yang membutuhkan, ya. Tetapi kata Nabi, wa maf'amu haram wa mashrabu haram fa anna yustajabu lah. Pakaiannya pakaian haram, makanan yang masuk ke tubuhnya makanan haram, semuanya hasil haram, hasil jangkrik. Maka bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah? Walaupun para ulama mengatakan bukan syaratnya dikabulkan,
Tetapi di sini Nabi mengatakan bagaimana, artinya mustahil. Dan sesuatu yang mustahil enggak mesti tidak terjadi. Makanya ini dalil, kata Syekh Utsaimin, bukan dalil yang boleh dijadikan bahwa doa orang yang makan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah sama sekali. Enggak, karena orang kafir aja doanya bisa dikabulkan terkadang oleh Allah, dan kafir enggak selamat dari makanan yang haram, cuma sering yang Allah tidak akan mengabulkannya. Fa anna yustajabu, Nabi yastab'id, menganggap itu jauh, enggak mungkin. Yang ke-22, la yad'u bi ismin aw qati'atu rahim, jangan sampai isi doanya itu adalah dosa. Ya Allah, mudahkanlah hamba pacaran malam ini. Sekali lagi, setelah itu hamba akan langsung hijrah, ya Allah. Enggak benar ini. Tolonglah hamba untuk melakukan sebuah dosa yang haram. Tolong, atau qati'atul rahim. Kandungan doanya itu adalah memutus silaturahim terhadap pamannya, terhadap sepupunya, terhadap bibinya. Doa-doa yang seperti ini enggak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ke-23, an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaknya dia selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Dan yang ke-24, al ibtiadu an jami'il ma'asi. Menjauh dari semua maksiat. Ini kurang lebih adab dan sebab-sebab terkabulnya doa secara global. Berikut ini secara detail dalil satu persatu untuk 24 adab ini. Namun waktu telah habis. Waktu telah habis. Jam 5 sudah harus jalan ya. Ke Masjid Al-Musyawarah. Betul? Waktunya habis. Pertanyaannya dulu. Kalau enggak sampai ke sana, nanti antum tanggung jawab. Nanti gantikan anak ya. Baik. Baik. Izin bertanya, mengapa ada sebutan kami untuk Allah di dalam Al-Quran? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kebanyakan kesesatan di dalam Islam terjadi karena tidak pahamnya bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu biasa. Kalimat kami digunakan oleh satu yang mengucapkannya satu. Mimbabi ta'zim. Ya, dalam rangka mengagungkan, memuliakan diri. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami. Bukan berarti Allah lebih dari satu. Dan saya kira dalam bahasa Indonesia juga ada sastra ini kan. Kami mau pulang dulu, Pak. Padahal dia sendiri. Ini sastra dalam bahasa Arab untuk ta'zim, memuliakan, mengagungkan dirinya. Dan Allah Maha Agung, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya terhadap apa yang ia perbuat, tetapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ustaz, saya punya teman hadir di kajian ini, beliau masih ragu keesaan Allah. Sering berdoa kepada Allah, tapi masih percaya Tuhan yang disembah selain Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai Tuhan ayah, Tuhan anak, yang membuatnya ragu kepada Allah menyebut dirinya kami. Apa Allah banyak? Sudah terjawab tadi. Barakallahu fik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Maha Esa. Bahkan kata Allah, law kana alihatun fil ardi lafasadati samawati wal ard. Seandainya ada sesembahan selain Allah, maka akan hancur dunia ini. Bayangkan kalau Tuhan lebih dari satu. Yang Tuhan ini menginginkan hari ini turun hujan, yang Tuhan ayah menginginkan jangan besok, si Tuhan ibu mengatakan lusa, hancur dunia ini. Hah? Tuhan anak mengatakan hari ini mendung, Tuhan ayah bilang jangan, kan hancur dunia ini. Tapi dunia ini berjalan dengan lancar dari dulu sampai saat ini, langit masih di atas, bumi masih, menunjukkan yang mengatur alam semesta ini satu. Bayangkan kalau Tuhannya tiga, ada tiga pendapat, ada tiga keputusan yang bertentangan, hancur dunia. Lafasadati samawati wal ardh, alam semesta ini akan hancur. Tuhan anak menginginkan langit kali ini di bawah, bumi kita pindahkan ke atas. Tuhan ayah enggak setuju, berantem, hancur alam semesta ini. Maka kata Allah, law kana alihatun lafasadati samawati wal ardh, akan hancur alam semesta ini kalau Tuhan itu lebih dari satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat untuk mempraktekkan dan memasukkan amal soleh ke dalam hati? Contoh, sering berzikir namun perilaku dan perkataan tidak berubah. Seperti di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, ketiga orang yang terkurung di dalam sebuah goa karena pintu goa yang tertutup dengan sebuah batu yang jatuh. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, dahulu hamba memiliki seorang ibu, seorang ayah yang hamba sangat berbakti kepadanya. Seandainya engkau mengetahui hamba ikhlas dalam berbakti kepadanya. Yang satu lagi menyebutkan, ya Allah, dahulu hamba pernah terjebak untuk berzina dan tiada yang menghalangi hamba untuk melakukannya. Di sana hamba telah berada di atas pahaknya kecuali rasa takut kepadamu. Kemudian aku meninggalkannya. Seandainya engkau mengetahui aku ikhlas meninggalkan zina karenamu, maka selamatkanlah kami. Ini salah satu. Ya Allah, seandainya hamba, engkau mengetahui salat hamba tadi ikhlas karenamu, maka bantulah hamba, berikanlah hamba ini dan itu. Ini salah satu contoh bertawasul dengan amal yang saleh. Ustaz, jenis dosa apa saja yang membuat doa tertunda? Tadi sebelum saya berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan. Berarti kalah dengan doa yang lain yang meminta hujan diturunkan. Alhamdulillah dikabulkan. Ha? Berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan dan dilancarkan. Alhamdulillah dikabulkan. Oh. Tapi doa yang sering saya ulangi tiap hari belum terkabulkan. Itu kenapa ya? Dan jika doa dikabulkan di dunia, apakah masih dapat pahala di akhirat? Ya, doa itu sendiri ibadah. Akan Allah berikan pahala kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Nabi mengatakan tadi, setiap doa kita pasti akan Allah kabulkan satu dari tiga hal. Allah kabulkan permohonan, atau Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari keburukan yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, Allah simpan, kemudian Allah berikan dari kiamat. Minta di dunia setiap umroh, bahkan di depan Ka'bah udah minta istri yang kedua Ustaz, belum juga dikabulkan, poligami. Mudah-mudahan Allah simpan itu permintaan, di hari kiamat nanti langsung dikasih 70 orang bidadari sekaligus. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua bila doa mereka dalam umroh tidak terkabul, pasti dikabulkan oleh Allah? Kebetulan ayah anak belum mengenal, ya, belum memahami agama dengan baik. Sudah pernah anda beritahu kalau doa pasti dikabulkan Allah. Tidak sekarang, mungkin nanti di akhirat, tapi masih terlihat kecewa di raut wajahnya. Yang pertama, berdoalah anda kepada Allah agar Allah membukakan hati ayah anda untuk memahami tentang doa. Anda sendiri juga butuh berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah akan dikabulkan ketika berdoa kepada Allah. Yang kedua, sampaikan hadis Nabi tadi bahwa setiap orang yang berdoa pasti akan Allah berikan satu dari tiga hal tadi. Wallahu ta'ala alam misaf. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini karena masih ada kajian di Masjid Al-Musyawarah antara Maghrib dan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai

Dia yang sedang mati aja memohon, berharap ada anggota keluarga yang masih hidup doain dia. Ini malah inti datang ke kuburannya minta doa sama dia. Ini bahlul bukan? Adakah yang sebahlul ini? Bahkan sebagian orang datang ke kuburan para wali tujuannya apa? Minta uang, minta bantuan. Sementara penjaga kuburan wali justru minta uang sama dia. Betul enggak? Cuma antum melihat tempat ziarah-ziarah kuburan yang dianggap para wali. Dia datang situ mau minta ya, di dalam doa. Saya sebutkan dulu secara global ya, sebelum kita membahasnya secara lahu ihdats salas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang muslim. Pada Allah bahwa dia la syai'un akram dan tidak lepas dari Allah sama sekali. Berbeda dengan makhluk. Ya. Makhluk cinta dia kepada kita akan berkurang karena bertambahnya permintaan kita kepada dia. Sementara cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan kita kepadanya. Dan akan berkurang cinta Allah kepada kita karena sudah semakin berkurangnya doa kita kepada Allah. Nah, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi, berbeda dengan makhluk. Kecintaan makhluk kepada kita akan semakin berkurang tatkala semakin bertambahnya permintaan kita kepadanya, dan kecintaan dia kepada kita akan bertambah kalau permintaan kita kepadanya tidak ada atau sangat kurang. Berbeda dengan Allah, justru cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan dan permohonan kita kepadanya. Sebagaimana cintanya akan berkurang kepada kita tatkala kita sudah mulai berkurang dalam berdoa, meminta, memohon kepadanya. Karena apa? Kenapa? Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Dan kita tidak dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laisa syai'un 'ala syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karenanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih di jilid keempat halaman 1527 dikatakan, فَالدُّعَاءُ مِنْ أَفْضَلِ الْإِبَادَاتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Kenapa Nabi mengatakan tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa? Maka beliau mengatakan karena doa adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Kenapa doa menjadi ibadah yang paling afdal di sisi Allah? Jawabannya adalah لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارًا لِلْعَجَزِ وَالْإِفْتِقَارِ وَالْتَذَلُّلِ وَالْإِنْكِسَارِ وَالْإِعْتِرَارِ

Apa saja yang miskin mampu menghilangkan kesedihan, kepesimisan dari hati musuhnya sekalipun. Artinya apa? Orang kafir musuh, bukan? Musuh. Doa orang kafir terkadang dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan, karena doa ini bab rububiyah, bab, bukan bab uluhiyah. Bukankah Allah mengatakan ketika fa idza ghasyahum mawjun fi dhulali da'u Allah mukhnisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. Tentang kaum musyrikin dahulu, ketika mereka sedang diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, maka kami kabulkan permintaan mereka, kami selamatkan mereka. Begitu mereka tiba sudah sampai di darat, maka mereka berbuat syirik lagi kepada Allah, dikabulkan doanya. Hati musuh saja tidak Allah, pesimis yang ada di dalam hatinya saja Allah angkat tatkala dia berdoa kepada Allah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang sedang berada di dalam kegentingan? Demikian juga ketika orang kafir menjadi korban kezaliman seorang muslim, dia berdoa terhadap muslim yang menzaliminya, Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad yang akan beliau utus berdakwah ke negeri Yaman dan mengambil zakat dari penduduknya yang notabidenya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan ittaqi iyyaka wa qara'ima amwalihim ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Dan Mu'ad akan berhadapan dengan siapa? Ahlul kitab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada tirai yang membatasi antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan,

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء. Mutiara Hikmah.
2: Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa

0: Wala. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok, seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh, saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Ustaz. Afwan Ustaz.
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
1: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya tuh memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat.

Ma'had, Sabilur Rasyad, Soreang, Kabupaten Bandung. Para asatidzah, para staf, juga para jamaah, tak lupa kita sapa para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita lanjut dengan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Agar pertama sukses, berhasil menjadi seorang alim, menjadi orang yang faham tentang agama, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat sampai ke akhirat. Maka hendaklah memperhatikan beberapa adab berikut ini. Adab yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu khusus untuk meraih ridha Allah azza wa jalla. Maksud niat yang ikhlas adalah mencari ilmu ditujukan agar Allah ridha dan agar kita bahagia di akhirat nanti. Kenapa mencari ilmu bisa membuat kita bahagia di akhirat? Karena dengan ilmu kita termotivasi untuk ibadah. Dengan ilmu akidah kita lurus, tauhid kita benar, dan ibadah kita juga benar. Karena kalau seseorang bodoh tentang akidahnya, dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Kalau bodoh tentang tauhid, dia bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau bodoh tentang masalah syariat, dia bisa terjerumus dalam kesalahan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Bisa terjerumus dalam kebid'ahan dan seterusnya. Jadi kalau kita berilmu, ibadah kita benar, iman kita benar, akidah, tauhid kita benar, akhlak kita mulia. Dan kalau semua pelaksanaan agama ini benar, maka ibadah kita diterima oleh Allah dan akan menuai pahala yang sangat banyak untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Maka niatkan mencari ilmu untuk meraih ridha Allah dan meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Terlebih kalau Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Kalau Allah perintahkan lalu kita laksanakan, maka pelaksanaan mencari ilmu itu menjadi ibadah. Dan seluruh ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui olehmu, pelajari olehmu, fahami olehmu. Ini perintah untuk mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang inti dari semua ajaran Islam yaitu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Terus kita juga tahu pujian sanjungan kepada para ulama seperti di pertemuan bulan yang lalu.

Para ulama wajib dimuliakan, dan memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah memuji ulama, menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu, serta memerintahkan kita untuk berilmu, maka jadilah upaya mencari ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dengan demikian wajib ikhlas dalam mencari ilmu dengan meniatkan mencari ilmu untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kalau umpamanya seseorang mencari ilmu untuk meraih gelar, ijazah, ingin beken, ingin terkenal. Maka kalau diniatkan untuk kebanggaan di dunia, ingin pujian sanjungan orang dengan gelarnya, tidak boleh. Atau mencari ilmu agar saya kaya raya. Dengan ilmu saya bisa kaya raya. Maka tidak boleh. Karena apa? Itu niat untuk meraih dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Al-Hakim juga menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari suatu ilmu yang harus dipelajari dalam rangka meraih wajah Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia. Keuntungan dia teh uang, jabatan, pangkat, popularitas, sanjungan orang, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Alias masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihis sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian merasa bangga-bangga dengan disebut ulama, bangga dengan gelar. Gelarnya sekarang yang resmi ada LC, ada SAG, ada magister, apalagi doktor dan seterusnya. Bangga dengan itu. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian bangga dengan gelar. Atau mencari ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh. Atau mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majelis-majelis. Siapa yang mencari ilmu dengan niat itu, neraka, neraka, neraka bagiannya. Jadi ada ancaman. Bahkan tidak hanya mencari ilmu, seluruh ibadah yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Baik dunia itu tadi, ingin dipuji orang, disanjung orang, ingin memperoleh kekayaan, ingin memperoleh pangkat atau jabatan. Kalau ibadah ditujukan untuk itu, ditolak dan tidak diterima. Coba lihat sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Siapa? Itu orang yang sholatnya sahun dan ria. Bukan karena Allah, ria itu ingin dilihat dalam rangka dipuji orang. Celaka itu orang terkena azab. Pernah dengar bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an
meriwayatkan satu hadis dan sebelum meriwayatkan sampai pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah. Saat itu Nabi sudah wafat. Sampai di Madinah ada orang yang dikerubuti oleh orang-orang. Dia berbicara tentang ilmu. Dia nanya ke orang-orang itu siapa? Dijawab Abu Hurairah. Oh ini Abu Hurairah, namanya sudah beken. Zaman baheula gak ada TV, gak ada media sosial. Tapi namanya sudah tersebar, tapi orangnya belum tahu. Oh ini Abu Hurairah. Akhirnya dia duduk di majelis itu. Setelah kajian selesai, orang-orang bubar, lah dia mendekat. Lalu bertanya, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Baik, saya akan ceritakan. Tiba-tiba bergetar badannya, lekteh, pingsan. Atu digulang gaper helata. Setelah siuman, langsung berkata, aku akan sampaikan kepada mas suatu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul SAW di tempat ini. Kelepek lagi, pingsan lagi. Lalu siuman lagi yang ketiga berkata, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul SAW di tempat ini, tak ada lagi orang lain antara aku dengan beliau. Tlok, pingsan lagi 3 kali. Setelah 3 kali kemudian siuman lagi, sadar lagi, barulah beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah 3." Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama orang yang mati syahid dipanggil, "Limadza qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta qutilta." Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Malaikat menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu berperang, tapi niatmu agar kamu itu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Dan pujian itu telah ditujukan orang padamu. Jadi dia jihad, benar jihad. Membunuh banyak musuh sampai mati di medan perang, tapi niatnya agar ingin terkenal sebagai pahlawan sampai jagoan. Lalu Allah perintahkan agar orang itu dilempar pada di dalam api neraka. Tuh. Kedua, dipanggil ulama. Kerjaannya di dunia apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ada gak orang yang seperti ini zaman sekarang? Jarang. Kalau ada, hebat, luar biasa. Kesehariannya tidak pernah lepas dari ilmu dan ibadah. Belajar, mengajar, baca Quran. Terus begitu. Sampai mati. Dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Kata dia, Rabbi, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar lalu mengajar. Belajar dakwah. Kemana-mana dakwah. Kemana-mana mencari ilmu. Dan aku pun membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan, kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyukhala annaka alim faqad qil. Wa qara'ta al-Quran li ayyukhala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar,
Tapi niatmu agar kamu itu disebut orang alim, disebut ulama, disebut da'i kondang, disebut ustadz beken, disebut mubalig terkenal. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qori, bagus bacaannya, enak lagunya, tuh. Ingin dipuji, tidak ikhlas. Lalu Allah pun menyuruh agar orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil orang kaya, hartawan, dan dermawan. Uangnya banyak. Saking banyaknya bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun kate kalebok. Saking banyaknya. Tapi bager.

Sumbang, ada pondok pesantren atau masjid yang mengadakan pembebasan tanah untuk perluasan, aku belikan, aku wakafkan. Sampai habis. Apa katalah? Bohong kamu. Para malaikat mengatakan, bohong kamu. Kamu sedekah tapi li ayyu qala annaka jawad. Agar kamu ini dikenal sebagai orang dermawan. Jelema bager, jelema berehan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang ini pun dimasukkan dalam api neraka. Lihat, tiga manusia dengan tiga amalan hebat. Dan tiga-tiganya amal itu manfaat bagi umat. Orang yang berjihad tadi walaupun riya, manfaat bagi umat. Ulama yang mengajarkan ilmunya, manfaat bagi umat. Hartawan yang menginfakkan hartanya, manfaat bagi umat. Tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya. Amalnya bagus. Tapi karena apanya? Niat yang salah. Niatnya riya. Karena niatnya riya, dia durhaka. Bukan karena Allah. Walaupun yang dilakukannya membuat Islam ini kuat. Coba tadi, mujahid menguatkan Islam dan kaum muslimin. Ulama yang mendakwahkan ilmunya, dakwahnya benar, tapi niatnya yang salah. Tapi banyak orang yang masuk Islam, pengajian jadi makmur di mana-mana. Dan orang yang hartawan, nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, madrasah, membebaskan tanah, membiayai orang-orang yang berdakwah dan mencari ilmu, manfaat, tapi ke neraka. Mereka orang durhaka karena tidak ikhlasnya, tapi apa yang dilakukannya menguatkan agama. Inilah yang dimaksud dengan satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW, Inna allaha layu'aidu hadad din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Yang dimaksud orang durhaka di sini bukan ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang malak, tukang merampok lalu membela Islam. Bukan. Yang gitu mah gak akan membela Islam. Malah bisa-bisa benci kepada para ustad yang melarang semua perbuatan itu. Tapi yang dimaksud Islam akan dikuatkan oleh laki-laki yang durhaka. Maksudnya tiga golongan tadi. Mujahid tapi tidak ikhlas. Ulama tapi tidak ikhlas. Dan orang hartawan yang dermawan tapi tidak ikhlas. Ketidakikhlasannya menyebabkan mereka durhaka. Tapi apa yang mereka lakukan? Manfaat bagi umat. Ya, lihat, kayak lilin menerangi sekitar tapi dirinya hancur. Dirinya habis. Lilin kan ketika dinyalakan menerangi, tapi apa yang terjadi? Dirinya sendiri terbakar, lama-lama habis. Manfaat bagi yang lain tapi menghancurkan diri sendiri. Seperti itulah orang yang beribadah dengan tidak ikhlas. Termasuk ibadah di sini adalah mencari ilmu dan mengamalkannya. Maka niatkan ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena ketidakikhlasan membinasakan kita dunia sampai akhirat. Bagaimana kalau seorang mengatakan saya belajar agar dapat titel, gelar, syahadah atau apa ijazah. Kenapa? Karena di negeri tempat saya hidup, orang gak mau dengar dakwah kalau kitanya gak bertitel. Kitanya gak punya gelar. Di mana sakolana itu sakola. Nah, kita gak bisa ngajar umpama di
universitas, kalau nggak punya

Gelar minimal S2, minimal magister. Kalau hanya S1 nggak bisa jadi dosen sekarang. Paling jadi guru di madrasah, sanawiyah, aliyah, kayak gitulah, SMP, SMA gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi harus punya gelar, harus punya ijazah. Makanya saya sekolah meraih titel, meraih ijazah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dunia, tapi agar dakwah saya bisa luas diterima oleh banyak kalangan, terutama kalangan akademisi. Bisa di kampus, bisa di mana-mana. Kalau umpamanya tidak dakwah di kampus, umpamanya dakwah di sebuah lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, itu biasa suka ditanya CV, dimintai CV. Apa CV itu? Curriculum vitae, apa namanya, biografi, termasuk pendidikannya di mana. Pas pendidikannya, nggak ada gelar, nggak ada apa-apa, nggak dianggap. Tidak jadi diundangnya. Makanya saya harus punya gelar. Makanya saya harus meraih ijazah. Boleh enggak seperti itu? Para ulama menyatakan, seperti Syekh Al-Utsaimin, "Idza kanat niyatul insan naila syahadah min ajli naf'il khalqi ta'liman aw iradat aw idaratan aw nahwaha fa hadhihi niyyah salimah la tadurruhu syai'a li annaha niyatu haqqo." Apabila seseorang niat mencari ilmu untuk meraih gelar, untuk meraih ijazah dalam rangka agar bisa diterima pengajarannya, atau memang manajemen di lembaga pendidikan itu mengharuskan kita punya gelar, punya ijazah. Kalau enggak akan diterima. Maka ini boleh. Ini niat yang selamat, yang tidak madarat insya Allah, dan ini adalah niat yang benar. Ya. Nah, ini adab yang pertama bagi setiap pencari ilmu, yaitu niat ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah. Kenapa adab mencari ilmu berupa ikhlas ini didahulukan? Karena ikhlas merupakan asas, fondasi bagi setiap amalan. Apa yang harus diniatkan? Niatkan mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka meraih ridho Allah Azza wa Jalla, karena Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, ilmui, fahami, belajar tentang la ilaha illallah. Nabi pun menyatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan niat seperti itu insyaallah niat kita ikhlas karena Allah. Itulah yang pertama. Kedua, termasuk niat yang ikhlas karena Allah adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari diri orang lain. Sudah kita jelaskan kebodohan teh penyakit. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh manusia kecuali karena kebodohan. Orang berbuat syirik, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan. Syirik. Kenapa? Karena bodoh. Masa benda-benda mati kayak gitu disembah? Walaupun dia menyembah Allah juga. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah, kan gitu yang namanya musyrik ya. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Kurang gimana bodoh orang yang menyembah batu.
pohon, patung, kuburan yang sejenisnya, itu benda-benda mati, kita lebih mulia dari benda itu. Kita yang rukuk, yang sujud. Jadi perbuatan syirik lahir karena kebodohan. Demikian juga kebid'ahan lahir karena kebodohan. Demikian juga perbuatan dosa lahir karena kebodohan. Kebodohan ini oleh Nabi disebut penyakit. Apa obatnya? Ilmu. Nabi SAW suatu saat kan mendengar ada berita, ada orang, para sahabat sedang bepergian, ada orang yang terluka parah, kemudian berdarah-darah karena tertimpa bebatuan. Pas malam hari, lagi luka penuh darah, junub lagi. Pas sholat subuh, gak bisa sholat karena lagi junub. Harus apa? Mandi. Tapi lagi luka. Dia bertanya kepada para sahabatnya, ada gak rukhsah untuk saya agar saya tidak mandi? Kata para sahabatnya, gak ada. Kamu harus mandi. Akhirnya karena imannya kuat daripada tidak sholat. Dia mandi ke dalam keadaan luka parah, kelepek kue mati. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Oh, mereka telah membunuhnya. Lima dalam yas'alu. Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti bodoh itu apa? Penyakit. Obatnya apa? Ilmu dengan cara bertanya. Karena itulah, maka kebodohan itu membahayakan diri manusia. Karena kalau bodoh bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur, bid'ah atau dosa dan maksiat, maka itu berbahaya. Kalau toh ibadah, ibadahnya bakal salah. Kalau bodoh tanpa ilmu, mau sholat, tapi gak tahu tata cara sholat, akhirnya tuturut munding. Tuturut munding ikut-ikutan, orang ruku-ruku, orang sujud-sujud. Tapi gak tahu apa yang dibaca karena bodoh. Kalau toh tahu apa yang dibaca, tapi gak paham artinya karena bodoh, gak akan bisa khusyuk. Baca Fatihah, mulutnya komat kamit, pikirannya ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke makanan, ingat ke urusan dunia, mana bisa khusyuk. Sahun, ya gak? Karena dengan ayat tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu karena kebodohan. Orang yang pintar aja susah khusyuk, apalagi yang bodoh gitu. Nah, karena kebodohan sumber keburukan harus dihilangkan dari diri kita. Apa cara menghilangkannya? Belajar. Maka berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ayyanwiya bitalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi li'anal asla fil insan al jahlu. Dalah orang ketika mencari ilmu meniatkan mencari ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain, karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim berilmu, enggak ada. Imam Syafi'i baru lahir sudah jadi ulama. Enggak ada. Belajar dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 78. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bodoh. Terus Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian ini bersyukur.
Nah, jadi ketika Brol lahir ke alam dunia, semua orang bodoh. Termasuk para nabi, ketika Brol mah gak bisa apa-apa bodoh. Nanti berilmunya setelah diberikan wahyu oleh Allah. Para ulama begitu Brol semuanya bodoh. Nanti dengan proses yang panjang, kesungguh-sungguhan, perjuangan, pengorbanan, belajar baru mereka menjadi ulama besar. Sebelumnya semua orang bodoh. Nah, karena bodoh harus diajari. Kalau tidak diajari berbahaya. Coba lihat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Berani meninggalkan saum Ramadan. Berani melanggar larangan Allah, berani mabuk, berani korupsi, berani berjudi, judol. Kan ada sekarang marak ya. Judol itu judi online. Berani pinjol. Para bunganya besar, riba di sana. Berani juga mencuri, berani berzina. Kenapa mereka berani? Karena enggak takut kepada Allah. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah? Karena bodoh, enggak tahu. Kalau Allah murka, marah, mengazab, azabnya itu sedahsyat apa? Innallaha syadidul iqab. Lihat saja di alam kuburnya. Sudah diazab orang yang umpamanya ya. Tukang ghibah. Nanti itu kukunya di alam kubur memanjang terbuat dari logam, runcing. Dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan ke apa namanya ke badannya. Perihnya luar biasa. Lihat orang yang berdusta. Di alam kuburnya, gimana azabnya? Ditusuk dari rahangnya, tembus ke tengkuk. Dari sebelah kanan dulu. Terus ganti sebelah kiri, tengkuknya sampai tembus ke tengkuk. Dicabut lagi. Ditusuknya sakit, mencabutnya tak kurang sakitnya. Terus tojos lagi, sampai tembus lagi. Begitu. Ngeri gak itu baru di alam kubur belum seberapa dibanding azab di akhirat. Lihat ayat dan hadis tentang azab akhirat. Begitu mengerikan. Wa ashabus syimal. Ma ashabus syimal. Terus. Fi samumi wa hamim. Wa dhillim mi yahmum. La baridiu wa la karim. Golongan kiri, siapa golongan itu? Mereka berada fi hami, fi samumi wa hami, beralam samum, hamim dan zillim miyahmum. Samum itu angin yang sangat panas. Yang apabila terkena benda apapun langsung terbakar. Di dunia ada angin yang kayak begitu? Konon ada di gurun Sahara namanya angin bahorok. Apapun benda yang terkena angin itu langsung terbakar jadi api, menyala. Saking apanya? Panasnya. Itu baru di dunia. Di akhirat namanya samum. Hamim, hamim itu air. Tapi sangat-sangat-sangat panas. Kalau setetes air hamim diteteskan ke ubun-ubun, tebus langsung ke dalam, netes lagi ke bawah. Seluruh bagian dalam yang terlewati air panas itu hancur luluh. Wa dhillim yahmum, ada naungan awan tapi panas. Sobat, tiga ini. Angin, air, naungan. Ketika di dunia itu semua adem ya enggak? Kalau mendengar angin, aduh sepoi-sepoi ngahiliwir sejuk. Kalau mendengar air, gemericiknya air aja sudah menciptakan suasana yang menyenangkan. Juga sejuk, enak, dingin. Demikian juga naungan awan. Teduh, enak. Kalau di dunia. Ketika ini di akhirat, di neraka, itu semua siksaan. La baridu wa la karim. Ngeri itu, belum seberapa itu.
Sehebat itu siksa Allah Azza wa Jalla bagi para pelaku dosa, maksiat. Baik dosanya dalam bentuk mengabaikan perintah yang wajib atau melanggar yang haram. Orang berani karena gak takut kepada Allah. Kenapa gak takut? Karena bodoh. Kalau tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka pasti dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang bikin orang takut dengan setakut-takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi, para sahabat, para ulama, kalau mereka sendirian tahajud, zikir sendiri di malam hari kepada Allah, tumpah tuh air matanya tuh. Saking apa? Takutnya kepada Allah atas dosa-dosanya. Padahal mereka sangat menjaga diri dari dosa, sangat hebat ibadahnya kepada Allah, tapi takutnya itu luar biasa. Sampai menangis. Makin hebat ilmunya, makin tinggi imannya, makin takut kepada Allah, makin gampang menangisnya. Kita pernah enggak menangis ketika sholat? Enggak. Lagi sholat juga senyum-senyum. Karena ingat kepada kisah lucu. Enggak ada takut-takutnya kita. Enggak pernah kita tertumpah air mata nangis. Rajin nangis urusan dunia. Dihina oleh orang lain. Sakit hati, sholat, ingat kehinaan, nangis dalam sholat. Nangisnya bukan khusyuk, tapi ingat kepada hinaan orang. Ya, ngelamun dia. Itu nangisan dalam sholatnya bukan khusyuk. Tapi hasil melamun. Mengingat kembali perlakuan kezaliman orang kepada kita. Hinaannya, pelototannya terbayang dalam sholat. Sakit hati sampai nangis. Ada yang begitu? Itu tangisan yang bukan kekhusyuan. Lihat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang berilmu. Para ulama menunjukkan ilmu itulah yang melahirkan rasa takut. Kalau sudah takut, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Dia akan laksanakan kewajiban sebagai perintah dari Allah. Dia akan jauhi larangannya. Coba lihat firman Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Terus. Wanahan nafsa anil hawa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut. Takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar bahasa Arab pasti. Khususnya ilmu sorof. Maqam ini isim apa fi'il? Isim, ya isim lah. Isim apa? Fi'ilnya apa asal katanya? Qoma. Qama yaqumu, ya, qiyaman. Fahuwa qa'imun. Maqam isim apa? Ada dua. Mungkin isim makan, mungkin isim zaman. Maf'alun, maf'alun. Terus tidak pakai alas kaki. Kaos kaki, sendal atau sepatu. Juga tidak dikhitan. Sekarang kita sudah dikhitan, di sana mah utuh lagi. Matahari dekat. Panasnya gak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya semata kaki, selutut. Ada yang sampai setelinga. Tergantung amalnya. Ada yang senang, ada yang sejuk, ada yang nyaman. Ada. Dinaungi di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan arsy Allah. Nyaman. Mereka senang di saat orang semua susah. Mereka bahagia di saat semua orang bersedih. Mereka itu nyaman di saat semua orang kepanasan. Ini orang-orang tertentu.
Kita nggak akan jelaskan sekarang sebab materinya bukan itu.

Membayangkan ngerinya keadaan hari kiamat saat berdiri dengan di hadapan Allah, fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut pada saat nanti dia berdiri di hadapan Allah, takut menderita, takut diazab. Kebayang masih di dunia juga, di akhirat nanti akan demikian. Wa nahan nafsa anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu menyenangkan sesaat, tapi membuat menderita abadi di akhirat. Ya mau dia tukar kesenangan sesaat dengan penderitaan yang abadi di akhirat. Dia ingin menjauhi kenikmatan sesaat asal bahagia abadi di akhirat. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, terus fa innal jannata hiyal ma, surga itu tempat kembali. Orang yang menahan diri dari hawa nafsu karena takut terkena azab Allah kelak, makanya enggak mau saya bersenang-senang sesaat tapi menderita di hari kiamat. Enggak, tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang ini surga bagian. Allah yang menjamin, fa innal jannata yal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Kenapa dia dijanjikan surga? Karena dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia jauhi semua kesenangan yang diharamkan. Dia lakukan semua amalan berat, tapi disyariatkan. Dia berusaha, berjuang, berkorban untuk itu. Kenapa dia seperti itu? Karena takut celaka di akhirat. Kenapa takut celaka di akhirat? Karena ilmu, dia tahu kondisi akhirat nanti gimana. Lihat, ilmu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut ini pengerem kita dari dosa dan maksiat. Surga itu bagiannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah sampai tertumpah air matanya. Orang yang nangis karena takut murka dan azab Allah atas dosa-dosanya, dijamin orang ini gak akan masuk neraka. Ada dua athar dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Dua athar itu dua bekas. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Adapun dua athar, dua bekas. Pertama, bekas jihad fisabilillah. Seperti luka gitu ya. Mungkin ada yang sampai cacat, buntung umpamanya. Dan yang kedua, athar atau bekas dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai, pertama tetesan darah fisabilillah. Ketika berjihad terluka, darahnya menetes, paling Allah cintai. Dan yang kedua adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang di hari itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Itu di padang mahsyar. Tadi kan matahari dekat, sedekat 3 mil, bayangkan. Panasnya enggak ketulungan. Tapi ada tujuh golongan yang oleh Allah diberi naungan. Adem mereka teduh di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Siapa tujuh ini, kita gak akan bahas semua. Satu aja. Kalau dibahas semua, waktunya habis. Yaitu, rajulun dzakarallahu khalian fafadhat aina. Seseorang yang beribadah, berzikir sendirian kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya. Nangis.

0: Karena apa? Takut kepada dosa, kepada azab Allah. Lalu saking takutnya berinang air matanya. Nah, rasa takut itu perlu dan Allah perintahkan. Kata Allah, "Fala takhshawhum wakhshawni, fala takhafuhum wakhafuni." Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepadaku. Untuk menumbuhkan rasa takut ini, itu ilmu ini. Ilmu salah satu melahirkan rasa takut. Tidak hanya takut yang lahir dari ilmu. Ilmu melahirkan mahabbah kepada Allah, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan ikhlas, melahirkan tawakal. Banyak tuh. Semua unsur-unsur keimanan lahir dalam hati karena ilmu. Maka tak heran kalau dengan ilmu imannya menguat. Takutnya kepada Allah meningkat, cinta kepada Allah meningkat, harapan kepada Allah meningkat, tawakal kepada Allah meningkat, murakabah itu merasa diawasi juga meningkat, semua unsur keimanan meningkat. Maka orang ini selamat, enggak berani melanggar apa yang Allah larang, enggak berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itulah berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu ini enggak ada bandingannya. Enggak ada yang bisa menandingi keutamaannya, baik belajar atau mengajar, hanya bagi orang-orang yang niatnya benar. Kalau murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Setelah dia berilmu, kebodohannya hilang, lahir tauhid, lahir iman, lahir akidah yang kuat, lahir ibadah yang hebat, lahir akhlak yang mulia. Tidak ada lagi keburukan yang lahir dari dirinya. Lalu dia tularkan itu ke orang lain, diajarkan ilmu ini. Agar orang lain yang bodoh terangkat kebodohannya, hilang kebodohannya. Akhirnya sama-sama berilmu, sama-sama terperbaiki segala aspeknya. Oh, manfaat yang luar biasa ya. Jadi pertama niatkan ilmu dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk belajar ilmu, dalam rangka meraih ridho Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri kita maupun dari diri orang lain. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan cara belajar, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain dengan cara mengajar, berdakwah. Inilah niat baik yang kedua. Niat baik yang ketiga adalah, kita bahas Rabu depan, sekarang sudah mau habis waktunya. Cukup 2 poin itu saja, tinggal tersisa waktu 8 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Santriwati di ruangan lain boleh menuliskan pertanyaannya melalui kertas, nanti disampaikan ke sini. Bagi santri ikhwan dibolehkan nulis, boleh juga ngacung ya. Nah, kalau enggak ada yang bertanya, kita langsung tutup saja. Cung, laki-laki dulu, ada yang mau bertanya? Nanti dikasih mic. Kasih.
1: Cek satu.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, izin bertanya, apa
0: konsep nama, kelas, asal, alamat, nomor HP?

0: dari kelas 8A asrama Abu Bakar 1.
1: Asal dari
0: Bandung. Apa konsekuensi bagi orang yang tidak berilmu atau tidak mempunyai ilmu tetapi mengamalkannya kepada orang lain?
1: Mengamalkan kepada orang lain. Oh, mengajarkan. Apa yang bisa diajarkan kalau dia bodoh? Baik, paham maknanya. Barakallahu bik. Fajri. Satu-satu dulu, nanti dijawab dulu. Kalau tiga nanti saya lupa pertanyaan. Kebiasaan saya, kalau sudah lupa itu suka gak ingat. Jadi susah dijawab. Bagaimana kalau orang itu diajarkan kalau dia bodoh? Mengajar itu berarti memberi ilmu, ya enggak? Kalau enggak punya ilmu, apa yang akan diberikan? Sama dengan bagaimana orang yang miskin yang enggak punya apa-apa tapi dia suka infak. Apa yang akan diinfakkan? Untuk makan sehari-hari saja? Tidak punya, gitu. Sama dengan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak berilmu tapi dia ngajar, ini bahaya. Karena apa? Karena yang akan dia ajarkan kesesatan. Kalau bukan ilmu, yang dia ajarkan kebodohan, ro'yu, dan itu kesesatan. Bahaya. Coba lihat umpamanya ya. Orang umpamanya masuk angin. Wow. Tapi tidak konsultasi ke dokter. Dia mikir fokus kepada istilah masuk angin. Oh, berarti ada angin yang masuk ke perutnya. Menggumpal di lambungnya, meureun gitu ya mikirna teh. Itu yang bikin mual. Gimana caranya? Terab. Apa terab bahasa Indonesia-nya? Sendawa. Gimana caranya agar bisa terab? Minum soda. Atau minuman yang bersoda. Suka terab? Beli minuman bersoda. Lok. Urul. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Sebab apa? Sebab istilah masuk angin bukan karena ada angin yang masuk. Jadi bukan dengan cara mengeluarkan angin dari dalam tubuh, bukan. Konsultasikan ke dokter. Dokter mengatakan itu virus yang aktif di dalam. Karena ngedropnya kondisi orang itu. Maka bukan dengan minuman yang bersoda, tapi dengan obat tertentu. Dan lihat, kalau orang berpikir dengan kebodohannya tentang satu perkara, maka akan sesat dan menyesatkan. Ini saya dapat satu kisah. Kisah ini kisah benar yang terjadi, saya saksikan langsung. Saya lupa apakah pernah enggak saya cerita di sini. Kalau pernah enggak apa-apa diulang ya. Kalau enggak pernah, ini yang pertama kali dan ini seru. Dulu saya punya paman rahimahullah. Saya masih kecil ingat. Paman saya remaja. Punya borok di kakinya. Jiih. Tahu jiih? Basah boroknya itu. Dia ke dokter. Oleh dokter enggak dikasih salep. Dikasih pil. Bahwa lama pilnya itu tablet besar sebesar koin. Agak kehitam-hitaman. Nih, minum 3 kali sehari. Pulang. Dia mikir kenapa sakitnya borok, tapi obatnya harus diminum. Nggak dikasih salep gitu. Lalu ibunya, berarti nenek saya bilang, ya kan obatnya nanti mengobati dari dalam. Tidak dari luar. Dimasuk, nanti disebarkan, terus diantarkan obatnya ini ke tempat yang sakit dari dalam. Paman saya mikir dengan kebodohannya tentang obat. Pertama kalau dimakan, lama nyebarnya ya. Kedua kan nyebarnya kemana-mana, jadi yang nyebar ke sini.

0: ininya sedikit. Dia mikir, kenapa ini pil tidak langsung saja ditaburkan. Akhirnya dia gerus itu pil. Lalu ditaburkan ke boroknya, ke lukanya. 3 kali sehari. Masuk akal enggak? Kata dia masuk akal, ya enggak? Masuk akal karena ini obat untuk boroknya. Lalu ditabur seperti masuk akal. Seperti, bukan masuk akal beneran. Akal orang bodoh begitu. Akhirnya sehari 3 kali dia gerus, dia taburkan. Langsung to the point tuh. Ngobatin lukanya. Sehari 3 kali sampai habis. Apa yang terjadi? Tambah parah, tambah melebar, tambah besar lukanya. Sampai sesekelen. Apa sesekelen? Ada benjolan di arah kelenjar. Itu mungkin reaksi tubuh untuk membendung agar kumannya gak masuk ke seluruh tubuh. Jadi sesekelen gitu ya. Nah setelah seminggu habis ke dokter lagi. Dok kok tambah parah? Obatnya habis-habis. Berapa kali? Sehari 3 kali. Dokter bingung, kenapa? Harusnya ini sudah kering. Setelah kering nanti baru dikasih salep. Betul habis kan? Betul dimakan? Enggak. Kumaha tuh digerus, ditaburkan langsung. Dasar beleguk. Bukan begitu cara kerja obat. Saya terangkan juga kamu gak akan paham. Yang penting menurut aja ke saya lah. Karena SD juga tidak tamat, ini dokter sudah belajar kedokteran di perguruan tinggi, praktek dengan pengawasan para ahli gitu, menjelaskannya juga gak akan paham. Kamu mah taat aja ke saya ini. Ini contoh orang bodoh ijtihad. Walaupun kebodohannya dalam agama. Ijtihad untuk dirinya saja itu sudah bisa membahayakan. Apalagi ijtihad lalu diajarkan kebodohan hasil ijtihadnya itu kepada orang lain berbahaya. Maka orang bodoh jangan mengajar. Orang bodoh harus gimana? Belajar bukan mengajar. Wallahu a'lam. Habis satu lagi ada? Antum yang pilih siapa?
1: Tafadhol kepada Ananda Yusuf, silakan ke depan untuk mengajukan pertanyaan.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Yusuf.
2: Siapa?
0: Yusuf.
1: Yusuf.
0: Kelas 9B. Izin bertanya, Sat. Apa itu istidraj?
1: Sudah. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tipu daya. Siapa yang tertipu? Manusia. Siapa yang menipunya? Allah Azza wa Jalla. Kok Allah menipu? Hanya kepada orang-orang yang layak ditipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Yakiduna kaida fa'akidu kaida. Orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Yakiduna kaida, mereka bikin tipuan kepada Allah. Wa akidu kaida, aku juga bikin tipuan kepada mereka. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makar. Mereka berbuat makar kepada Allah, Allah balas berbuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagaimana cara menipu dayanya? Kalau ada orang yang durhaka, melakukan dosa dan maksiat terus menerus, tapi di tengah-tengah dosa dan maksiat itu mereka itu memperoleh pemberian yang banyak dari Allah, rizkinya nambah, pangkat jabatannya naik, kekuasaannya semakin meluas, dia merasa

0: Rizki yang banyak, pangkat, jabatan itu sebagai anugerah dari Allah, sebagai kasih sayang Allah, sebagai pemberian kemuliaan dari Allah. Dia merasa mulia dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, padahal dia orang durhaka. Itulah istidraj. Kalau engkau melihat ada orang yang terus-terus maksiat, tapi tetap memperoleh limpahan rizki yang banyak, maka sungguhnya itulah istidraj. Dia tertipu. Disangkanya pemberian Allah teh anugerah, rahmat, kasih sayang Allah. Padahal itu untuk menambah mereka lalai, durhaka, dan banyak dosa, sehingga apa? Azabnya jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Itulah makna istidraj. Jadi kalau ada orang terus-terusan dosa dan maksiat, tapi dari aspek ke dunia semakin makmur, aspek keduniaan makin makmur, hartanya makin kaya, jabatannya makin tinggi, pendukungnya makin banyak, dan dia merasa itu sebuah anugerah, maka itulah istidraj. Ya, wallahu a'lam. Terakhir satu lagi.
1: Nah, Ustaz Afan, ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apa yang menyebabkan ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah? Apakah maksiat berpengaruh? Syukran, Ustaz.
0: Iya. Idealnya tadi ilmu menambah rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, tawakal, dan seterusnya. Idealnya. Tapi ada orang tambah ilmu tambah durhaka. Tambah ilmu tambah tak taat. Tambah ilmu tambah arogan, sombong. Ada. Ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, intinya gini. Penyebabnya dia tidak menerapkan adab-adab ketika mencari ilmu. Yang kita baru bahas dua. Pertama, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang. Niatnya mencari ilmu untuk dunia. Mencari ilmu agar kaya raya. Mencari ilmu agar dibayar, mencari ilmu agar disanjung, mencari ilmu agar dapat jabatan. Nah, niat-niat seperti itu yang nanti merusak. Akibatnya semakin tinggi ilmu, semakin durhaka dia. Ilmunya digunakan bagaimana caranya agar bisa meraih keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Karena kesalahan niat. Itu pertama. Keduanya, nah, selama mencari ilmu dibarengi dengan dosa dan maksiat. Dan itu merusak banget, merusaknya ya. Nanti kita akan jelaskan. Ketiganya, ketika mencari tidak dibarengi dengan ibadah yang intensif kepada Allah. Mencari ilmu fokus, tapi sholat lalai. Tahajud tidak, saum Senin Kamis ditinggalkan, baca Al-Quran hanya karena kalau ada tugas dari guru. Kalau nggak ada tugas, mah nggak pernah baca, nggak pernah menghafalkan. Jadi murni fokus mencari ilmu, tapi tidak dibarengi dengan ibadah, taqarrub kepada Allah. Dan banyak lagi penyebab yang lainnya ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dua pekan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak.

0: berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut.

0: Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan" kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisahan-permisahan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat. Kita bersabar kalau itu gagal dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala ampunan dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, over confidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan, ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal ya. Wallahu a'lam bishawab.
6: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain.
0: Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
7: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku
3: merenah.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana

0: yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, mas kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW.
1: Radio Terbaik.

0: Ya sunnah lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah, Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah seperti biasa di hari Selasa pada maghrib, insya Allah kita akan menyiarkan kajian secara langsung dari kitab Fawaidul Fawaid yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafidhullah Ta'ala dari mengambil tema Menggapai Cinta Allah yang insya Allah disiarkan dari Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di masjid dan akan memulai kajiannya. Untuk itu kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah

وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله معاشر طلاب العلم والحمد لله نحمد الله ونشكره kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid. Dan pada pembahasan sebelumnya ya kita sedang membahas satu fasal yang ada di dalam bab-bab yang terkandung tentang usulul fiqh. Ya, akan tetapi sebagaimana kita ketahui yang dibahas di dalam kitab ini lebih kepada pembahasan usul ya yang lebih usul lagi, yang lebih mendasar lagi. Kalaulah usul fiqh itu dijadikan landasan-landasan untuk munculnya sebuah hukum-hukum fikih atau usul fikih, biasanya adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalam dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab ini lebih kepada pembahasan tentang yang lebih mendasar daripada itu semua. Ketika fikih atau amalan atau perbuatan yang kita kerjakan sehari-hari dikerjakan oleh anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita butuh kepada pemahaman yang lebih mendalam ya terhadap amalan yang sedang dikerjakannya, yang mana tentu saja pemahaman ini ada di dalam hatinya. Ya, sehingga pembahasan usul fiqh di dalam kitab ini lebih kepada pembahasan bagaimana seseorang mentertib hatinya, mempersiapkan hatinya ya untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita sampaikan sebelumnya tentang betapa pentingnya seseorang menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Saking pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah, ternyata diambil kesimpulan dari dalil-dalil itu lebih penting bahkan daripada meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat sangat penting. Meninggalkan maksiat adalah kewajiban bagi kita. Tapi ternyata faidahnya lebih besar ketika seseorang menjaga ketaatan. Ya, oleh karenanya meninggalkan maksiat mendapatkan pahala, maka pahala yang diraih oleh mereka yang melaksanakan ketaatan itu jauh lebih besar dan jauh lebih bermanfaat bagi dirinya, terkhusus sebagaimana kita sebutkan tadi bagi hati seseorang ketika dia sedang mempersiapkan jiwanya, ruhnya untuk beramal, untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan pada perkara yang ketiga, sebelumnya yang pertama dan kedua sudah disampaikan tentang kenapa ketaatan lebih bermanfaat atau lebih besar dampaknya bagi kita daripada meninggalkan kemaksiatan atau tidak mengerjakan kemaksiatan. Atsalits yang ketiga, anna fi'lal ma'mur ahabbu ilallah min tarkil manhi. Disebutkan di sini bahwasanya mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahabba ilallah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak lebih dicintai daripada seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu seorang mukmin harusnya dia faham, dia harusnya dia sadar. Salah satu perkara yang perlu dia perhatikan di dalam kehidupannya di dunia adalah bagaimana caranya agar ia mampu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam kehidupan kita sangat mengharapkan cinta

manusia kepada kita. Di dalam kehidupan kita, kita berusaha agar menjadi pribadi-pribadi yang disukai, agar disenangi oleh teman, agar dihargai, agar dihormati. Bahkan ya lebih dari itu, ingin dicintai oleh manusia. Maka terkadang sekalipun kita mampu mendapatkan cinta manusia, maka yang bisa mereka berikan kepada kita tidak akan seberapa daripada yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mampu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kalian ketahui. Ketika antum hidup dalam kehidupan dunia, perhatikan dengan baik ya. Ketika antum belajar, ketika antum melaksanakan menjalani kehidupan apapun itu, jangan terlalu terfokus kepada pandangan manusia. Fokuskan kepada apa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri-diri kalian. Karena ketika kita berhasil meraih kecintaan manusia, memangnya mereka bisa beri apa kepada kita? Mereka menghormati kita, mereka memberikan sesuatu kepada kita, memberikan banyak hal. Memang itu kebaikan, kita pun harus bersyukur kepada Allah atas kebaikan tersebut. Bukan berarti kita seorang yang tidak tahu diri akan nikmat yang Allah berikan berupa kecintaan manusia kepada dirinya. Akan tetapi yang jauh lebih dari itu, seorang mukmin harus dia berusaha meraih cintanya siapa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Kalau memang kalian mencintai Allah wajib. Mencintai Allah adalah ibadah. Mencintai Allah tidak bisa lepas dari diri-diri kita. Dan kalau memang kita menyatakan diri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang lain. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Sebagai bentuk reward ya, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Taib. Maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan yang sangat-sangat besar. Seringkali kebanyakan dari kita ketika hidup punya cita-cita yang macam-macam ya. Dia menginginkan berbagai macam hal dari kehidupan dunianya. Tetapi kadang-kadang dia lupa apa yang dia inginkan belum tentu bisa benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Apa yang dia harapkan belum tentu benar-benar sesuatu yang bisa dia andalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal ada satu cita-cita yang begitu besar, cita-cita yang sebetulnya untuk meraihnya banyak jalan-jalan yang Allah bukakan untuk kita, tetapi enggan untuk kita ambil, yaitu apa? Hendaknya seorang mukmin bercita-cita untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan dalam hidupnya itu adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan untuknya. Taib, lagi-lagi dengan pembahasan kita ada kaitannya. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, apalagi beribadah dengan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Itu sangat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Akan tetapi kalau hambaku terus-menerus mendatangkan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, maka hal tersebut akan membuat aku mencintainya, kata Allah. Hatta uhibba.
Hal tersebut akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtu. Kalau seandainya aku sudah mencintai dirinya, mencintai hambaku. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka akulah yang akan menjadi pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang ia pakai untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau seandainya dia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau seandainya ia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Ini adalah janji Allah ketika kecintaannya ya berhasil kita dapatkan. Taib. Insyaallah antum faham ya maksud dari pendengarannya, penglihatan Allah, ya bukan penglihatan Allah, penglihatan kita di Allah menjadi penglihatan kita, Allah menjadi pendengaran kita. Maksudnya apa? Allah yang menjaga itu semua. Ya, Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga penglihatan kita. Yang sangat sulit untuk kita jaga sehari-hari, maka kalau kita dicintai oleh Allah, maka akan terjaga penglihatan kita, akan terjaga pendengaran kita. Ya. Ketika kita masih sulit untuk menjaga penglihatan, sulit untuk menjaga pendengaran, hendaknya ini menjadi apa? Indikator jangan-jangan memang kita belum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit bagi kita untuk menghalangi telinga kita dari mendengar musik misalnya. Ya. Sehingga sulit ya untuk menghalangi mata kita dari melihat perkara-perkara yang haram. Ya, bisa jadi apa? Kita masih belum mendapatkan cinta Allah. Dan kalau dilihat, dirunut dari apa yang disampaikan tadi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dia harus taat kepada Allah. Taat dengan perkara yang wajib, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mendatangkan perkara yang sunnah, kalau terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai dirinya. Artinya bisa jadi maksiat yang kita lakukan, maksiat dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki kita, di antara sebabnya apa? Begitu lemahnya kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak datang cinta Allah kepada kita, atau kurang kadar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang lain yang selalu senantiasa taat kepadanya, ya, sehingga mereka terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Taib, ya, maka dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itulah ya sebuah definisi dari ketenangan dalam hidup. Dengan meraih cinta Allah, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan merasakan ketenangan yang tak mungkin bisa ia gambarkan atau dia bandingkan dengan apapun yang bisa diraih oleh seseorang yang dia dapat ketenangan dari dunia. Orang dapat ketenangan dari dunia ya tidak seberapa. Ketika dia punya harta, ketika dia punya istilah orang-orang zaman sekarang ya, kebebasan finansial lah atau apapun itu. Padahal pada hakikatnya tidak bebas dia. Ya justru dia dibelenggu dengan finansialnya, dia takut, dia enggak bisa beribadah karena takut kehilangan hartanya, dia tidak bisa bebas di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah karena apa? Karena terbelenggu oleh hartanya. Tetapi mereka yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab kecintaan Allah berhasil dia raih, maka itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar memberinya kebaikan. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya pasti akan mudah baginya untuk taat. Hadisnya, dalilnya yang tadi kita sebutkan, ya. Mereka-mereka yang mendapatkan kecintaan Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebutlah yang akan memberikan ketenangan bagi hatinya. Ya, ini merupakan salah satu indikasi kecintaan Allah telah diraih oleh seseorang. Sehingga zikir menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Kenapa? Karena kita akan selalu teringat kepada Allah, sedikit-sedikit ingat kepada Allah, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ketenangan hati yang sebenarnya. Itulah ketenangan hidup yang hakiki. Ya, ketika seseorang betul-betul lepas dari berbagai macam belenggu-belenggu dunia, lepas dari berbagai macam keinginan-keinginan dunia, yang dia inginkan apa? Hatinya selalu ingat kepada Allah. Dia inginkan cinta Allah, yang dia inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini semua adalah yang bisa diraih oleh seseorang ketika dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula
Ya. Yeah.

Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan melahirkan kecintaan makhluk kepada dirinya. Kalau seseorang sudah berhasil meraih kecintaan Allah, maka kecintaan makhluk untuk ia raih. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, seringkali seseorang fokus kepada kecintaan makhluk. Dia bingung bagaimana caranya agar orang-orang menyukai dirinya. Dia melakukan segala cara, bahkan tidak jarang dia lakukan yang menghalalkan yang haram, melanggar yang itu dilarang. Akan tetapi dia tidak berusaha untuk meraih cinta yang bisa membuat makhluk mencintai kita, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Disebutkan di dalamnya, taib, "Idza ahabballahu 'abdan da'a Jibril." Kata Nabi alaihi wasallam, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil Jibril alaihi salam. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku mencintai si fulan dari kalangan hambaku ini, maka cintailah ia. Qal fayuhibbuhu Jibril. Maka dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, kita ketahui yang namanya malaikat gak pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mencintai si hamba ini, maka Jibril pun akan mencintainya. Ya, satu makhluk yang begitu luar biasa. Ya, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat-sangat, kalau kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunadi fis sama. Tidak berhenti sampai di sana. Jibril pergi. Ya, kemudian memanggil semua para penduduk langit. Fayaqul. Kemudian Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan ini. Maka cintailah ia, ya, oleh kalian semua. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Ya, para malaikat yang begitu banyak. Tapi bayangkan, kita mungkin berharap, ya, disukai oleh orang-orang besar, disukai oleh orang-orang hebat. Tapi berharap disukai oleh orang yang terkenal, ya, oleh guru kita misalnya. Tapi dan lain sebagainya. Padahal seseorang bisa mendapatkan cintanya siapa? Para malaikat bahkan. Ya, orang-orang atau makhluk-makhluk yang jauh lebih mulia daripada manusia. Taib, dengan apa? Dengan dia harus bisa mendapatkan cinta Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada hadis, maka kata Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Allah telah mencintai si fulan ini, maka cintailah ia oleh kalian semua. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, ya, mencintai dirinya. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan atau memberikan kepada para penduduk bumi untuk bisa mencintai orang ini. Ya. Maka dari itu, jangan sampai kita salah. Ya, salah memilih cinta. Salah memilih atau menginginkan kecintaan. Kecintaan makhluk sekali lagi terbatas. Kecintaan manusia sebesar apapun yang bisa mereka berikan kepada kita, tidak akan bisa lebih besar daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya, maka dari itu jangan salah, ya. Kalian, apa yang kalian inginkan coba dalam kehidupan dunia ini? Apa yang diharapkan? Ya. Kalau seandainya seseorang jujur kepada dirinya atau dia mau meneliksik lagi ke dalam hatinya ketika menginginkan perkara-perkara, maka dilihat lagi untuk Allahkah itu? Atau hanya sekedar untuk mendapatkan, ya, kecintaan makhluk, ingin mendapatkan pujian dari makhluk atau perkara-perkara duniawi lainnya. Sedangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang jalan-jalannya ada di depan mata kita, kesempatan-kesempatannya ada di hadapan kita, tinggal kita mengambilnya, tinggal kita manfaatkan dengan sebaik, dan kita dapat cinta Allah tabaraka wa ta'ala, keuntungan yang begitu melimpah, keuntungan yang sangat besar bisa kita dapatkan daripada hanya sekedar dicintai oleh makhluk. Ya. Walaupun terkadang dalam rangka untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita harus bersinggungan dengan beberapa makhluk. Ya. Maka jangan sampai kita salah memilih cinta. Taib. Kembali kepada kitab, ya. Al-Thalith disebutkan di sini, ketika seseorang melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taib, maka itu adalah perkara yang jauh lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan kemaksiatan. Kama dalla ala dzalika an-nusus tentang

Hal ini maka nusus dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya banyak menjelaskan tentang perkara tersebut. Kaqaulihi di antaranya ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan ahabbul a'mali ilallah as-shalah ala waqtiha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Taib. Menunjukkan apa? Ada sebuah amalan yang jika dikerjakan ini, ya maka ini akan mendatangkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicintai oleh Allah. Ya, amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang paling baik dan amalan yang paling ya suci di sisi Malik kalian, di sisi Rabb kalian, ya. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini akan lebih meningkatkan derajat kalian. Wa khairun lakum min antal qaw'u 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yudribu a'naqakum, dan jauh lebih baik untuk kalian daripada jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian sehingga mereka memotong, sehingga kalian memotong leher mereka atau mereka memotong leher kalian. Maksudnya apa? Berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Nabi, ada yang lebih besar daripada itu. Qala Rasulullah, berikan kabar kepada kami tentang amalan tersebut. Qal dzikrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan bahwasanya beramal dengan sebuah amalan ini akan mendatangkan kebaikan, ya. Kata Nabi apa? Azka taib wa azkaha inda malikikum. Itu lebih suci, lebih tinggi, lebih mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu wa qawlihi, ya, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, ya, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wa ghairi dzalika minan nusus, ya, dan yang lainnya dari nas-nas dalil-dalil yang ada. Intinya semua amalan-amalan itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa tarkul manahi amal, dan meninggalkan amalan, meninggalkan maksiat ini merupakan amal. Ya, meninggalkan kemaksiatan pada hakikatnya ini merupakan apa? Amalan. Fa innahu kaffun 'anil fi'l, yang mana amalan ini adalah menahan diri. Menahan diri dari melakukan suatu perkara. Taib. Pada hakikatnya amalan juga meninggalkan kemaksiatan ini. Ya. Akan tapi tetap beda. Amalan yang memang dikerjakan karena memang diperintahkan itu lebih spesifik kepada sebuah amalan yang pasti gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang kesempatan untuk beramal dengan amalan tersebut pun berbeda-beda. Ya, maksudnya apa? Maksiatan. Apakah bisa dilakukan setiap waktu? Kan tidak. Ya. Ketika ada kesempatan untuk kita bermaksiat, kita tahan diri kita, nah baru tanya. Taib. Demikian pula ketika seseorang beramal, ya, atau mengamalkan amalan soleh, itu maka tidak bisa, tidak perlu bagi dia untuk melihat waktu. Ya, kapan dia mampu untuk mengerjakannya, maka dia kerjakan. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka setiap waktu, setiap saat adalah kesempatan untuk beramal dengan amalan yang diperintahkan. Ya, berbeda dengan meninggalkan kemaksiatan. Perlu kesempatan terlebih dahulu. Ada kesempatan, baru dia mendapatkan kesempatan pahalanya. Ya. Walihada allaqa subhanahu al-mahabbata bifi'lil awamir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menambahkan kepada setiap perbuatan-perbuatan ketaatan dengan kecintaan darinya. Taib. Kaqaulihi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai alladzina yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang mereka berperang di jalannya saffan, dengan bersaf-saf. Taib. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mencintai mereka. Allah mendapatkan apa? Al-mahabbah bagi amalan. Berbuat ihsan ini banyak definisinya. Ihsan yang paling zahir yang selalu kita dapatkan apa kira-kira?

ya, ihsan yang disebutkan oleh siapa? Oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ketika bukan oleh Jibril, ketika oleh Rasulullah kepada Jibril, ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian yang terakhir bertanya tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Taib. Apa kata Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ihsan. Seseorang seringkali lupa dari berbuat ihsan ini. Padahal kalau dalam kesehariannya bagaimana? Ya. Dia akan bekerja, dia akan memperlihatkan etos kerja yang terbaiknya kalau ada siapa? Ada atasannya. Kita lupa ya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita lupa untuk membuat Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Diwajibkan di dalam syariat Islam untuk kita. Kalau kita ibadahnya asal-asalan, thalabul ilminya asal-asalan, ya berarti nilai ihsan ini tidak sampai kepada kalian. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita seorang mukmin dituntut untuk selalu sentiasa ihsan di dalam ibadah kita. Ya, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Taib, dan kita harus yakin Allah melihat kita. Allah pasti melihat kita. Allah pasti menilai kita. Ya, mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kurang dari amalan kita, Allah tahu. Macam hal-hal yang buruk yang lainnya yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Ya, dan Allah pasti kita terapkan ya dalam banyak hal, dalam banyak kondisi dan keadaan, dalam memperlakukan teman, ya dalam memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, maka bersikaplah dengan adil. Jangan bermudah-mudahan untuk menzalimi siapapun dari kalangan manusia. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, ya yang tadi surat Al-Hujurat ayat ke-9, selanjutnya surat Ali Imran ayat ke-146. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya amalan sabar termasuk di antara perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa amma fi janibil manahi, kemudian kata Ibnu Qayyim di sini, adapun pada perkara-perkara yang dilarang, fa aktsaru ma jaa'a an-nafyu lil mahabbah. Adapun untuk perkara-perkara yang dilarang, Allah Subhanahu wa taala menafikan mahabbah di sana. Ya. Menafikan kecintaannya dalam perkara-perkara yang amalan meninggalkan maksiat, ya tetap ini sesuatu yang akan kita dapatkan nanti. Ini adalah sesuatu yang di Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan Allah langsung disebutkan. Kalau orang sabar Allah cinta, kalau ihsan Allah cinta. Kalau seseorang mukut, ya seorang Allah akan mencintai. Orang yang berperang di jalan Allah mencintainya. Langsung disebutkan dalam ayatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk menyampaikan penafian kecintaan pada perkara yang dilarangnya. Ya, artinya kalau diambil kesimpulan, tetap juga ada kesimpulan kalau kita meninggalkan kemaksiatan, ya itu pun akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaan Allah itu lebih dipastikan bagi mereka taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Fa aktsaru ma ja'a an-nasyu lil mahabbah ka qawlihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, antaranya wa hu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai fasad, kerusakan. Ya, fasad ini darinya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan dari Allah, Allah tidak mengkainya. Qaulihi, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtal fakhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yang fakhur, ya orang-orang yang sombong, lagi membanggakan dirinya. Taib, ini adalah keburukan, ini adalah kemaksiatan, dan Allah menafikan kecintaan dari amalan tersebut atau perbuatan tersebut. Ya, artinya apa? Kalau seorang tidak sombong, seorang tidak fakhur, ya tidak ujub, taib, tidak bangga diri, maka Allah akan mencintai dirinya. Wa qawlihi, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Wa qawlihi, kemudian firman Allah yang lainnya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qawli illa man zulim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai al-jahr bis-su. Taib, ya. Berbicara dengan keburukan. Taib, bersikap apa? Menjaharkan. Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sama ya maknanya dengan Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Taib, wa nadha'iruhu, dan yang

misal dengannya, ya, maka Allah menafikan kecintaan. Wa akhbara fi mawdhi'in akhar annahu yakrahuha wa yaskhutuha. Bahkan dalam beberapa ayat-ayat yang lainnya Allah menegaskan ketidaksukaannya. Ya, Allah menegaskan ketidaksukaan dan Allah membencinya. Yaitu apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kaqaulihi, sebagaimana firman-Nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Surat Al-Isra ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua dari hal tersebut maka keburukannya tidak menyukainya. Ya, Allah marah terhadap perkara tersebut. Baik, menunjukkan adapun perbuatan maksiat, amalan-amalan, maka Allah menafikan kecintaan. Bahkan lebih tegas, Allah menegaskan ketidaksukaan atau kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Taib. Kenapa Ibnu Qayyim menyampaikan ini? Perhatikan. Idza urifa hadza. Kalau ini disadari, fa fi'lu ma yuhibbuhu subhanahu maqsudun bidzat. Maka melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dituju dalam satu perkara, dalam satu amalan. Ya. Seperti contohnya tadi, Allah yuhibbul muhsinin, misalnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tayib, maka melaksanakan ihsan, ibadah kepada Allah dengan baik, dengan berkualitas, Allah cinta kepada zat-Nya langsung. Kecintaan ini ada pada zat-Nya. Ya, dan itu yang dimaksudkan, itu tujuannya. Tayib. Tujuannya itu betul-betul ada pada amalan tersebut. Ya. Walihada yuqaddiru ma yakrahuhu wa yaskhutuhu liifdaihi ila ma yuhib. Makanya penting bagi kita, perhatikan, yang maksudnya apa? Melaksanakan ketaatan itu betul-betul sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Allah takdirkan nantinya itu akan kembali kepada apa? Hal-hal yang memang dicintai, diinginkan oleh Allah dan sebagainya. Kenapa itu semua diciptakan oleh Allah? Taib. Muncul tidak di benak antum pertanyaan ini? Ya, mereka yang kritis mungkin akan bertanya seperti ini. Allah mencintai kebaikan, Allah mencintai amalan, dan Allah menafikan kecintaan dari apa? Dari keburukan-keburukan. Lantas kenapa Allah menciptakan itu semua? Ya, lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Tujuannya apa? Agar ada sesuatu yang dicintai oleh Allah yang itu bisa terjadi karena sebab hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Kenapa ada hal-hal yang tidak disukai? Karena Allah menginginkan hikmah di balik itu. Sehingga tetap di sini bisa diambil kesimpulan sebagaimana yang sedang kita bahas, melaksanakan ketaatan itu jauh lebih utama daripada meninggalkan kemaksiatan. Ya, melaksanakan ketaatan manfaatnya jauh lebih besar bagi seseorang daripada dia meninggalkan kemaksiatan, ya. Taib. Walihadza yuqaddiru ma yakrahuhu wa yaskhatuhu liifdaihi ila ma yuhib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara yang tidak disukai olehnya dan bahkan dimurkai olehnya. Tujuannya apa? Untuk mengantarkan kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qaddara al-ma'asi wal kufra wal fusuq. Sebagaimana Allah menakdirkan adanya kemaksiatan-kemaksiatan, adanya kekufuran, adanya kefasikan. Lima tarattaba ala takdiriha mimma yuhibbuhu min lawazimiha. Untuk suatu perkara yang akan mengikuti dari perkara-perkara buruk tersebut, ya, dari takdir-takdir ini, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari lawazim-lawazimnya. Apa itu lawazim? Ya, yang harus terjadi kalau hal tersebut terjadi. Minal jihad. Ya. Yang mana diantaranya ada al-jihad. Kalau tidak ada kekufuran, kalau tidak ada kefasikan, tidak ada kezaliman, tidak akan ada jihad. Wattikhadhi syuhada. Ya, dan kita tahu diri di hadapan itu, ya, diantara faidah, diantara kenapa Allah menakdirkan hal tersebut, bukan berarti tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Ya, hal tersebut tetap keburukan, maksiat tetap keburukan. Kalau dikerjakan dan seorang tidak bertaubat darinya, ya, maka itu akan menjadi catatan dosa bagi dia. Tetapi tetap itu akan menjadi apa? Manfaat bagi seseorang kalau dia sadar, dia bertaubat, dia mengganti perbuatan buruknya dengan kebaikan, ya. Maka justru itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Taib. Wa idhari adlihi wa afihi.

intiqamihi wa izzihi. Demikian pula Allah menakdirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Di antara yang dikisahkan ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu disebutkan dalam beberapa periwayatan ya suka meminta ketika sudah menjadi khalifah, ya meminta kepada beberapa sahabat yang pernah dizaliminya untuk membalasnya, ya. Atau beliau sengaja ketemu fulan-fulan dari kalangan sahabat yang pernah dia pukul, kemudian ketemu hanya untuk menangis, ya, meminta maaf. Taib, ya, menunjukkan dulunya zalim, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memaafkannya, ya maka justru akan menjadi seorang yang hebat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kezaliman itu ada enggak? Ada. Kezaliman ini terjadi dan itu begitu semua. Makanya kalau dalam kaidah takdir, ketika Allah menakdirkan sesuatu, ya, maka ada takdir itu, ada takdir yang disukai, ada takdir yang tidak disukai. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Buruk ini bagi siapa? Bagi makhluk. Iya, buruk. Zalim, kezaliman tetap buruk bagaimanapun juga. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan kesempurnaan dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Maka ini semua dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan di balik itu. Ya, Allah memberikan intiqam, hukuman, ya. Allah menegaskan kekuasaannya dengan adanya apa? Keburukan-keburukan. Wa husulil mawalah wal mu'adah li ajli. Demikian pula adanya mawalah, adanya loyalitas, adanya permusuhan, ya, takdir-takdir tersebut lebih baik. Bahkan Allah lebih mencintai, ya, dari sebab-sebabnya yang mana akibat-akibatnya yang mana sebab-sebabnya ini adalah perkara-perkara yang buruk. Seandainya itu tidak ada, itu tidak lebih dicintai oleh Allah. Ya, sehingga mau tidak mau sebabnya ini harus ada. Tapi intinya kembali kepada hal yang dicintai oleh Allah, ya. Wa huwa subhan ketaatan Allah menakdir kama yuqaddiru ma yakrahu li ifdahi la ma yuhibbu. Beda kalau Allah menakdirkan hal yang tidak disukainya, ya maka itu untuk diantarkan menuju perkara yang disukainya. Fa ulima ana fi'la ma yuhibbuhu ahabbu ilaihi mimma yakrahuhu. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dicintai oleh Allah, taib, maka itu lebih bermanfaatnya itu yang ana tahu dalam ilmu hadis, ya, dalam istilah-istilah ilmu hadis. Taib, nanti ana lupa judulnya, nanti insyaallah ana kabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, Raja Dzulqarnain keturunan siapa dan siapa beliau? Ya, banyak sekali pertanyaan tentang ini. Kenapa? Taib, ya. Sebelum antum tanya-tanya tentang hal ini, ya mungkin antum bertanya karena ingin tahu gitu ya, tapi harus antum sempurna. Taib. Pembahasan tentang hari akhir ya akan sangat erat, membahas tentang Dzulqarnain, membahas tentang Afwan Ustaz, bagaimana cara kita dapat kecintaan dari Allah agar kita semangat beribadah dan menjadi semangat sholat malam. Taib. Bagaimana caranya? Itu yang tadi kita bahas ya. Itu semua yang kita bahas dari awal. Banyak ibadah. Taib. Taat sama Allah. Intinya seperti itu. Kalau kita taat sama Allah, maka kecintaan Allah akan kita dapat. Kalau nanti akan dibahasnya di pertemuan selanjutnya, bahwasanya meninggalkan kemaksiatan itu penting dan itu baik. Ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menjaga. Taib. Untuk menjaga. Kalau ibaratnya, kalau orang sakit gitu ya, dia minum obat. Dengan meninggalkan maksiat itu dia minum obat. Tapi kalau dia taat kepada Allah, arti dia membangun tubuh yang sehat. Kerjakan, jadikan itu andalan kita. Ya, jadikan itu sebagai andalan kita di dalam beramal. Taib, ya. Dan kuatkan itu dan harapkanlah sebagaimana kata Allah, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku terus menerus. Kemudian Afwan Ustaz, apakah nanti di hari kiamat manusia dibangkitkan dengan umur saat ia meninggal? Ya. Taib. Adapun ketika dibangkitkan, wallah alam ya, belum pernah mendengar mendapatkan secara pasti dalilnya gitu ya ketika dia dibangkitkan. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kondisi mereka sebagaimana aku menciptakan pertama kali, aku kembalikan seluruhnya. Ya, orang yang pernah sampai-sampai apa? Kata Allah, kata Rasulullah, taib, dalam keadaan

tidak dikhitan ya, gurlan. Taib. Kenapa? Karena bagian tubuh yang dikhitan itu kan hilang dari tubuhnya. Itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diamputasi kakinya, yang kecelakaan tangannya patah putus misalnya, bukan cuma patah, itu semua akan kembali. Ya, itu semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan mereka yang buta dari lahir? Ya. Taib. Kalau mereka pernah melihat, maka tidak ada permasalahan, mereka pasti akan dikembalikan. Taib. Tetapi wallah alam yang zahir ya, mereka akan dibangkitkan tergantung dari kondisi ketika dia mati. Taib. Sebagaimana pakaian ya, maka pakaian yang akan dipakai adalah pakaian yang dia pakai ketika dia mati. Taib. Ya, wallah alam, berarti kalau dari sini bisa jadi secara usia pun demikian, tapi ketika masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat semua ahli surga itu usianya apa? Satu usia. Periwayat, ada sebuah riwayat mengatakan usia mereka satu, yaitu apa? Thalath wa thalathin, semuanya berusia 33 tahun. Ya, semuanya berusia 33 tahun. Kata para ulama, karena memang inilah usia paling matang dari seorang manusia. Usia terbaik seorang manusia di usia tersebut. Taib. Sehingga manusia masuk surga dalam usia ini. Adapun ketika dibangkitkan, ya seperti tadi, masih tergantung, karena kebangkitan di dunia berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Di padang mahsyar berdiri berapa lama? Satu hari. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Kita nanti berdiri di sana 50.000 tahun. Ya, bayangkan dengan berapa ya, bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kalau seandainya kita baik. Tapi kalau seandainya buruk, ya sibuk dengan keburukan-keburukan nantinya, sibuk dengan azab. Yang sombong dibuat kecil tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang mencuri tanah walaupun hanya syibar saja, hanya satu jengkal saja, maka satu jengkal akan dikalikan 7 lapis bumi, kemudian akan dikalungkan ke lehernya. Ya. Kemudian mereka yang suka menggambar makhluk bernyawa, kecuali bagi sebagian manusia aja. Taib. Apa Ustaz, apakah di zaman Rasulullah ada musik? Jelas ada. Ya, makanya Rasulullah melarang, berarti memang ada musik di zaman itu ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Taib. Ya, walaupun mungkin dengan alat dan bentuk yang wallah alam ya berbeda dengan apa yang ada sekarang. Taib, dengan demikian telah selesai kita ya pada pelajaran kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya wallahu a'lam bishawab. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, para pendengar radio terbiasa di mana pun Anda berada, telah kita simak kajian dari kitab Fawaidul Fawaid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Jami Al-Islam Pesantren atau Mahad Al-Islam Cileunyi Kabupaten Bandung. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas atensi dan perhatiannya, dan kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhir, memberi hidayah kepada kita untuk

0: untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau umpama kita kesiangan bangun.
5: Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan. Ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia.

dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim to the image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian, ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadbar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siyadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ya, pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu'alam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal.

0: agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ك Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang ke-7. Al-jama'atu wal-imamah. Al-jama'ah wal-imamah. Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah secara bahasa dari kata jama'ah, yajma'u jam'an wa jama'atan. Artinya kumpulan, mengumpulkan. Kumpulan orang disebut jama'ah. Ini secara bahasa, etimologi. Adapun secara istilah, al-jama'ah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Al-jama'ah secara istilah yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatku di atasnya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa iswa sab'ina firqah, wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wahiyal jama'ah. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam arti yang lain 73. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Yaitu al-jama'ah. Kemudian dalam hadis yang diklaim al-Hakim, Rasulullah ditanya, siapa al-jama'ah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Oleh karena itu, ya, di sini penulis buku berkata di poin nomor 1, al-jama'atu fi hadzal babi hum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة وهم الفرقة الناجية. Al-jama'ah dalam bab ini, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, yaitu yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan, yang berpegang kepada asar-asar mereka, jejak-jejak mereka sampai hari kiamat. Wahumul firqatun najiyah, dan merekalah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ya. Wa kullu man iltazama bi manhajihim fahuwa minal jamaah. Dan setiap orang yang berpegang kepada manhaj mereka, maka ia termasuk al-jama'ah. Wa in akhta'a fi ba'dil juz'iyat. Walaupun ia jatuh ke dalam kesalahan pada sebagian permasalahan-permasalahan parsial. Nah, di sini beliau mengingatkan bahwa al-jama'ah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka adalah orang yang selamat dari 73 golongan, ternyata Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan tentunya saudaraku seiman, para sahabat generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, dalam ayat ini tegas. Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada kaum muhajirin dan ansar. Dan ridha kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Berarti, ya, ini generasi yang sudah Allah ridhai. Kewajiban kita tentu, saudaraku seiman, ridha dengan apa yang Allah ridhai. Semua yang Allah ridhai, kita wajib ridha. Kalau Allah sudah ridha kepada kaum muhajirin dan ansar, dan ridho kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka tidakkah kita ridho ya kepada mereka? Siapa yang tidak ridho kepada muhajirin dan ansar, berarti imannya dipertanyakan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk merujuk para sahabat. Ya. Ketika terjadi perpecahan dalam umat Islam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah SAW? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati, maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Ternyata Nabi tidak sampai sini, tidak. Nabi mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan peganglah sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Lihat saudaraku seiman. Ternyata ketika umat Islam berpecah belah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dua perkara. Yang pertama, pegang sunnah Rasul dan sunnah siapa? Khulafa'ur Rasyid. Yang kedua, wa iyyakum mamuhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Itu bid'ah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah ya akhi, sebagaimana pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu pak keamanan untuk umat Islam. Dalam hadis yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Waktu itu malam hari setelah Isya. Rasulullah melihat ke langit. Kemudian Rasulullah bersabda. An-nujum amanatun lissama. Fa'idha zahabatin nujum atatis sama matu'ad. Wa ana amanatun li ashabi. Fa'idha zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِي مَا تُوَعَدْ. mafiatin mayu adun.

Kata Rasulullah SAW, bintang keamanan untuk langit. Apabila bintang dan para sahabatku, kata Rasulullah, keamanan untuk umatku. Kata Imam Nawawi, yaitu keamanan dari semua penyimpangan. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang dijanjikan. Apa itu? Perpecahan. Lihat dalam hadis ya Muslim tadi. Umatku kepada akidah para sahabat, kepada tata cara agama para sahabat aman, Pak. Aman berdasarkan nas ini. Dalil yang sangat tegas, jelas. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Atsar, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat sedang ngobrol, Pak, sehingga mereka tidak mendengar apa yang Rasulullah sabdakan. Mendengar itu Mu'ad bin Jabal berkata, ala tasma'un, kalian tadi tidak mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata para sahabat? Mada qal, apa yang Rasulullah apa ucapkan tadi? Kata Mu'ad, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, famada nasma' ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan saat muncul fitnah, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan. Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Lihat, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya banyak fitnah. Fitnah di sini berupa penyimpangan, perpecahan. Ya. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh, apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Subhanallah, saudaraku sekalian. Makanya, ya akhi, semua ulama menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, masya Allah. Beliau, ya, di antara pokok madhab beliau adalah apa-apa? Berpegang kepada pendapat para sahabat. Menurut Imam Syafi'i, qaulus sahabi, pendapat sahabat itu hujah. Ikhwata Islam, ya. Beliau berkata dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan tentang apa pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Risalah, kata beliau, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Kata Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Ar-Risalah, wa hum fawqana, mereka para sahabat di atas kita, fi kulli ilmin, pada setiap ilmu, wajtihad, ijtihad, wara', akal, demikian pula istimbat, wa ara'uhum lana ahmad, dan pendapat mereka untuk kita lebih terpuji. Wa aula bina min ara'ina indana li anfusina, dan lebih layak

untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Imam Syafi'i sampai begitu. Sampai Imam Syafi'i tegas dalam ya dalam kitab ini. Beliau mengatakan apa? Pada setiap ilmu, akal, istimbat, istidrak, ya, ijtihad. Dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian Imam Syafi'i berkata, menyebutkan tentang ya pendapat-pendapat para sahabat. Kata beliau, wa fahakadha naqulu idza ijtama'u akhadna bi ijtima'ihim. Dan apabila para sahabat bersepakat dalam suatu permasalahan, kita wajib mengambil pendapat mereka, kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum walam yukhalifu ghairuhu akhadna biqaulihi. Kalau salah seorang sahabat berpendapat dan sahabat lain tidak menyelisihi sahabat ini, maka kita pun ambil pendapatnya. Wa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim walam nakhruj min aqalihim kullihim. Kalau para sahabat berbeda pendapat, kita ambil pendapat sebagian mereka yang paling kuat. Tapi kita tidak boleh keluar dari pendapat para sahabat. Subhanallah. Artinya, kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, kata Imam Syafi'i, tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga, enggak boleh kita bikin pendapat yang keberapa? Yang keempat. Lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya akhul Islam memberikan kepada kita kaidah. Ternyata beliau Masya Allah sangat menghormati para sahabat, Pak. Makanya di antara tadi usul madhab Syafi'i adalah berhujjah dengan pendapat siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, saudaraku seiman. Imam Malik juga. Beliau berkata, "Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha." Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan sesuatu yang membereskan generasi pertamanya. Lihat Imam Malik, Masya Allah. Bahkan Imam Ahmad, ya, beliau sepakat dengan Imam Syafi'i dalam masalah, ya, pokok-pokok akidah. Dalam kitab beliau, Imam Ahmad punya buku namanya Aslus Sunnah. Pernah dengar nggak bukunya? Buku Imam Ahmad tipis. Judulnya Aslus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Iya. Di nomor pertama, di awal Imam Ahmad ketika menyebutkan tentang pokok sunnah, beliau berkata apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min usuli sunnati indana, di antara pokok sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Ahmad bahkan sampai menganggap ini sebagai pokok akidah, pokok sunnah. Itu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 279. Iya. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ketika beliau menyebutkan di poin nomor 1 dalam kitab Syarhus Sunnah itu, "I'lamu annal islamu was sunnah was sunnatu hiyal islam wala yaqumu ahadu

Uma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Dan tidak mungkin salah satunya tegak tanpa yang lainnya. Kemudian beliau di poin nomor 2-nya berkata, wa minas sunnati luzumul jamaah. Dan termasuk sunnah adalah poin nomor 3-nya jamaah. Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khud

Subhanallah. Imam Al-Barbahari, Pak, dalam kitab Syarah Sunnah. Maka dari itu ya akhul Islam, para sahabat itu ya generasi yang paling paham tentang Al-Quran, generasi yang paling paham tentang sunnah, tentang Islam, generasi para sahabat. Bagaimana tidak, Pak? Al-Quran turun dengan bahasa mereka, ya tidak. Maka tentu para sahabat yang paling paham dong, apalagi para sahabat kan bahasa Arabnya para sahabat itu, wah Masya Allah, Pak. Bahasa Arab yang sangat fasih sekali. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka tidak? Para sahabat melihat tidak bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran? Bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran? Langsung melihat, Pak. Ya. Pepatah mengatakan, laisal khabar kal mu'ayyanah. Berita tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Kalau kita kan cuma dapat berita, ya kan? Kalau para sahabat ngelihat langsung tidak, Pak? Yang melihat langsung lebih paham tidak daripada yang hanya sebatas mendengar? Maka dari itulah para sahabat paling paham, Pak. Mereka langsung melihat. Para sahabat yang menukil Al-Quran kepada kita. Para sahabat yang menukil hadis kepada kita. Bayangkan kalau seperti yang dikatakan oleh orang Syiah Rafidhah, bahwa para sahabat kafir itu, Pak. Kan orang Syiah kan mengkafirkan para sahabat. Batal semuanya. Quran batal, hadis batal. Memang tujuan mereka ingin membatalkan Quran dan hadis dengan cara menikam para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka di sini penting, akhi, mempelajari bagaimana akidah para sahabat penting. Karena akidah itu gak mungkin berubah-ubah sepanjang masa loh, Pak. Gak mungkin akidah itu berubah sepanjang masa. Gak mungkin misalnya dulu Allah beristiwa di atas arasy, sekarang udah enggak. Gak mungkin. Yang namanya akidah tidak mungkin berubah. Akidah tentang adanya surga dan neraka, tentang sifat-sifat surga dan neraka, akidah tentang adanya malaikat, akidah tentang adanya apa? Ya. Para nabi, para rasul, itu tidak mungkin berubah. Maka akidah yang menjadi sandaran kita adalah akidah para sahabat. Semua akidah yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat dipastikan sesat, Pak. Sesat. Sekarang ada orang berkata, Ahlussunnah itu adalah Asy'ariyah. Saya mau tanya, Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidupnya kapan? Setelah sahabat atau di masa sahabat? Jauh, Pak. Abul Hasan Al-Asy'ari itu setelah imam yang empat, Pak. Setelah imam yang empat. Nah sekarang kita lihat, adakah para sahabat yang mempunyai keyakinan seperti keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari? Ada tidak? Dengan sanad-sanad yang sahih tidak ada. Kecuali berdusta atas nama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya keyakinan khawarij. Tidak ada. Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum khawarij, kaum haruriyah, ya. Kan ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Pak. Kemudian terjadilah perdamaian, Pak. Di mana Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa Al-Asy'ari. Muawiyah mengirim Amr bin Al-As untuk berdamai. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang khawarij yang mereka dangkal keilmuannya menuduh apa? Wah, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia?

Awiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Berarti Ali dan Muawiyah kafir. Karena Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Akhirnya mereka pun memisahkan diri, Pak. Berkumpullah mereka di suatu tempat namanya Harura, memerangi mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Amirul Mukminin, berikan dulu aku kesempatan untuk menegakkan hujah kepada mereka. Aku akan datang kepada mereka untuk menasihati mereka. Kata Ali, saya khawatir mereka akan membunuhmu. Kata Ibnu Abbas, tenang, mereka tidak akan membunuhku. Pergilah Ibnu Abbas dengan memakai pakaian yang paling bagus, Pak. Datanglah kepada kelompok Haruriyun itu. Sesampainya di sana, Ibnu Abbas mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang-orang Haruriyun kan mengkafirkan siapa? Ibnu Abbas, gak mau jawab salam. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Selamat datang anak paman Rasulullah, majitabi. Ada apa kamu datang kemari? Dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, jitukum min indi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an. Wahum a'lamun nasibih. Wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Pak, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada merekalah Al-Qur'an turun. Dan merekalah yang paling paham tentang Al-Qur'an. Subhanallah. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sudah menegakkan hujah dulu, Pak, kepada orang-orang Khawarij itu, Pak. Kata Ibnu Abbas apa? Aku datang dari para sahabat Rasulullah. Kepada merekalah Al-Qur'an turun dan merekalah yang paling paham tentang Al-Qur'an. Tuh lihat, Saudara. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pun ya mengucapkan kata-kata yang sama. Sebagaimana Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Bu Abdullah bin Mas'ud berkata begini. Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy lam tu'man 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqwamuhum hadyan wa aqalluhum taqallum. Oh, ini jamnya ngaco ya, enggak. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Man kana minkum mustannan, siapa yang ingin mengambil suri tauladan, ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Mereka ya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmu, yang paling ringan bebannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Kadar itu ya akhal Islam. Semua ibadah yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, jangan pernah kita melakukannya. Sebagaimana dikeluarkan Imam Al-Lalikai, demikian pula Al-Ajib.

juri dalam kitab Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih. Kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian apa? Lakukan. Masya Allah, kaidah yang penting ini ya. Nah ini akhi, cuman masalahnya Pak, ada orang yang salah memahami Pak. Saya pernah mendengar atau melihat, menonton di YouTube itu Pak. Ada orang berkata begini, kalau kita ngikut para sahabat, berarti jangan pakai mobil. Karena mobil gak ada di zaman sahabat. Jangan naik, kalau haji jangan naik pesawat, naik onta aja. Karena di zaman sahabat gak ada pesawat. Jangan pakai HP. Di zaman sahabat gak ada HP. Dia ngomong begitu Pak. Kita katakan subhanallah. Akhi, kita mengikuti para sahabat itu bukan mengikuti zamannya. Tapi mengikuti tata cara pemahamannya. Mengikuti tata cara agamanya. Kaidah-kaidah beragama. Emang gak ada pesawat, gak ada mobil, gak ada HP, gak ada kacamata, gak ada. Tapi kalau kita melihat metode pemahaman mereka, kita akan dapatkan bahwa perkara-perkara tepat sekali. Maka dikirim satu pos lari dengan kencang, sekencang-kencangnya sampai pos berikutnya. Dari pos itu lari lagi demikian terus, yang tadinya sebulan jadi 3 hari. Apakah ada para sahabat yang mengingkarinya? Enggak ada. Karena memang tata cara pemahaman para sahabat adalah bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, enggak masalah. Adapun yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya apa? Enggak boleh. Karena ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Karena manusia pada asalnya tidak dibebani dengan ibadah, Pak. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar itu, saya yakin kalau para sahabat hidup di zaman ini, pasti mereka akan naik pesawat, Pak. Mereka akan pakai mobil dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu masalah-masalah dunia. Sedangkan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah. Boleh, silahkan, enggak masalah. Jadi kalau kita naik on atau naik pesawat, naik mobil sama sekali tidak bertabrakan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang pertanyaannya, Pak. Kapan mulai muncul perayaan kelahiran Rasulullah? Perayaan kelahiran Rasulullah SAW kapan mulai muncul? Ada enggak di zaman sahabat? Di zaman tabi'in? Di zaman imam yang 4? Enggak ada. Kapan mulai muncul? Tahun 359 apa ya? Saya lupa. Atau 360-an. Yang pertama kali merayakannya siapa? Banu Fatimiyah, Syiah. Sekarang saya mau tanya. Lebih cinta mana kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Lebih semangat kepada kebaikan siapa? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Siapa yang lebih paham tentang kebaikan? Kita atau para sahabat? Ada enggak masalahnya para sahabat yang merayakannya? Tidak ada, oke. Kalau begitu para sahabat bisa kita katakan mereka tidak cinta Rasul? Enggak, ya. Justru mereka manusia yang paling cinta Rasulullah

Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini penting sekali ya, kita berpegang kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi utama ini Pak, penting sekali kita untuk pegang. Karena Rasulullah tegas mengatakan, khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Generasiku siapa? Sahabat. Setelahnya siapa? Tabi'in. Setelahnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang Rasulullah tegas mengatakan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, jadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai berbagai macam pemikiran di zaman sekarang, Pak. Semua pemikiran yang ada di zaman sekarang, kita lihat ada enggak para sahabat yang mempunyai pemahaman seperti itu. Kalau tidak ada, dipastikan itu pasti sesat, Pak. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan begitu. Undur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahum min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tandura fih. Hal takallama fi ashabu Rasulullah SAW. Dari sahabat, pegang kuat-kuat, kata beliau. Masya Allah. Ini akhi, masalah akidah. Sudah saya sebutkan tadi, tidak mungkin berubah-ubah sepanjang masa. Masalah ibadah, cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara haji, dan yang lainnya. Gak mungkin berubah-ubah, Pak. Yang berubah itu kalau yang berhubungan dengan masalah apa? Kebiasaan manusia.

Kata para ulama, ibadah yang mahdoh, yang murni, tidak mungkin berubah-ubah. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdoh, yang tidak murni, yaitu ibadah yang bercampur dengan kebiasaan manusia, itu bisa mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak apa? Tidak ada. Iya. Jadi kita harus pahami mana yang apa namanya mengikuti ilat perkembangan zaman, dalam artian kalau ilatnya ada hukum ada, ilatnya tidak ada hukumnya tidak ada. Mana hukum permasalahan yang tidak mungkin berubah sepanjang masa, Pak? Masalah akidah enggak mungkin berubah sepanjang masa, Pak. Dari semenjak zaman Rasul sampai hari kiamat akidah enggak mungkin berubah. Maka siapa yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabatnya, sudah dipastikan dia menyimpang. Demikian pula ibadah yang sifatnya mahdhah, kewajiban kita mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Akhan Islam, saudaraku seiman. Demikian pula pokok-pokok keyakinan itu semua alhamdulillah sudah dijelaskan oleh para ulama, Pak, dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kita masuk ke poin nomor 2. La yajuzu at-tafarruqu fid dini walal fitnatu bainal muslimina wa yajibu raddu makhtalafa fihi al-muslimuna ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Dan tidak boleh berpecah belah dalam agama. Dan tidak boleh juga fitnah di antara kaum muslimin. Dan wajib mengembalikan

apa-apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang dipahami oleh salafus salih. Kita bahas yang pertama dulu. Beliau berkata, tidak boleh berpecah belah dalam agama. Menurut antum, berpecah belah itu maknanya apa, Pak? Menurut antum, berpecah belah itu seperti apa? Kalau ya, ada suatu kelompok menyelisihi pendapat mayoritas. Kalau ada suatu kelompok menyelisihi pendapat apa? Mayoritas. Bisa enggak disebut kelompok ini berpecah belah? Secara syariat. Hah? Bisa enggak? Apakah makna perpecahan itu kita tidak mengikuti mayoritas? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menaati mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah mengatakan, jika kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, justru Allah tegas mengatakan, mayoritas manusia di muka bumi itu di atas kesesatan. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW bersabda apa? Rasulullah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, akhrij ba'san yaba'saka ilan nar. Keluarkan utusan ke neraka. Apa itu utusan ke neraka, ya Allah? Kata Nabi Adam. Kata Allah. Yaitu setiap dari 1000 orang yang masuk neraka adalah 999. Bayangkan. Yang masuk neraka dari setiap 1000 orang berapa? 999. Berarti mayoritas masuk neraka tidak, Pak? Berarti, Pak, bisa enggak kita katakan bahwa parameter kebenaran adalah yang dipegang oleh mayoritas? Tidak bisa. Jadi kalau kita menyelisihi kebanyakan manusia, bisa enggak kita disebut berpecah belah? Tidak bisa, Pak. Terus apa dong maknanya berpecah belah? Coba antum buka surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 103. Sebentar. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat 100 berapa tuh? 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan peganglah tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Apa? Lihat, Pak. Semua ayat-ayat yang menyuruh kita, melarang kita berpecah belah, selalu Allah menyebutkan pegang Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini mengatakan, wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali Allah. Tali Allah itu apa ya? Apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu tali Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Jangan bercerai. Berpecah belah. Artinya apa, Pak? Artinya jika kalian tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kalian pasti berpecah belah. Berarti atas dasar ayat ini makna perpecahan apa dong? Yaitu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Berarti dia sudah berpecah belah. Buka juga surat Al-An'am.

0: 100 surat Al-An'am ya ayat 153 surat
1: Sabilih.
0: Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan selainnya. Niscaya jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Perhatikan Pak, dengarkan ayat ini baik. An'am ayat 153. Kata Rasulullah apa? Inilah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jalan-jalan yang lainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Berarti apa yang antum pahami dari ayat ini ya Pak? Berarti berpecah belah itu ketika menyimpang dari jalan yang lurus. Pahami baik-baik Pak. Maka siapapun yang menyimpang dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, maka mereka telah berpecah belah. Walaupun jumlahnya mayoritas. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang. Nah ini saudaraku sekalian. Antum buka lagi surat Al-Anfal. Ayatnya 45. Maaf. Ayatnya 46. Allah berfirman wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah dan rasulnya dan jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Allah mengatakan taati Allah dan rasulnya, lalu Allah mengatakan apa? Dan jangan berselisih, niscaya kalian akan gagal. Artinya apa, Pak? Kalau kalian tidak mau menaati Allah dan rasulnya, itulah sebab kalian berpecah belah, berselisih. Nah ini, Pak. Saudaraku seiman. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa perpecahan itu ternyata, Pak, munculnya setelah datangnya kebenaran. Perpecahan itu munculnya setelah datangnya apa? Kebenaran. Itu dalam surat Al-Baqarah

ayat 213. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 213. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang diberikan Alkitab setelah datang kepada mereka keterangan. Tuh lihat. Allah menyebutkan orang-orang ahli kitab itu berselisihnya kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Sebelum datang keterangan mungkin adem ayem aja, Pak. Tapi setelah datang keterangan

0: kebenaran, datang seorang rasul mengingatkan, mulai yang satu ngikutin hawa nafsu, yang satu mengikuti wahyu. Mulailah terjadi yang perpecahan. Makanya Pak, tidak aneh. Orang yang selalu datang membawa kebenaran, selalu yang dituduh pemecah belah. Karena dalam Al-Quran memang disebutkan begitu. Perpecahan itu munculnya setelah datang apa? Keterangan. Setelah datang keterangan, setelah datang kebenaran, baru manusia berpecah belah antara pembela kebenaran dengan pembela hawa nafsu. Selalu itu. Ketika Rasulullah SAW datang berdakwah kepada tauhid, Rasulullah itu dituduh apa, Pak? Tuduh dukun. Kenapa dukun? Karena Rasulullah memecah belah antara suami istri, orang tua sama anak. Makanya disebut dukun oleh siapa? Setelah Rasulullah berdakwah kepada tauhid, kepada kebenaran, pecahlah manusia antara pengikut kebenaran dengan pengikut hawa nafsu. Selalu begitu, Pak. Iya.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah, masih tentang perpecahan. Tadi kita sudah sebutkan, Pak, kapan mulainya perpecahan? Hah? Kapan terjadinya perpecahan? Setelah datang keterangan. Antum juga bisa buka dalam surat Al-Jathiyah ayat 17. Surat Al-Jathiyah ya ayat 17. Allah berfirman, wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami telah memberikan kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti kebenaran. Famakhtalafu, dan tidaklah mereka berselisih, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, ya, sebagai kezaliman di antara mereka. Lihat Allah mengatakan, Pak. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidaklah mereka berselisih kecuali kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Ilmu. Ya, kebenaran. Maka dari itu, ya, ketika kebenaran belum datang, keterangan belum datang, belum terjadi perpecahan. Tapi ketika telah datang keterangan, kebenaran, ilmu, mulailah manusia terbagi dua. Antara pengikut kebenaran dengan pengikut hawa nafsu. Itu ya Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Makanya selalu saya kata, apa sudah saya katakan tadi, di mana-mana Pak, pembawa kebenaran itu selalu yang dituduh pemecah belah. Iya. Itu memang sudah sunnatullah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, tentunya perpecahan itu ada sebab-sebabnya. Dan ada solusinya. Apa yang menyebabkan munculnya perpecahan? Sudah kita sebutkan tadi. Yaitu ittiba'ul hawa. Lebih mengikuti hawa nafsu. dan tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Akibat lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat dan tidak mau mengikuti kebenaran, muncul perpecahan. Muncul. Allah menyuruh tadi dalam surat Al-Anfal, taati Allah, taati Rasul, dan jangan berselisih. Berarti kewajiban kita menaati Allah dan Rasul. Kalau kita tidak menaati Allah dan Rasul, berarti kita akan berselisih. Kalau kita semua, Pak, hati kita sama semua, mau taat kepada Allah dan Rasul, ana yakin gak akan berselisih. Tapi masalahnya tadi, manusia ada yang mau taat dan ada yang tidak mau taat. Akibatnya, terjadilah perselisihan. Allah menyuruh kita untuk mengembalikan perselisihan kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sekarang, Pak, kalau ada orang yang menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai dasar dalam beragama, pasti pecah, Pak. Yang satu mengatakan akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Akhirnya apa? Dia menganggap bahwa akal itu ya yang harus jadikan rujukan. Kalau sudah seperti ini pecah nggak, Pak? Pasti berpecah belah. Yang satu lagi mengatakan onda. Al-Quran dan Sunnah itu nomor dua. Nomor satunya apa? Mimpi wali. Wah. Mimpi wali jadi kenapa? Sumber rujukan. Pasti pecah. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja belum tentu sama pemahamannya. Iya tidak? Iya. Apalagi kalau ternyata selain Quran dan Sunnah dijadikan apa? Rujukan, akan semakin pecah lagi, saudaraku seiman. Maka disinilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, di awal beliau mengingatkan dulu tentang pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, salafus salih. Supaya apa? Menyatukan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti pemahaman salafus salih. Ya, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Kalau setiap orang memahami Quran hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri, saya yakin juga pecah, Pak. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah? Wa kitabuha wahid, wa nabiyuha wahid, wa qiblatuha wahidah. Bagaimana umat Islam akan berpecah belah sementara kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama? Apa jawab Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, innal Quran unzila alaina faqara'nahu wa fahimnah. Al-Quran diturunkan kepada kita para sahabat dan kita sudah memahaminya dengan benar. Wasaya kunu likulli qaumin fihi ra'yun fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Dan nanti setiap orang akan punya pemahaman sendiri-sendiri. Kalau mereka memahami sendiri-sendiri, pasti berpecah belah, berselisih. Subhanallah, ini jawaban Ibnu Abbas loh, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Nah.

Apabila satu keluarga yang beda pemahaman dan akidah, apa bisa kumpul di surga ya? Yang satu akidahnya apa? Liberal. Yang satu akidahnya Syiah. Yang satu akidahnya di atas sunnah. Apa bisa kumpul? Ya. Kebenaran di sisi Allah hanya satu, tidak? Itu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Orang yang punya keyakinan sesat. Ya. Kalau kesesatan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia masih di bawah ampunan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Di bawah kehendak Allah. Maka masalah apakah akan bersatu nanti di surga? Wallahu a'lam. Iya. Karena kata Ibnu Taimiyah, orang yang berhak masuk neraka bisa jadi tidak masuk neraka karena bisa jadi pertama bertaubat di akhir hayat. Atau yang kedua diberikan ujian yang sangat berat dalam hidupnya sehingga Allah ampuni dosanya. Atau yang ketiga dia punya kebaikan yang sangat besar di sisi Allah sehingga Allah maafkan dia. Atau yang keempat dia dapat syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang maha tahu. Iya. Ini. Saya ketika kajian kadang suka sendiri. Kalau tidak sama teman, tapi kadang teman saya share foto saya sedang kajian dan direspon di grup teman-teman, Masya Allah. Dan jujur saya jadi ketawa ketiwi sendiri. Apa saya ria ya Ustaz, masukin foto lagi kajian. Menjaga hati itu penting loh. Ya, kamu mau ya amal saya batal, saya enggak mau. Udah enggak usah lah. Dulu salafus soleh mereka sholat sendiri. Kalau di rumah jamaahnya sama istri dan anak, dapat pahala ini enggak? Enggak. Loh kok? Iya. Karena Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dengan lafaz begini, sholatul jamaah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi. Iya, bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah melebihi sholatnya di rumahnya dan di pasarnya 27 kali lipat. Berarti jamaah yang dimaksud di mana, Pak? Di masjid, Pak. Dekat dikumandangkan padanya apa? Adzan. Kecuali kalau hujan deras enggak bisa ke masjid. Akhirnya antum jamaah sama istri dapat. Ya. Demikian. Kalau ternyata memang hanya satu aliran yang benar, lantas mengapa banyak sekali ormas yang ajarannya bisa berbeda-beda, Ustaz? Akhi, Rasulullah bersabda, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di mana? Di neraka. Berarti kata Imam Asy-Syatibi, ini menunjukkan annal haq wahid indallah la yata'addad. Kebenaran di sisi Allah berarti hanya satu. Tidak berbilang-bilang. Cuma masalahnya Pak, kebenaran itu ada yang jelas, ada yang samar. Ketika jelas dalilnya, maka wajib kita ikuti. Yang jadi masalah ketika terjadi kesamaran. Kesamaran itu muncul akibat daripada kebodohan, kurangnya ilmu. Kesamaran itu muncul karena banyaknya syubhat pemikiran. Sehingga terjadi kesamaran, sehingga kita tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Maka saat itulah kewajiban kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran.

Dan kita enggak usah mikirin ormas ini mengaku di atas kebenaran, itu di atas kebenaran. Kalau masalah mengaku di atas kebenaran, Fir'aun pun mengaku di atas kebenaran. Baca surat Ghafir. Ya. Surat Ghafir. Di situ Allah menyebutkan tentang bahwa Fir'aun pun mengaku di atas kebenaran, Pak. Tidak mengaku dirinya di atas kesesatan. Surat Ghafir ayatnya

0: Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidaklah memberikan bimbingan kepada kalian kecuali yang aku pandang benar, dan tidaklah aku memberikan petunjuk kepada kecuali kepada kebenaran. Ayat 29. Fir'aun yang mengatakan begitu. Aku tidaklah memandang kecuali yang aku pandang baik, dan tidaklah aku memberikan bimbingan kecuali kepada kebenaran. Ini yang ngomong Fir'aun loh, Mas. Karena tidak mungkin, Pak, di dunia ini ada orang berkata, saya orang yang paling sesat sendiri. Gak ada, Pak. Pasti semua kelompok merasa di atas apa? Kebenaran, pasti. Tapi tidak mungkin kebenaran itu banyak di sisi Allah. Kebenaran hanya satu. Nah, kewajiban kita cari yang benar ini, Pak. Cari. Dari mana? Tentu dari Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama. Kita gali. Pepatah Arab mengatakan, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada pasangan terkait cara mendidik anak? Terkadang metode dalam parenting kami berbeda. Dan bagaimana kiat-kiat agar menjadi istri yang lebih sabar juga saleh? Kalau terjadi perbedaan antara suami dan istri, Allah mengatakan apa dalam surat An-Nisa ayat 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang cara mendidik anak sudah dipraktikkan oleh Rasul tidak? Hah? Sudah. Tinggal kita menggali dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara mendidik apa? Anak yang benar. Kalau tidak paham, tanya kepada ahlinya. Para ahli pendidikan anak yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, masalahnya kalau misalnya si istri punya pendapat sendiri, si suami punya pendapat sendiri, masing-masing mempertahankan pendapatnya, gak bakalan benar, Pak. Maka harus ada kesepakatan, Mas. Kita kan berselisih nih, berbeda pendapat. Gimana kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak kita? Setuju enggak? Oke, setuju. Baik, mari kita gali bersama-sama. Tanya kepada ahlinya. Beli buku-bukunya. Banyak kok, alhamdulillah, pendidikan anak dalam Islam. Cuma masalahnya, mau enggak kitanya untuk ngikutin Al-Quran dan Sunnah? Atau kitanya malah lebih senang ngikutin pendapat sendiri. Ya ini repot. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans.

berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah,
Itulah pertama, doa memintakan ampun.

0: memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh.
2: Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Sholat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sholatul awwabin. Awwabin itu sholat duha. Hina tarfadul fisal. Sholat awwabin atau sholat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari, sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih

0: memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan.
1: Dan lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang

di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan, termasuk dandan, adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan

0: di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al Azhar Summarecon Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Insani TV dan beberapa TV lain, Niaga TV, juga para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Pertemuan bulan lalu kita sudah membahas ciri-ciri hati yang selamat. Salah satunya adalah memiliki rasa malu. Dalam bahasa Arab, malu itu disebut dengan haya. Asal katanya dari haya dengan dua iya. Itu satu akar kata dengan hayat yang artinya hidup. Kenapa? Li'anna bihi hayat al-ardi wal-nabat wal-dawwab wa kadhalika sumiat bil-haya hayatul dunya wal-akhirah. Berkata Imam Ibn Qayyim, wal-ghayth yusamma hayya. Hujan Arab juga disebut dengan sebutan hayya. Kenapa? Karena dengan air hujan itu hiduplah bumi yang tadinya gersang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan seterusnya. Rasa malu juga disebut haya, karena dengan rasa malu maka hiduplah jiwa. Orang yang memiliki rasa malu sehingga orang yang jiwanya hidup secara sehat, dia terdorong untuk ibadah dan amal soleh. Sampai dikatakan, faman la haya'a lahu fahuwa mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Siapa yang tidak punya rasa malu, dia ibarat mayit di dunia dan akan binasa di akhirat. Sampai sebagian ahli balaghah, balaghah itu ahli sastra Arab, menyatakan hayatul wajhi bihayaihi kama anna hayatal gharas bimaihi. Hidupnya wajah, cerahnya wajah adalah karena rasa malu, sebagaimana hidupnya tanaman, tumbuh-tumbuhan karena adanya air yang menyiramnya. Dan hidupnya hati sangat bergantung dari

akhlak rasa malu ini. Ketika rasa malu kecil, sedikit, menipis, bahkan hilang, matilah hati dan ruh orang tersebut. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa kullama kanat hadhil akhlak fi sahibiha akmal, kanat hayatuhu aqwa wa atam. Setiap kali akhlak berupa rasa malu ini sempurna tertanam dalam jiwa, maka kehidupan jiwa orang itu pun akan lebih sempurna. Fa akmalun nasi hayatan akmaluhum hayaan. Manusia yang paling sempurna kehidupannya adalah manusia yang paling sempurna rasa malunya. Berkurangnya rasa malu seseorang, berkurang pula kehidupan dari ruh dan jiwa orang tersebut. Maka apabila jiwa seseorang itu mati, hilanglah rasa malu dan dia akan berbuat apapun yang diinginkannya, sekalipun yang diinginkannya adalah berupa keburukan. Dari sinilah kita mengetahui sangat agungnya rasa malu. Ada beberapa nas atau keterangan ayat ataupun hadis yang menunjukkan agungnya rasa malu. Pertama, malu termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan sifat malu makhluknya. Karena malu merupakan salah satu sifat Allah dan seluruh sifat Allah tinggi, mulia, baik, tak ada sifat Allah yang buruk, maka sifat malu tidak diragukan lagi merupakan sifat yang agung dan mulia. Hadis menjelaskan, pertama, kalau seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah malu kalau doanya tidak dikabulkan. Demikian juga kalau ada seorang hamba berdosa dan bermaksiat, Allah tutup dosanya di dunia, Allah rahasiakan, tidak Allah bongkar. Orang lain enggak tahu bahwa dia berdosa, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka Allah malu kalau kesalahan orang itu dibongkar di akhirat. Maka siapa orang yang aibnya, dosanya, maksiatnya Allah tutup di dunia, maka aib orang itu pun akan ditutup pula di akhirat. Walaupun catatan dari dosa itu tetap ada, terbawa sampai ke akhirat, tapi Allah rahasiakan. Nanti Allah ungkit di hadapan orang itu, tapi tidak di hadapan manusia, lalu Allah ampuni. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah. Allah mau menyelamatkan salah seorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan satar, semacam gording, semacam penghalang. Orang-orang enggak lihat dan enggak tahu dialog antara Allah dengan orang itu. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui dosa kamu ini, catatannya di hari ini.
Orang ini menjawab, bala ya Rabbi, ya saya akui. Terus semua dosa dia diungkit, catatannya dibuka. Tapi hanya dia dengan Allah, orang lain enggak tahu. Sampai orang itu menyangka dirinya akan binasa. Karena dosanya diungkit banyak, wah kayaknya binasa. Kayaknya akan diazab. Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya wa ana aghfiruka lah wa ana aghfiru aghfiru halakal yaum. Aku sudah tutupi dosa-dosamu ini ketika di dunia, dan pada hari ini aku ampuni semua dosa itu. Di dunia ditutup, di akhirat tidak Allah sebarkan. Karena apa? Karena malu. Nanti akan ada nas hadis tentang hal itu. Termasuk Allah juga malu kalau ada laki atau perempuan dari lahir, dari muda Islam sampai tua beruban dan mati dalam keadaan Islam, lalu Allah malu kalau harus mengazab orang itu. Berbahagialah kakek dan nenek yang sudah beruban di atas keislaman. Allah malu kalau harus mengazab orang yang keislamannya bertahan sampai tua, sampai beruban dan mati di atas kondisi demikian. Tiga kondisi yang membuat Allah malu kepada hamba. Pertama, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun." Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran kha'ibatain. Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan Maha dermawan. Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, lalu Allah tolak permintaan dengan mengangkat kedua tangan orang itu. Allah malu, makanya pasti dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sahih At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Majah. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala hayyun satirun yuhibbul hayya was-satr. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan Maha penutup. Makna penutup maksudnya menutupi dosa, menutupi aib seorang hamba. Kalau hamba itu pertama kali melakukan dosa, Allah tutupi. Enggak Allah expose, Allah tunggu tobatnya. Dua kali masih ditutup, tiga kali. Kalau sudah berkali-kali, baru Allah bongkar. Makanya kalau ada orang terbongkar, terketahui melakukan satu dosa, dipastikan dosa itu bukan yang pertama. Makanya kalau ada pencuri, ketahuan det, ditanya, sejak kapan kau mencuri? Baru pertama kali, bohong itu. Kalau pertama kali, Allah tutupi. Dan ini terjadi di zaman Umar. Seseorang mencuri, ditangkap. Kata Umar, kam marrah sarqta, berapa kali kamu sudah mencuri? Dia bilang, hadza awwal marrah, ini baru pertama kali. Kadzabta, bohong kamu. Karena sungguhnya Allah
tidak akan membongkar aib seseorang yang baru pertama kali melakukan dosa itu. Berapa kali? Dia menjawab isyrina marah, ke-20 kali. Tuh. Hadis barusan menyatakan Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Mencintai sifat malu dan mencintai sifat penutup. Maknanya menutupi aib dan dosa. Baik dosa sendiri ataupun dosa orang lain. Kalau kita tahu orang lain punya aib, jangan sampai keluar dari mulut kita aib dia. Tutup. Mengatakannya, menceritakannya ghibah. Ini dosa besar. Kunci. Mulut kita, jangan sampai aib dia yang kita ketahui itu keluar dari mulut kita. Dan Allah mencintai sifat seperti itu. Termasuk aib diri sendiri. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, kita mantan ini, mantan itu yang buruk-buruk, rahasiakan antara kita dengan Allah. Jangan diceritakan, apalagi dengan kebanggaan. Dulu ya, saya waktu muda begini-begini. Aib yang oleh Allah ditutup, dibuka oleh kita. Jangan. Itu disebutnya mujahir. Bukan muhajir. Mujahir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dosa-dosanya itu akan diampuni kecuali mujahirin. Bukan muhajirin. Jimnya didahulukan daripada ha. Kalau muhajirin, orang yang hijrah. Ini mujahir. Apa itu mujahir? Wa minal mujaharah. Di antara bentuk mujaharahnya adalah orang itu melakukan dosa di malam hari. Allah tutup dosanya. Allah rahasiakan dosanya. Tidak Allah bongkar. Orang enggak tahu. Esok harinya dia berkata kepada kawannya, tadi malam saya begini, begini, begini. Itu mujaharah. Perbuatannya disebut mujaharah, orangnya disebut mujahir. Itu tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa aja di kalangan kita yang punya masa lalu yang buruk, rahasiakan antara dia dengan Allah. Dan sifat itu mulia, agung, dicintai oleh Allah. Allah maha pemalu dan maha penutup. Mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah menutup diri. Jangan sampai di tengah orang banyak mandi ditonton, jangan. Sebuah hadis dari Anas bin Malik secara marfu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hadis tadi menyatakan bahwa Allah malu kalau orang berdoa sambil angkat tangan tidak dikabulkan. Kedua, tadi dikatakan siapa yang berislam sampai beruban, Allah malu kalau harus mengazab orang itu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis dari Anas bin Malik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yastahi min dhisyaibatil muslim idza kana musaddadan luzuman lisunnah ayas alallaha fala yu'ti. Sesungguhnya Allah malu kepada seseorang muslim yang beruban di atas keislaman. Dia lurus, berpegang teguh kepada sunnah, lalu apabila dia meminta kepada Allah,
Allah malu kalau harus menolak permintaan orang itu. Doa orang tua yang beruban dikabul loh. Kalau enggak dikabul, malu Allah. Para pemuda yang masih hitam-hitam, cari siapa yang jenggotnya putih, rambutnya putih, minta doa kepadanya. Doakan. Dengan keyakinan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia berkata, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dan diterangkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, juga diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, tapi ada tapinya. Sanad hadis ini dhaif. Semua nas yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla punya rasa malu dimaknai malu. Ada pengumuman dulu, baik ikhwan ataupun akhwat, tolong maju rapat ke depan. Sobat akhwat yang masih ada space kosong di depan, walaupun sedikit, maju. Karena sudah penuh sampai ke tangga, di luar juga masih ada yang enggak bisa masuk. Di luar bukan hanya di teras, teras sudah penuh. Sampai ada yang duduk di motor, nggak ada space lagi. Tolong di maju ke depan ikhwan, agar ikhwan yang itu di sebelah kanan masih ada satu dua lah lumayan. Ahwat terus maju ya. Masjidnya harus diperluas lagi. Majunya, bergesernya sambil mulutnya diam, tertutup. Kita bisa lanjut. Kita lanjut jamaah ya. Itu masih ada di sebelah kanan saya. Awas nyebur. Jadi dari penjelasan tadi kita tahu bahwa malu merupakan salah satu sifat Allah. Tapi seluruh sifat Allah itu beda dengan sifat makhluknya. Apa perbedaannya? Makna bukan, maknanya sama. Yang beda hakikat dan kaifiatnya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Semua sifat Allah yang maknanya sama dengan sifat makhluk, hakikat dan kaifiatnya berbeda. Contoh, Allah mendengar, melihat, makhluk juga mendengar dan melihat. Apa makna mendengar, melihatnya sama? Sama. Mendengar itu maknanya idrakus saut, mampu menangkap suara. Melihat

macam-macam alat pendengaran. Binatang beda lagi. Konon kita ya, katanya nih, kita pernah belajar fisika waktu di sekolah. Kita hanya mampu menangkap suara dengan gelombang antara dua puluh hertz sampai 20.000. Di bawah itu enggak bisa, di atas itu enggak bisa. Makanya suara yang dipancarkan oleh gelombang radio kan itu puluhan ratusan ribu kilohertz kan gitu ya. Kita tidak bisa menangkap, maksimal 20.000. Konon katanya, kelelawar itu mampu menangkap suara dengan gelombang puluhan ribu, ratusan ribu kilohertz. Jadi mereka dengar radio, dengar siaran ini enggak perlu radio, langsung tertangkap, terdengar. Dengan telinganya itu, dia bisa mengetahui posisi semua benda. Dia kepakan sayapnya. Kepakan sayapnya itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Kalau ada benda, gelombangnya itu kena benda itu, terpantul lagi, tertangkap oleh telinga dari kelelawar. Oh, tahu di sana ada benda. Enggak akan nabrak dia. Bendanya tahu, oh ini tiang listrik, ini pohon. Dia enggak akan tertukar, disangkanya buah padahal bohlam. Enggak pernah begitu. Mana buah, mana bohlam dia tahu. Buah yang matang dan yang mentah dia tahu. Hanya dengan menangkap gelombang yang dipantulkan oleh sayapnya, ditangkap dengan telinga. Cara mendengarnya dengan kita jauh berbeda. Kita mengetahui, Allah mengetahui, caranya beda. Jangankan kita dengan Allah, kita dengan semut. Bagaimana cara kita mengetahui ada gula? Harus dilihat, dicicipi. Karena bentuk gula kan banyak yang mirip. Garam, soda, apalagi pecin gitu. Dilihat, dicicipi, oh ini gula. Kalau semut mah enggak perlu dilihat, enggak perlu dicicipi. Semut di mana, gula di mana, tiba-tiba datang, entah dari mana ya. Gimana cara semut mengetahui ada gula? Wallahu a'lam. Berbeda dengan kita. Entah gula itu memancarkan gelombang oleh si semut, kan ada antena ya di kepalanya, tertangkap toet, oh di sana ada gula, entah gitu merenya, enggak tahulah. Cara mengetahui kita dengan semut terhadap gula beda. Ini makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un. Begitulah seluruh dari sifat Allah. Makhluk mendengar, Allah mendengar, cara mendengarnya beda. Allah melihat, makhluk melihat, cara melihatnya berbeda. Allah istiwa, makhluk istiwa, cara istiwanya berbeda. Allah malu, makhluk juga malu, hakikat malunya berbeda. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wa amma hayatur rabbi ta'ala min abdihi fadhaka naun akhar la tudrikuhul afham wa la tukayyifuhul uqul fa innahu hayaun karamun wa barrun wa jawdun wa jalalun fa innahu tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa ilayhi yadayhi ayyaraduna ayyaruddahu masifran wa yastahi ayyu'adziba dza syaibatin syabat fil islam. Adapun sifat malu Allah terhadap hamba-Nya, maknanya berbeda. Jenis

nya berbeda dengan makhluk. Tidak bisa terjangkau oleh pemahaman kita. Tidak bisa terfahami oleh akal kita. Sama dengan bagaimana Allah mendengar dan melihat, akal enggak mampu. Enggak bisa membayangkan. Yang jelas cara melihat, cara mendengar Allah berbeda dengan cara melihat dan mendengar makhluknya. Demikian juga makhluk Allah, ya. Tapi wajib kita yakini Allah melihat, Allah mendengar karena Allah menjelaskan. Wajib kita meyakini Allah malu karena dijelaskan dalam ayat dan di dalam hadis. Diterangkan dalam hadis Allah malu kepada hamba bila hamba mengangkat dua tangannya berdoa lalu tidak dikabulkan. Allah juga malu kepada seorang hamba yang beruban di dalam Islam lalu diazab oleh Allah. Allah malu. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Berkata Syekh Mubarak Furi rahimahullah. Orang India ini. Bahasa Indianya Mubarak Furi itu Mubarakafur. Lalu diarabkan Mubarak Furi. Menyusun sebuah kitab berupa syarah terhadap kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitabnya namanya Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Karena hadis ini diterangkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berkata Syekh Mubarak Furi rahimahullah, qauluhu Inna allaha hayyun fa'ilun minal haya ay kathirul haya wa wasfuhu ta'ala bil haya yuhmalu ala ma yaliku lahu kasairi sifatihi nu'minu biha wa la nukayyifuha. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Maha Pemalu disebut Hayyun, itu bentuk kata fa'ilun berasal dari kata haya. Fa'ilun dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Maknanya sangat pemalu dalam arti merasa malunya besar dan banyak. Sifat malu Allah difahami dengan malu dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Seperti sifat-sifat lainnya, kita beriman kepada sifat ini tapi kita tidak mentakyifnya. Mentakyif maknanya mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan dan deskripsi tertentu. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Seperti tadi Allah mendengar. Gimana cara mendengar Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah melihat. Gimana melihatnya? Enggak tahu. Yang jelas tidak sama dengan cara melihat makhluk manapun. Terus gimana tuh? Enggak boleh menanyakan gimana. Gimana bahasa Arabnya kaif. Disebut takyif. Berasal dari kata kaif. Kayyafa yukayyifu takyifan. Takyif itu menggambarkan sifat Allah dengan gambaran tertentu. Termasuk bertanya, bagaimana sifat Allah, berarti menuntut penjelasan gambaran. Itu mentakif, maka tidak boleh. Datang seseorang kepada Imam Malik. Kata orang itu, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya tegak. Bagaimana tegaknya Allah? Istimanya Allah? Dia menanyakan bagaimana. Takyif bukan? Takyif. Sebab pertanyaan bagaimana berarti menuntut
penjelasan deskripsi tentang sifat Allah. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya, yaitu tegak. Wal-kaifu majhulun. Tapi cara bagaimana istiwanya Allah, majhul, misteri. Tidak ada yang tahu. Karena tidak sama dengan sifat tegaknya makhluk manapun. Terus, wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy. Itu banyak dalam Al-Quran. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir keluar. Kok kejam? Kan gitunya. Cuma begitu, coba. Kalau umpamanya ada orang datang ke kajian. Orang itu punya penyakit menular. Apa contohnya? COVID gitu. Ya. Waktu zaman COVID dia punya virus COVID tenaon lupa lagi. Corona. Dan kita tahu corona itu cepat dan mudah menyebar. Datang ke sini. Gimana sikap kita? Melarang. Suruh keluar. Kejam tidak? Tidak kejam. Kalau dibiarkan itu kejam banget. Bisa tertular semua, ya enggak? Makanya dulu zaman COVID, enggak dulu-dulu amat, beberapa tahun yang lalu ya kita mengalami semua. Orang yang terkena COVID dikarantina. Enggak boleh interaksi dengan orang lain. Kejam enggak tuh? Enggak kejam. Ini pencegahan agar tidak semua orang tertular, agar tidak banyak yang tertular. Harus begitu. Itu baru penyakit dunia. Apalagi dengan penyakit agama, virus agama. Syubhat yang ditanyakan orang tadi, takif, kalau dibiarkan, bahaya, bisa tertular orang. Seperti yang terjadi pada diri Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau mengajar, ada orang bertanya, ya Imam, di daerah saya muncul orang-orang yang memperbincangkan status seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia masih muslim atau kafir? Belum dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, berdirilah seseorang. Murid Imam Hasan Al-Basri, orang ini namanya Wasil bin Atha. Dia bukan berkata, menurut saya ini enggak beradab. Pertanyaan diajukan ke gurunya, dia yang menjawab. Menurut pendapat saya, orang muslim yang berdosa besar, dia bukan muslim karena dosa besarnya, tapi tidak kafir juga karena masih ada keimanannya. Dia berada di antara dua ini, disebut al-manzilah, bainal manzilatain. Muslim tidak, kafir tidak. Lalu dia menjelaskan secara akal. Omongannya menarik. Setelah itu dia pergi ke pojok, diikuti oleh banyak orang. Dia memperkuat jawabannya. Imam Hasan Al-Basri ditinggalkan, dibiarkan. Apa kata Imam Hasan? Qad i'tazalal wasil. Wasil telah i'tizal. Ada dua makna i'tizal. I'tizal itu menyempal. Maknanya pertama, menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal itu. Akhirnya menyebarlah pemahaman sesat Mu'tazilah tersebut. Virusnya
mengkontaminasi banyak orang di sana. Itu kalau dibiarkan begitu sampai sekarang. Makanya Imam Malik lisaddid dari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Orang bertanya bagaimana istiwanya Allah, keluar. Tapi dijawab dulu, dibantah dulu. Istiwa sudah maklum maknanya, yaitu tegak. Bagaimana istiwanya Allah? Majhul, tidak diketahui. Iman bahwa Allah istiwa wajib, karena dijelaskan dalam Quran dan hadis yang sahih. Dan bertanya tentang bagaimana caranya, itu adalah bidah. Lalu diusirlah orang itu. Jadi begitulah memahami semua sifat Allah. Yakini Allah disifati dengan sifat itu karena keterangan Allah atau Rasulnya, seperti rasa malu. Terus kaifiat dan hakikatnya kita tidak tahu. Tapi wajib diimani karena dijelaskan, dan tidak boleh bertanya bagaimana sih cara mendengar Allah, cara maklunya Allah, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan takif yang terlarang menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jadi kita tahu malu termasuk salah satu di antara sifat Allah. Maka siapapun orang yang memiliki sifat malu, berarti dia sudah memiliki sifat yang agung dan tinggi, karena sifat itu dimiliki oleh Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, kata beliau, man wafaqallaha fi sifatin min sifatih qadat sutilka sifah ilaihi bizimamiha wa adkhalatsu ala rabbih wa adanatsu wa qarabatsu min rahmatih wa sayaratsu mahbuban lahu fa innahu subhanah rahimun yuhibbur rahama karimun yuhibbul kurama alimun yuhibbul ulama qawiyun yuhibbul mu'minal qawi wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif hayyun yuhibbu ahlal haya jamilun yuhibbu ahlal jamal witrun yuhibbu ahlal witr. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang sifatnya sesuai dengan sifat Allah. Allah Rahim, ada orang juga yang rahim. Termasuk Allah punya sifat malu, ada orang juga yang punya sifat malu. Siapa orang yang salah satu sifatnya sesuai dengan sifat Allah, maka sifat tersebut akan menuntun dia menuju kepada Allah. Allah akan menuntun dia menjadi orang yang dekat dengannya, dekat rahmatnya, sehingga orang itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Makanya dijelaskan dalam banyak keterangan, Allah itu rahim dan mencintai orang-orang yang rahim. Allah itu karim, dermawan. Allah juga mencintai orang yang dermawan. Allah itu alim, mengetahui dan mencintai para ulama. Allah itu qawi. Qawi itu apa? Kuat. Dan mencintai mukmin yang kuat dibanding dengan mukmin yang lemah. Ada hadis, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Sampai Allah juga hayyun maha pemalu dan mencintai sifat malu, mencintai juga orang-orang yang pemalu. Allah jamil dan mencintai keindahan. Allah witir dan mencintai orang-orang yang memelihara sholat witir. Dan seterusnya demikian. Adapun makna innallaha hayyun yuhibbul haya, sungguhnya Allah maha pemalu
dan mencintai sifat malu. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama. Ini banyak kitab yang menjelaskan, di antara dalam kitab Faidul Qadir, dalam kitab disebut Takhalluqu bi Akhlaqillah, ada satu kitab berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Makna dari Allah mencintai sifat malu artinya yuhibbu man ittasafa bihi, Allah mencintai orang yang punya sifat malu. Siapapun orang yang pemalu Allah akan cintai. Maka dengan penjelasan ini kita mengetahui agungnya sifat malu, karena malu ini termasuk salah satu di antara sifat Allah, dan semua sifat Allah pasti agung, mulia, dan sangat tinggi nilainya. Inilah keterangan yang pertama yang menjelaskan agungnya sifat malu. Kedua, sifat malu ini juga menjadi sifat yang tak terpisahkan dari sifat manusia terbaik di setiap zaman. Saya tanya, siapa manusia terbaik di setiap zaman? Para nabi dan para rasul di zaman itu. Semua nabi, semua rasul memiliki sifat malu. Malunya tinggi. Seperti sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Musa kana rajulan hayyan satira. La yura syai'un min jildihi istihya'an." فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا تَسْتُرُ هَذَا التَّسَتُّرُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عُذْرٍ. Sesungguhnya Musa dulu di zamannya seorang yang sangat pemalu dan penutup. Dia maksudnya menutup auratnya. Tidak pernah terlihat sedikit pun bagian dari kulit tubuhnya karena malu. Sementara kebiasaan Bani Israel saat itu kalau mandi bareng-bareng. Terlihat auratnya satu sama lain. Siapa yang kulitnya mulus, siapa yang tidak terlihat. Siapa yang perutnya six packs dan siapa yang no pack, kayak balon, itu juga kelihatan. Mandi bareng-bareng. Di zaman kita ada gak yang gitu? Banyak. Waktu saya kecil dulu, kan tidak semua rumah ada kamar mandi dan WC. Kalau di kampung kan ada sumur bareng-bareng sekampung gitu kan. Mandi, cuci piring, nyuci baju di sana bareng-bareng. Laki perempuan kadang-kadang bareng. Tidak jauh-jauh amat puluhan tahun yang lalu di kita masih. Mungkin sekarang di kampung-kampung masih ada yang begitu. Di kota tidak. Di zaman Bani Israel lebih-lebih lagi. Mandi bareng-bareng. Kecuali Nabiullah Musa tidak pernah bareng-bareng. Karena malu. Sehingga tidak ada yang terlihat bagian dari tubuhnya. Berkatalah Bani Israel, tidaklah Musa menutup dirinya kecuali pasti punya aib. Pasti kulit tubuhnya itu belang-belang. Ada panu merenya. Ada bekas tembakan, bekas luka, borok-borok, korengan, gitulah. Disebar, tersebar, tidaklah Musa menutup diri kecuali pasti punya aib. Lalu kata Nabi SAW, wa inna allaha arada ayyubri'ahu
Ini kisah ini lucu, jangan tertawa nanti ya. Fakhalla yawman wahdahu liyagtasila fawadu'a thawbahu ala hajarin fafarral hajar bithawbihi fajamaha Musa fi ithrihi yaqul thawbi ya hajar hatta intaha ila mala'i min bani Israel fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah faqalu wallahi ma bi Musa min ba'as fa akhadha thawbahu wa tafiqa bil hajar darban fa wallahi inna bil hajar lanadaban min athari darbihi thalathan aw arban aw khamsan. Kata Nabi selanjutnya, sesungguhnya Allah ingin melepaskan Nabi Musa dari tuduhan orang-orang. Suatu saat Nabi Musa menyendiri mandi di sebuah mungkin pancuran, mungkin tempat mandi sendiri, nggak ada orang, karena kalau ada orang lain malu, nggak mau sendiri. Beliau letakkan bajunya di atas sebuah batu lalu mandi. Ketika beliau mandi, batu itu lari hidup membawa baju Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jangan membayangkan. Lalu Musa berlari mengejar batu itu dalam keadaan telanjang, sambil berkata, "Thaubi ya Hajar, itu bajuku wahai batu, bajuku wahai batu." Sampai tibalah di hadapan sekelompok Bani Israel. Mereka melihat Nabi Musa dalam keadaan telanjang bulat. Mereka melihat tubuh Nabi Musa sebaik-baik tubuh yang dimiliki oleh manusia. Mulus semuanya. Padahal dulunya, tadinya mereka menuduh pasti penuh koreng ini. Pasti banyak belangnya, ada panunya, macam-macam. Ternyata mulus. Sampai mereka berkata, demi Allah, Musa tidak memiliki aib apapun seperti yang kita tuduhkan. Setelah itu batu itu berhenti. Diambil pakaiannya lalu dipakai. Nabi Musa ngambil tongkatnya, celebet, celebet, celebet. Itu batu dipukul. Pukulan Nabi Musa hebat loh. Kan orang sekali pukul, mati. Siapa manusia dengan pukulan terkuat sekarang? Mike Tyson? Konon, saya dulu baca kekuatan pukulan Mike Tyson, dulu, bukan sekarang. Waktu dia juara, kalau ada truk melaju dengan kecepatan 40 km per jam, lalu dipukul oleh tinju Tyson, niscaya akan berhenti. Cuma tangannya hancur. Tapi ini menunjukkan apa? Kekuatan beliau. Tapi tak pernah ada lawan Mike Tyson yang mati. KO banyak. Pingsan ada ya, tapi enggak mati. Nabi Musa sekali tonjok mati loh. Termasuk si batu itu dipukul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya batu ini dekok, apa dekok teh? Ada bekas pukulan tongkat Nabi Musa 3, 4, atau 5 kali sampai dekok. Batu kan keras ya. Kalau kita bawa tongkat yang kuat, kita pukulkan sekuatnya ke batu, apa yang terjadi? Tangan kita akan sakit. Ini memang enggak, si batunya dekok karena pukulan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjelaskan tentang salah satu sifat Nabi Musa, yaitu apa? Pemalu. Itu yang pertama. Terlebih banyak nabi-nabi lain diceritakan dalam ayat, dalam hadis ya. Nah, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang sangat pemalu.
Sehingga diterangkan dalam banyak riwayat tentang malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Allah menjelaskan dalam Al-Quran di antaranya surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini ketika Mi'raj. Indaha Jannatul Ma'wa, di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Yang menutupi Sidratul Muntaha itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nur. Aku melihat cahaya yang warna-warni. Indahnya tak pernah aku lihat. In yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Sampai pandangan itu tidak pernah berkedip, tidak pernah berpaling, saking indahnya, melongo gitu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Nah, itu ketika Sidratul Muntaha, lalu menerima perintah salat. Awalnya berapa kali? 50 kali. Diterima langsung. Turun ketika berjumpa dengan Nabiullah Musa di langit kelima, kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Kamu kembali kepada Allah, minta keringanan bagi umatmu. 50 kali sholat sehari semalam berat. Kebayang, kita waktu 24 jam, bagi 50. Setiap sekian menit kita sholatnya. Bisa-bisa setiap detik kita harus sholat. Akhirnya balik lagi minta keringanan. Dikurangi berapa? 5, 5, 5 terus. Jadi 45, jadi 40, 35 terus. Sampai akhirnya 5 kali. Setelah 5 kali turun, kata Nabi Musa, kembali kamu kepada Allah. Minta lagi keringanan atas umatmu. Umatmu masih keberatan. Kerasa enggak sama kita? Kerasa. Sekarang banyak umat Islam yang enggak mampu menjaga sholat yang 5 waktu. Banyak yang belang-belang. Banyak bahkan yang meninggalkan sama sekali. Yang masih memelihara, banyak yang tidak di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam. Ada yang melaksanakan bersama imam di awal waktu, kualitas kekhusyuannya minim. Ada yang tidak khusus sholat? Ada apa tidak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Termasuk saya, iya. Kadar kehusuan kita. Dan inilah yang pertama kali akan Allah cabut dari umat ini, yaitu kehusuan. Sehingga kita tidak melihat lagi seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya kepada Allah. Mungkin ini sudah terjadi. Setelah ditetapkan 5 kali sholat oleh Nabi Musa, disuruh kembali kepada Allah. Minta keringanan lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi hatta stahyaitu walakin arda wa usallim.
aku telah meminta keringanan berkali-kali kepada Allah sampai aku malu harus balik lagi. Sudahlah aku ridho dengan kewajiban ini dan aku terima. Akhirnya sudah enggak minta keringanan lagi. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan sifat malu Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal udhara fi khidriha." فَإِذَا رَأَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَهُ فِي وَجِّهِ. Nabi SAW itu seorang pemalu, lebih pemalu daripada gadis pingitan di kamarnya. Ini gadis pingitan zaman baheula, bukan zaman sekarang. Dan zaman sekarang rata-rata enggak punya malunya. Dulu, kalau sampai sekarang akhwat di Bandung masih. Enggak tahu di Sumarekon. Sumarekon Bekasi. Di Bandung ada Sumarekon. Jadi kalau ada ikhwan ngumpul, akhwat mau lewat di Bandung enggak berani. Nunggu dulu. Sampai ikhwan bubar. Atau kalau enggak bubar-bubar, cari jalan lain. Kenapa? Malu. Semoga di sini masih begitu. Tapi di sini mah beberapa tahun yang lalu juga enggak. Saya lagi ngumpul sama Iwan, datang akhwat. Ustaz boleh bertanya langsung. Di Bandung enggak ada yang begitu. Malunya masih tinggi itu. Malah wanita-wanita yang enggak ngaji, ada laki-laki berkumpul itu menyengaja enggak punya keperluan juga lewat dengan harapan diganggu, digoda. Dan kalau ternyata laki-laki begitu, wanita itu lewat nunduk semua, merasa terhina wanita itu. Lo ngomong, "Hei cowok, godain kita dong." Ada yang begitu? Ada. Tapi zaman baheula mah pemalu banget. Nabi SAW lebih pemalu daripada gadis pingitan. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, kami mengetahui rasa malu beliau itu dari ekspresi wajahnya. Tahu. Apalagi menyangkut kasus perempuan diterangkan dari oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sa'alat imra'atun an-nabiyya alaihi salatu wasalam kaifa tagtasilu min haidatiha, qalat fa dzakarat annahu 'allamaha kaifa tagtasilu thumma ta'khudhu firsa min misk fatatahharu biha. Qalat kaifa ataharu biha? Qala tatahhiri biha, subhanallah. Wastatara biyadihi ala wajhi. Qalat Aisyah, wajtadabtuha ilayya wa araftu ma arada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqultu tattabi'i biha atharaddam. Suatu saat ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana cara membersihkan darah haid? Lalu oleh Nabi SAW diajari. Kata Nabi SAW, ambil selembar kain, basahi, lalu bersihkan darah haidmu dengan itu. Jelas tidak penjelasannya? Jelas. Tapi wanita ini ingin lebih rinci. Dia mengatakan, kaifa ataharu, bagaimana cara membersihkan darah haid dengan kain ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatahhari biha, subhanallah. Bersihkan aja sudahlah, subhanallah. Masa harus detail gitu?
Wastatara biyadihi ala wajhih, beliau menutupkan kedua tangannya ke wajahnya. Malu. Perempuannya enggak malu. Padahal itu kasus dia. Kata Nabi, bersihkan aja lah subhanallah sambil begini. Beliau lebih pemalu daripada orang yang bertanyanya. Wanita, harusnya kan wanitanya yang malunya. Ini mah enggak. Melihat itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tarik wanita itu. Aku mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Laku aku ngomong bicara kepada wanita itu. Kata Aisyah, ikuti bekas-bekas darah oleh kain yang basah tadi, kemudian bersihkan. Lebih detail lagi seperti itu. Hadis ini pun sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan sifat pemalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh Nabi memiliki rasa malu yang luar biasa besar, sampai-sampai sudah masyhur di kalangan manusia tentang sebuah hadis yang diterima dari Abu Mas'ud Al-Badri. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ucapan para nabi terdahulu yang masih dikenang oleh manusia adalah, apabila kamu sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka kamu. Ini mengisyaratkan seluruh nabi pemalu, seluruh nabi mengajarkan rasa malu kepada umatnya. Kalau malu ini merupakan sifat Allah dan sifat para nabi, menunjukkan sifat malu itu sifat yang sangat agung dan mulia. Ini alasan kedua tentang keagungan dari rasa malu. Yang ketiga, poin yang ketiga, bukti yang ketiga tentang agungnya rasa malu adalah, bulan depan kita jelaskan, sudah lewat 11 menit dari waktu yang sebenarnya, tinggal tersisa 20 menit waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan dari Ahwat nanti diestafetkan ke Ikhwan di sini. Pertama, jika kita mempunyai mertua, ini curhat kayaknya. Jika kita mempunyai mertua yang tidak pernah sholat, apakah kita bisa bilang dia kafir? Dan sikap kita harus bagaimana ke mertua? Bolehkah kita tidak hormat atau membencinya? Kafirkah orang Muslim yang meninggalkan sholat? Ulama ikhtilaf. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ya kafir. Baik dia mengakui kewajiban sholat ataupun tidak. Tapi kalau pendapat jumhur ulama dirinci, kalau orang itu tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholatnya, semua ulama sepakat dia kafir. Ditanya, kamu kenapa sholat? Untuk apa sholat? Enggak wajib, enggak apa. Buang-buang waktu aja. Kafir dia. Semuanya sepakat. Tapi kalau ada orang tidak sholat karena hawa nafsu, dia masih mengakui sholat itu wajib. Dan dia merasa berdosa dengan itu. Tapi karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia,
dia meninggalkan sholat. Baik sebagian atau seluruhnya, dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Sebagai seorang muslim, walaupun dosa besar, dia tetap memiliki hak-hak sebagai muslim seperti umumnya. Kalau ketemu, salam, mengucapkan salam, boleh. Kalau dia salam, kita jawab, waalaikumsalam. Kalau dia mati, diperlakukan mayatnya seperti mayat kaum muslimin. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan. Jadi, itu bedanya ya. Bolehkah kita tidak hormat? Wajib hormat, walaupun orang kafir. Karena dia orang tua, jangankan orang tua kita atau istri kita. Tetangga, orang tua kafir wajib kita hormati. Boleh enggak membencinya? Bukan dibenci, dikasihani, kasihan dia. Apa beda sikap membenci dengan mengasihani? Jauh beda. Kalau mengasihani, dia akan membimbing, mendakwahi, memberitahukan, mendoakan. Kalau membenci mah, biarin aja lah. Biar mati sekalian. Nah gitu nanti, beda kan? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah orang yang paling mengetahui kebenaran tapi paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai manusia yang paling mengetahui kebenaran mendorong dia untuk dakwah, mengajari, membimbing. Dan status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk membuat dia mendakwahi orang lain dengan kasih sayang, dengan lembut, dengan semangat agar orang itu dapat hidayah. Beda kan? Beda ya. Apalagi ini kepada mertua sendiri. Kasihani, bukan dibenci. Mau tanya yang lagi viral di medsos tentang garam rukyah, ya gitu viral. Kok saya enggak tahu. Apakah syirik kita mohon kepada Allah terus kita mandi garam rukyah? Makan rezeki, usaha yang lancar, mohon anak-anak juga soleh. Pertama, ada dibolehkan meruqyah benda. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dijelaskan oleh para ulama adalah air. Baik air minum, dijampe-jampe dengan Al-Quran, doa-doa dari Nabi SAW, lalu diminumkan. Atau air untuk mandi dicampur daun bidara, diruqyah, lalu dimandikan kepada orang yang sakit atau terkena sihir atau gangguan jin yang seperti itu ada. Nah pertanyaannya, bolehkah meruqyah benda selain air? Pertama, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Yang kedua, benda diruqyah apabila terindikasi benda itu punya kekuatan sihir. Ya, itu dicontohkan oleh para ulama. Seperti umpamanya ya, dulu ada orang punya motor balapan, selalu juara. Padahal enggak jago-jago amat. Apa yang terjadi? Setiap kali ada saingannya yang mau melewati, menyiap, itu terguling tanpa sebab.
Jadi dia duluan terus, pas ada yang mau nyalip, terguling. Ternyata motor itu dibawa ke tukang sihir, ke dukun. Dirukyah di jampe-jampe harupat, gara-gara lumpat, kayak gitu. Apa yang terjadi? Ya tentu saja barokah dari kehidupan orang itu tercabut. Sampai orang itu tobat. Tapi apa akibatnya? Akibatnya dia di jalan raya juga pakai motor. Kalau ada yang mau nyalip itu celaka. Apa yang terjadi? Ruqyah motor itu. Karena terindikasi ada sihir di dalam. Itu boleh. Kalau memang terindikasi begitu. Nah, apapun umpah kalau untuk obat hanya air. Selain air, tidak dicontohkan meruqyah benda lain. Seperti garam diruqyah. Nanti bisa-bisa semuanya diruqyah. Minyak wangi diruqyah. Jadi mahal karena ruqyahnya. Adakah yang begitu? Ada. Bisa-bisa kopiah bekas ustaz sudah diruqyah nih. Siapa yang pakai kopiah ini setan enggak akan mendekat. Bisa-bisa semuanya nanti diruqyah. Enggak, ya. Cukup ke air yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengucapkan kata penglaris ketika ada pembeli pertama? Apa arti penglaris itu apa? Apa? Biar banyak yang beli. Oh, penglaris. Aha. Kalau ya dia berdoa semoga dagangannya laris, enggak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan uang pertama itu dia dia sentuh-sentuhkan ke semua barang. Dengan keyakinan semua barang yang tersentuh oleh uang itu jadi laku. Ini termasuk tasya'um atau tiaroh. Enggak boleh. Dan tiaroh itu termasuk penyimpangan tauhid, ya. Jadi enggak perlu uang yang pertama penglaris itu dikepret-kepret ke, itu termasuk tiaroh. Karena pertama tidak ada nas di Quran dan Sunnah, yang kedua tidak ada alasan logis dan realistis. Apa hubungannya uang yang disentuhkan dengan laku tidaknya barang? Enggak ada. Maka tidak boleh, ya. Ustaz, saya masih suka nonton Netflix. Apa itu Netflix? Drakor? Aplikasi untuk nonton film kayak YouTube gitu. Tapi isinya film. Kalau YouTube kan macam-macam ceramah juga ada. Di Netflix ada ceramah? Enggak ada. Khusus film. Saya masih suka nonton film Netflix ketika di rumah. Tapi saya juga sering menghadiri majelis ilmu. Apakah saya termasuk orang yang tidak memiliki rasa malu ketika nonton film Netflix? Ya, enggak punya malu. Ketika hadir di kajian, malunya besar. Karena masih mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Tahu tuh nonton itu buruk. Masih dilakukan. Jadi ketika orang melakukan ibadah, dia pahala. Ketika orang melakukan dosa, dia berdosa. Terus gimana nantinya ditimbang? Kadang kita sering melakukan amalan dengan iming-iming surga. Kadang kita juga melakukan amalan dosa yang terancam oleh neraka. Setiap orang begitu, ya. Terus kita ke surga atau ke neraka nanti ditimbang. Pahala dengan dosa ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishati radhiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau nonton Netflix
Netflix-nya lebih sering daripada ngajinya, bisa-bisa dosanya lebih berat daripada pahalanya. Pilih aja, ya. Kita ingin lebih berat kemana? Maka silakan lakukan itu lebih sering. Kalau kita ingin lebih berat kepada pahala, lebih sering ngajinya daripada nonton Netflix. Bagaimana, ini mah kritik nih, tapi bukan kritik ke saya, alhamdulillah. Bagaimana cara mengingatkan jamaah yang membawa anak-anak ke kajian dan membiarkan anak-anaknya berisik sehingga mengganggu jamaah yang lain? Apakah ini bagian dari sifat malu dan mendzalimi orang lain? Ya, ini perlu diantisipasi ya. Banyak emak-emak yang tidak bisa meninggalkan anak-anak. Ditinggal di rumah sendirian, bahaya. Dibawa ngeganggu. Coba difikirkan panitia. Kalau di Bandung, di antara panitia di Bandung itu tidak pernah panitia single fighter, seorang dua orang, tapi puluhan orang. Karena jamaah yang ditangani kan banyak, ratusan. Kalau Ustaz Firanda kemarin ke Bandung, ribuan. Ustaz Syafiq bisa se-Bandung macet. Nah, di antaranya banyak ibu-ibu yang bawa anak-anak. Panitia mengantisipasi. Ada lajnah khusus mengurus anak-anak. Mereka pendidik, mungkin guru TK. Jadi ibu-ibunya ngaji di masjid, anak-anaknya ditangani oleh beberapa akhwat tersebut. Diajari, dikasih apa alat gambar dan nulis, dikasih ini, ada lomba. Anak-anak jadi senang, anteng, ibunya juga anteng. Nah, coba terapkan juga di sini. Jadi, keinginan ibu-ibu yang punya anak untuk ngaji terpenuhi, terakomodasi. Jamaah lain tidak terganggu. Coba pikirkan, jangan saklek. Nanti ibu-ibu tidak boleh bawa anak. Siapa yang bawa anak, usir. Enggak sesaklek itu, kasihan. Dia ingin ngaji, tapi anak-anaknya harus dibawa, ya. Saya sudah resign dari bank konvensional, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya? Saya memanfaatkan uang BPJS ketenagakerjaan selama saya bekerja di bank tersebut. Iya, saya juga punya BPJS. Kenapa? Karena wajib. Kalau nggak punya itu, beberapa kepentingan jadi tidak bisa. Jual beli tanah atau rumah harus ada BPJS. Memperpanjang STNK kendaraan harus ada BPJS. Kalau enggak dilayani. Mau umroh muhaji harus ada BPJS. Kalau enggak bisa berangkat. Liar tidak? Liar. Jadi pemerintah itu berupaya untuk menarik sebanyak mungkin uang dari rakyatnya. Apa weh dikorek-koreknya. Ya apa boleh buat, kita bikin. Bukan menganggap halal terhadap hal itu, tapi demi melancarkan seluruh kepentingan kita. Cuma, ada cumanya, kita tidak memakai jasa dari BPJS. Kalau umpama kita ada klaim ke rumah sakit, umpamanya keluar uang 5 juta. Di cover oleh BPJS, dibayarin, ya enggak? Boleh tidak? Hitung berapa jumlah premi yang sudah kita setorkan setiap bulan. Diakumulasi, udah berapa lau, berapa tahun. Umpamanya sebulan 100 ribu. Setahun 1.200.000. Ini sudah 5 tahun, berarti uang kita yang sudah disetorkan 6 juta. Itu hak kita.
karena uang kita. Jadi kalau kita ke rumah sakit habis 5 juta, uang kita yang ada distorkan 6 juta, berarti itu kita masih memakai uang kita, boleh. Tapi kalau umpamanya uang kita yang baru store itu 6

Dan salurkan ke MCK umum, mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, bikin jembatan. Nah, begitu ya. Kalau memang kita diharuskan ikut BPJS seperti itu. Almarhumah kakak saya menikah siri dengan seorang duda, kemudian meninggal dunia. Sampai saat ini si laki-laki tersebut masih sering datang ke rumah anak-anak almarhumah kakak saya. Apakah boleh dalam Islam anak-anaknya dari duda ini atau anak tiri? Jadi si almarhumah ini janda, punya anak, terus nikah ke duda secara siri gitu. Berarti bapak tirinya ya, masih boleh. Anak tiri itu mahram, tidak boleh menikah. Kalau ibunya sudah dinikahi dan sudah digauli, ya. Ya, datang untuk menunjukkan tanggung jawab ke anak tirinya. Boleh, ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Apalagi ini anak dia, umpamanya almarhumah ini gadis, menikah ke duda, punya anak. Terus mati, yaitu anak dari suaminya, berarti bapaknya ya, bapak kandungnya, lebih boleh. Ibu mertua saya punya anak yang bekerja di suatu bank. Kemudian sudah dinasihati, tetap si anak bersikeras tidak mau keluar dari pekerjaan itu. Tapi si anak tetap memberikan nafkah untuk mertua saya. Berarti untuk ibunya ya, untuk orang tuanya. Apakah uang yang diberikan itu haram? Kalau orang tuanya itu mampu, sebaiknya jangan diterima. Kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, enggak ada yang memberi nafkah kecuali dia, boleh diterima. Karena kefakiran, kemiskinannya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang anak yang ayahnya bekerja di pajak, enggak punya pekerjaan lain. Anaknya ini belum mandiri, belum punya kerja. Bolehkah ngambil uang dari bapaknya? Berjawab Syekh Al-Albani rahimahullah, pertama, hendaklah setiap orang mandiri kalau mampu. Kalau punya penghasilan sendiri, jangan diterima. Kedua, kalau belum mampu, semuanya masih disuplai oleh orang tuanya, maka istri dan anak boleh mengambil sebatas kemampuan pokoknya saja. Dan halal bagi mereka karena itu adalah nafkah dari ayah atau dari suaminya. Halal bagi mereka karena sampainya uang itu kepada mereka sebagai nafkah dari suami. Nah, itu proses yang halal. Tapi suaminya menafkahi anak istrinya dengan barang haram, dia berdosa untuk dirinya. Sama dengan begini, kita dagang bala-bala, tiba-tiba datang pegawai bank ngeborong bala-bala kita untuk konsumsi rapat dengan para direktur. Ada direktur yang suka bala-bala. Semua diborong oleh bank. Boleh enggak? Boleh. Karena sampainya uang itu ke kita melalui proses yang halal, yaitu proses jual-beli. Jual-beli halal. Adapun bala-balanya haram bagi mereka karena diberi dari uang haram, dari bunga bank. Tapi bagi kita uang itu sebagai uang pembelian dari bala-bala yang kita jual, boleh. Kita punya tetangga pegawai bank. Tiba-tiba ngirim barang, ngirim makanan dan dia enggak punya penghasilan lain selain bunga. Boleh diterima? Boleh, karena apa? Sampainya makanan itu ke kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Hadiah menghadiahi, boleh. Tahadu, tahabu. Saling ngasih hadiahlah kalian akan mencintai, gitu. Boleh.
Karena itu Nabi SAW

0: Salam ketika di Madinah suka saling kirim mengirim makanan dengan orang Yahudi. Padahal Yahudi itu pekerjaannya riba, suka ngerenten-rentenkan uang, ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Nasihat apa untuk anak laki-laki dan suami, ini mah laporan nih. Dan suami yang suka telat-telat datang ke masjid padahal sudah azan. Sudah azan baru ke masjid, setelah iqamah, bahkan sampai takbir masih di rumah. Jarak masjid ke rumah sekitar 10 meter. 10 meter sambil merem juga sampai ya tuh. Ini laporan. Ustaz, tolong. Anak saya dan suami saya ada di sini. Mereka kalau ke masjid suka lelet. Sudah azan masih baring-baring. Qomat baru bangun. Bukannya ke air, ngopi dulu. Setelah ngopi baru wudu ya, ke masjid imam sudah salam. Gimana nasihatnya ya? Kalau itu anak saya, dipukul boleh. Kalau sudah gede lebih dari 10 tahun, lakukan hukuman. Termasuk fisik iya. Wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sin. Pukul kalau 10 tahun masih belum. Sampai dulu para ulama, ada anak yang belajar di luar kota, dia mengirim orang untuk meninjau anaknya. Jangan sampai telat ke masjid. Suatu saat ada laporan anaknya telat ke masjid masbuk. Kata bapaknya, cari penyebabnya apa. Oh ternyata ditanya rambutnya panjang, dia lama mengatur menyisir rambut sebelum ke masjid. Itu yang menjadi penyebab dia telat ke masjid, rambutnya. Apa kata bapaknya, gunduli dia. Digunduli. Agar rambutnya tidak menjadi penghalang ke masjid. Jadi cari penyebab kenapa dia telat, maka memulailah dari sana, ya. Kalau umpamanya anaknya, kalau ke suami jangan. Anaknya telat, marahi dia. Kamu mau mencelakakan ibu ya? Kamu menyeret ibu ke neraka ya? Kelalaian kamu dalam memenuhi kewajiban, itu ibu yang nanggung loh. Marah-marah, enggak apa-apa. Itu marah karena Allah. Ya. Kalau ke suami marah, tapi caranya tidak begitu. Dengan lemah lembut, dengan dibujuk sayangku, kekasih hatiku, belahan jiwaku, sumber kebahagiaanku, pahlawan, ngegombal aja pokoknya. Kumpulkan semua pujian. Betapa besarnya rasa cintaku padamu. Gunung Semeru pun kalah. Gunung apa yang paling besar? Ya. Dan cinta saya akan lebih besar kalau engkau segera pergi ke masjid. Lakukan dorongan dengan cara yang berbeda antara suami dengan ke anaknya ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa lagi di hari yang akan datang, sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembahan Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa taghut itu adalah ma tazawwaza bi al-'abdu, ya, ma tazawwaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah taghut. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi taghut, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taghut, ya, termasuk apa-apa yang membalikkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia, tapi ditunda di akhirat. Atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua, memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaatnya. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu, infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya.

0: Padahal dia tidak tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering, Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar

0: Ibnu Taimiyah berkata, Iyyaka na'bud fihi ilajun liriya. Ucapan Iyyaka na'budu pada Al-Fatihah, dalam sholat yang kita baca biasanya, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya atau sholat di tokonya atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW lanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan salat di situ. Didongakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Dia suwe temen. Cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tahu ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nuhun sewu nih, kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan balen, bulan balen, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidillah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah, walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan, tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar, dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji
3: karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan.

ampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna

0: ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir, yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu, kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita, ya. Itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. atau umpah syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Ketetapannya, perbuatannya yang sempurna. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya kepada seluruh alam semesta. Di pagi ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang setiap detik kita lalui dalam majlis thalabul ilm terbilang ibadah. Sebagaimana setiap detik yang kita lalui dalam sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan Allah berikan untuknya al-fiqhu, ilmu yang mendalam tentang agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah bersabda, may yaghdu ila al-masjid fayata'allam aw yu'allim khairan kutibat lahu hajatun tamatan tamah. Siapa yang pergi di awal hari menuju masjid, dia belajar ilmu agama atau dia mengajar ilmu agama, maka tertulis untuknya pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu mengapa Allah satu-satunya yang kita sembah. Mengapa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah? Jawabannya sebenarnya kepastian jumlah poinnya hanya Allah yang tahu. Sangat banyak ya bukti, hujjah, burhan, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tetapi yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi ini adalah tafsir ayatul kursi, tafsir ayat al-kursi yang Allah sebutkan dalam ayat kursi beberapa poin beberapa sebab kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Ya, banyak di surat Al-Ikhlas Allah menyebutkan empat hal kenapa kok hanya Allah yang kita sembah. Dalam surat-surat yang lain, awal surat Al-Hadid, kemudian di akhir surat Al-Hasyr. Naam. Yang akan kita bahas adalah beberapa poin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayatul kursi, kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita dengan dua hal. Yaitu ayat-ayat as-sam'iyah, as-syar'iyah, dan ayat-ayat al-kauniyah, al-khalqiyah. Ayat-ayat as-sam'iyah, as-syar'iyah, yaitu ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah sebutkan di sana nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, khabar. Kemudian Allah juga perkenalkan kepada kita tentang siapa dirinya dengan seluruh alam semesta ini. Kaun, makhluk seluruhnya, bahkan pada tubuh kita sendiri, kita seharusnya melihat kebesaran Allah yang dengan itu kita tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Banyak sekali. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekh Abdul Razak. Dalam ayat kursi Allah sebutkan barahin, bukti-bukti bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan terkumpul pada ayat kursi ini yang tidak terkumpul pada satupun ayat dalam Al-Quran yang lain. Sedangkan dalam Al-Quran yang lain membutuhkan beberapa ayat, banyak ayat untuk mendatangkan atau untuk menyatakan bukti Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Ya. Sedangkan ayat kursi ini terkumpul padanya yang tidak terkumpul pada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Nah, dan dengan kita ya, mempelajari tafsir, mendalami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, diantara bentuk kita mengamalkan Al-Quran yaitu mentadabburi ayat-ayatnya, perintah dari Allah. Ya, sebagaimana pernah disampaikan ya pada waktu lalu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk disimak. Untuk disimak. Faidha quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, simak, dengar dengan fokus, konsentrasi, dengan seksama. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran diturunkan untuk dihafal, dihafalkan. Jangan banyak memori yang sia-sia, bahkan itu maksiat, atau lebih banyak lagi ilmu dunia dalam hati kita. Sedikit hafalan Al-Quran dalam hati tercela. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengilmui banyak tentang perkara dunia, tetapi untuk akhirat mereka lalai. Ya. Al-Quran Allah katakan sebagaimana dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran adalah ayat-ayat jelas yang terkumpul di dalam dada-dada para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min alladhi fi jawfihi laysa fi syai'in min al-Quran kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan gubuk yang reot. Mudah untuk hanyut. Mudah untuk terpengaruh. Tidak mempunyai prinsip. Tidak mempunyai kekuatan. Mudah terima berita-berita hoax. Al-Quran yang berikutnya adalah untuk ditadabburi. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman liyadabbaru ayatih, untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya, perintah dari Allah. Dan juga Allah mencela bagi mereka yang hanya membaca Quran dan tidak mentadabburi ayat-ayatnya. Sebagaimana firman-Nya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah memang sudah ada gembok atau penutup dalam hati mereka? Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dijadikan sebagai akidah, dijadikan sebagai ibadah, muamalah, dan akhlak. Sebagaimana ayat ketiga di surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti, amalkan oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Al-Quran untuk didakwahkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling wasiat mewasiatkan di atas al-haq. Al-Quran. Naam. Dan sudah disampaikan waktu lalu. Nah, ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran, berarti kita di antara bentuk mengamalkan perintah Allah untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan, atau terlebih, ayatul kursi. Kenapa? Karena ayat kursi ini ada wirid zikir datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selalu jaga membacanya. Kapan saja itu kita baca ayat kursi, ya, dzikir pagi sore ketika mau tidur, ya, kemudian sebagian ulama menghasankan setiap selesai sholat lima waktu, ya, ketika diamanahkan untuk menjaga barang, seperti hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Jabir bin Abdullah Ubay ibn Ka'ab. Ada dua sahabat diamanahkan oleh Nabi untuk menjaga harta sedekah dicuri oleh syaitan. Ya, kemudian dianjurkan untuk membaca ayat kursi, kata Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub, benar yang dikatakan oleh setan itu sekalipun dia pendusta. Ya, nah. Nah, ini beberapa

Baik itu kesyirikan dalam hal uluhiyah, baik itu kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Yang akan mencabut akar-akar kesyirikan. Dan jangan harap ada kebaikan ketika kesyirikan masih melekat dalam hati seseorang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andaikan kau bertemu denganku meninggal dalam keadaan engkau membawa sebanyak butir tanah di bumi ini dosa dan maksiat, tapi engkau bertemu denganku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan datangi engkau dengan sebanyak itu pula ampunan. Orang yang mati membawa kesyirikan sedikit aja, jangan harap mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fakhtaba'tu da'wati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Aku tunda doa mustajabku nanti di hari kiamat sebagai bentuk syafaatku untuk umatku, dan akan diraih syafaatku tersebut untuk mereka yang mati dalam keadaan tidak membawa kesyirikan dengan sekecil apapun. Riya, syirik kecil sekalipun, dia harus bertobat dengan sesungguh-sungguh sebelum meninggal. Itu kita harus selalu perbaharui tobat kita ini. Ya, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita mati kapan. Ketika seorang dia mati dalam keadaan selamat dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara upaya kita untuk bisa tercabut akar-akar kesyirikan dari hati kita dengan kita merenungi, memahami tafsir ayat Al-Kursi, ya. Nah, ayat Kursi sebagaimana kita tahu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau surat yang paling agung, surat apa? Surat Yasin. Panjang teuing, Pak. Surat apa? Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Sedangkan ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Jadi surat Al-Fatihah itu dikenal dengan Ummul Quran, dan seluruh surat selain Al-Fatihah, 113 surat itu sebagai tafsir untuk surat Al-Fatihah. Ya. Seluruh surat selain Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai An-Nas itu sebagai tafsir untuk surat Al-Fatihah. Nah, ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Sebagaimana pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay ibn Ka'ab. Kita tahu Ubay ibn Ka'ab, julukan beliau adalah Sayyidul Quran. Beliau adalah Sayyid ini artinya pemimpin, orang yang paling taunya tentang Al-Quran. Ya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil Qur'ana min arba'ah. Ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 sahabat. Ubay bin Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, dan Salim Maula Hudzaifah. Ya, ada 4 sahabat yang mereka memiliki ilmu qiraah Quran lebih daripada sahabat yang lain. Selain mereka pula mengilmui tafsir, makna, hukum yang terkandung di dalamnya. Tetapi untuk yang paling mengilmui mut, yang paling mengilmui lebih, yang paling ya, untuk tafsir, untuk hukum, untuk makna adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.

Sebagaimana ucapan para sahabat, wa kana Abu Bakrin a'lamuna, Abu Bakar yang paling berilmunya di antara kami. Tetapi untuk hal qiraah, untuk hal membaca Qur'annya, ya, empat sahabat ini. Tadi siapa? Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdul bin Mas'ud, Salim Maulah Hudzaifah. Ya, bahkan kata Rasulullah, siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran turun, maka dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi betul-betul fasihnya mereka berempat ini dalam membaca Al-Quran. Maka riwayat, kebanyakan riwayat-riwayat qiraat yang tujuh itu kembali ke mereka berempat ini. Nah, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikenal dengan Sayyidul Quran, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu ayatin fi kitabillah ma'aka a'zam ya Ubay? Ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran, wahai Ubay? Kata Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Memang seperti itu jawaban para sahabat ketika Rasulullah bertanya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan, biasanya Rasulullah ingin memberikan faidah, memberikan ilmu dengan terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan agar fokus konsentrasi para sahabat untuk menyimak faidah yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadisnya. Ya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'ad, apakah kau tahu apa hak Allah atas hambanya? Apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Mereka para sahabat menjawab seperti itu, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi fokus nih, ingin dengar. Apa sih ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi pertanyaannya. Ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi azam. Wahai Ubay, apa ayat yang paling agung di dalam kitabullah? Beliau pun menjawab sekali lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Masih menyangka, masih mengira Rasulullah akan menyampaikan faedah. Pas tiga kali ditanya oleh Rasulullah, oh berarti memang Rasulullah ingin Ubay berijtihad. Karena memang Ubay mempunyai kapasitas untuk berijtihad dalam Al-Quran tadi. Beliau adalah Sayyidul Quran. Al-Quran berapa jumlah ayatnya Pak? 6.000 sekian ya. Ya. Nah sekarang karena tanya nih. Yang 7 ayat aja lah. Yang 7 ayat surat Al-Fatihah. Dari 7 ayat surat Al-Fatihah tersebut, mana yang paling intinya? Mana yang paling intinya Abu Awa? Ini 7 ayat. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang paling intinya. Surat paling agung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dan yang paling inti dari surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini 7 ayat. Mudah kita untuk nyarinya ya enggak? Ini 6.000 ayat lebih. Ubay ditanya ayat apa yang paling agung dalam kitabullah? 6.000 ayat itu. Kalau tadi 7 ayat ya enggak? Dan kita baca tiap hari juga ya enggak? Ya, ini 6.000 ayat. Dan Rasulullah mintanya saat itu juga. Nanti kalau udah tahu 2 minggu lagi kasih tahu ya Ubay ya. Enggak gitu juga. Saat itu tuh. Ubay harus mencari dari 6.000 ayat tersebut mana yang paling agungnya. Dahsyat kan? Dahsyat kan? Nah, dan mereka para sahabat, karena memang digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tauhid. Ya, mereka para sahabat enggak pernah bosan-bosannya
Gak pernah futur-futurnya dalam mempelajari tauhid. Rasulullah SAW terus gembleng mereka dalam hal tauhid nih. Dari sejak awal dakwah Nabi sampai beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad." Dikeraskan oleh Nabi doa beliau. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal. "La'natullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihi masajid." Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tauhid. Ya. Nah, karena sudah mengakar tauhid itu dalam hati para sahabat. Sudah mendarah daging tauhid itu pada para sahabat. Di dalam Al-Qur'an banyak di sana ayat tentang hukum, ayat tentang berbakti kepada orang tua, ayat tentang akhlak, ayat tentang ukhuwah, ayat tentang ibadah, ya enggak? Banyak tentang kisah-kisah para nabi, tentang keutamaan Nabi Ibrahim, macam-macam. Tetapi yang lebih terpatri dalam relung hati mereka para sahabat adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Disebutkan oleh Ubay ibn Ka'ab ayatul kursi. Ya, dari sekian banyak 6.000 ayat lebih ayatul kursi. Ayat yang menjelaskan tentang tauhid, kenapa Allah yang kita sembah. Kenapa la ilaha illallah? Nah, ini juga terjadi kepada sahabat yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus untuk menjadi komandan perang, membawa beberapa prajurit. Setiap mengimami sholat selalu mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian sepulang ke Madinah ditanya, ya, ada dilaporkan itu kepada Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong coba tanyakan kenapa dia mengatakan demikian. Kenapa dia melakukan seperti itu, selalu mengakhiri bacaan surat itu setiap rakaat diakhiri dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Ya. Kemudian sahabat ini menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu terkumpul padanya sifat-sifat Allah. Dan aku suka, aku senang untuk membacanya. Tauhid. Surat Al-Ikhlas itu diantara kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah. Karena kul huwallahu ahad. Karena Allah itu ahad. Karena Allah itu somad. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun dan seluruh alam semesta ini membutuhkan Allah. Kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah? Karena Allah lam yalid walam yulad. Kenapa Allah yang kita sembah? Karena walam yakullahu kufuan ahad. Ya, tertanam, terpatri tauhid dalam hati mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, dijawablah oleh Ubay ayatul kursi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahdikal ilm ya Abul Munzir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan ilmu wahai Abul Munzir. Kunyah Ubay bin Ka'ab Abul Munzir. Kemudian ya, faedah tersebut sampai kepada kita bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat kursi, kemudian kita terus jaga membacanya ya. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pembahasan tafsir ayatul kursi yang di dalamnya disebutkan bukti-bukti kenapa kok Allah hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Baik. Naam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini Allah memulai dengan namanya yang paling agung. Apa nama Allah yang paling agung? Allah dikenal dengan lafzul jalalah, dengan kalimatul jalalah. Ya. Apa arti nama Allah? Apa arti kalimat Allah? Kalau as-sami' apa Pak Dedi?
Kalau sami' as-sami' maha mendengar, masya Allah. Al-basir maha melihat. Kalau Allah, Allah sendiri artinya sendiri. Nah, ya yang maha agung, yang disembah, masya Allah, jazakallah khair, yang disembah, yang diibadahi. Nah ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, keluarga dekat kita, untuk kita harus lebih tahu tentang arti nama Allah daripada nama-nama Allah yang lain. Ya, kenapa? Karena nama Allah yang paling agung adalah Allah. Kalimat Allah, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Walaupun para ulama ada khilaf pendapat, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ada 40 pendapat lebih tentang nama Allah yang paling agung. Ada yang mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang mengatakan Al-Ahadus Samad, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum, dan banyak lagi, ada 40 pendapat. Dan yang paling benar dari pendapat para ulama tersebut adalah Allah. Dan seluruh nama Allah ada artinya, ada maknanya, ada sifat yang terkandung di dalamnya. Itulah yang dikatakan Asmaul Husna. Nama-nama yang husna, puncak pada kebaikan. Mesti ada arti makna yang dipahami. Dan semua nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Tidak ada nama Allah yang kosong dari sifat. Kalau Allah As-Sami' maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat mendengar. Ketika Allah Al-Basir maha melihat, berarti Allah mempunyai sifat melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang paling agungnya, yaitu Allah. Diambil dari kalimat apa? Aliha ya'lahu fahuwa ma'luh. Ma'luh yang dipertuhankan, yang diibadahi, yang disembah. Ya. Itu arti kalimat Allah. Al-ma'luh yang disembah, kayak ilah. Ilah itu dia kayak kitab. Wazannya fi'al. Kitab. Kitab artinya apa ini? Maktub. Yang tertulis di dalamnya. Huruf-huruf, kalimat-kalimat, susunan kata, paragraf, bab-bab, fasal-fasal, jadilah kitab. Gitu ya. Nah, begitu juga kitab ilah. Ilah artinya adalah al-ma'luh. Ma'luh artinya yang dipertuhankan, yang disembah, yang diibadahi. Nah, dengan demikian, maka seluruh nama-nama Allah yang lain, seluruh sifat-sifat Allah yang lain, itu semua kembali kepada nama Allah. Pada kalimat Allah itu tercakup nama Al-Hayyul Qayyum, As-Sami' Al-Basir, Al-Ahadus Samad, semuanya masuk. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, siapa yang berdoa dengan menyebut Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Ketika seseorang dia berdoa dengan menyebut Allahumma, ya Allah, maka dia sudah bertawassul dengan menyebut seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah terkumpul pada nama Allah. Kenapa? Karena yang dipertuhankan, karena yang dijadikan Tuhan, karena yang namanya Tuhan itu haruslah As-Sami' Al-Basir Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhu sinatu wala nawm, semuanya itu. Ya, seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah terkumpul pada nama Allah. Baik. Jadi nama Allah yang paling agung adalah Allah, dan tolong sampaikan kepada saudara kerabat, nama Allah itu artinya apa tadi? Yang disembah, yang diibadahi, atau al-ma'luh yang dipertuhankan. Yang dijadikan Tuhan. Ya. Nah. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, kecuali hanya Dia. Allah, la ilaha illahu,
Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia, kecuali hanya Allah. Nah, subhanallah ya. Langsung disebut di sini kalimat at-tauhid. Kalimat yang paling agung di alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kalimat la ilaha illallah. Allah utus para nabi dan rasulnya untuk kalimat la ilaha illallah. Allah turunkan para nabi dan rasulnya untuk la ilaha illallah. Kalimat yang pertama kali kita ucapkan nanti ketika bertemu Allah. Ya, Allah minta pertanggungjawaban kepada kita nanti. Apa yang kalian sembah? Gak ada yang kita jawab kecuali hanya la ilaha illallah. Kalimatul tauhid, al-urwatul wuthqa. Kalimatul haq. Naam. Yang dengan kalimat ini terjaga darah dan harta seseorang. Walaupun dia munafik tuh. Munafiknya munafik i'tiqadi, sudah pasti kafirnya tuh. Sudah pasti kafirnya. Di zaman Nabi ada orang munafik. Berapa orang di zaman Nabi orang munafik itu di Madinah ya. Ya, itu kalau sebelum Fathu Makkah enggak ada orang munafik di Makkah. Sebelum Fathu Makkah enggak ada orang munafik di Makkah. Orang munafik itu semuanya di Madinah. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Nah, ya, gimana Abu Abdillah? Sudah muslim, di mana? Kemudian, nah Masya Allah, jazakallah khair. Karena mayoritas orang di Madinah itu sudah masuk Islam, dan mereka yang membenci Nabi, yang membenci Rasulullah SAW, yang tidak membenarkan Al-Quran, mereka tidak mampu untuk memperlihatkan kebencian mereka kepada Al-Quran. Mereka tidak mampu untuk memperlihatkan kebencian mereka kepada Nabi SAW, maka mereka berpura-pura masuk Islam. Sedangkan di Mekah, orang gak suka kepada Rasulullah terang-terangan. Ya, gak suka kepada Rasulullah, gak suka kepada Al-Quran, terang-terangan. Orang baca Quran, seperti Abdullah bin Mas'ud, baca surat Ar-Rahman, dipukuli. Gak ada yang menahan mereka. Mereka yang punya kuasa. Ya, mereka yang mempunyai kekuasaan di Mekah. Gak senang mereka melihat kaum muslimin, disiksa, dipukuli. Gak ada orang munafik di Mekah. Jelas ini ya. Nah, ketika di Madinah, ada 80 orang laki-laki, sekian orang perempuan, 100 lebih lah jumlah mereka itu. Mereka menyimpan kebencian terhadap Islam. Mereka menyimpan kekufuran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak mampu untuk menampakkan kebencian tersebut. Mereka berpura-pura masuk Islam, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu munafik. Tapi subhanallah, subhanallah. Di akhir masa sahabat, di zaman tabi'in tabi'in kibar, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, orang munafik di zaman Nabi SAW mereka menyembunyikan kemunafikannya. Tetapi orang munafik di zaman kalian sekarang ini, mereka menampakkan kemunafikannya. Apalagi zaman kita sekarang ini ya. Apalagi zaman kita sekarang ini dengan adanya media sosial. Orang gak suka terhadap Islam, sebutin aja tuh. Mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela syariat, mencela hukum. Dengan kelapangan mereka, mereka mencela itu semua. Ya, di media sosial. Mereka ngaku muslim, bukan orang kafir. Ya, mereka mengaku muslim dan mereka dengan lapangnya memperlihatkan kebencian mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap Islam. Nama lainnya adalah zindiq. Apa itu zindiq?
yaitu orang munafik yang menampakkan kemunafikannya. Kalau munafik, ya ada istilah aja ya, sebagian ulama mengatakan kalau munafik itu dia orang munafik menyimpan kekufuran, menampakkan keislaman tapi masih sembunyi-sembunyi dia. Kalau zindiq itu dia mengaku muslim juga tapi dia menampakkan kebenciannya itu. Ya, itu namanya zindiq. Baik. Ya. Nah, orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga darah mereka, terjaga harta mereka karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mati pun mereka tetap disolatkan tuh. Padahal jelas ini munafik kafir. Kafir ini bukan munafik amali, bukan. Nifak amali ada terjadi di kalangan kaum muslimin. Nifak amali kalau berbicara berdusta, berjanji menyelisihi, diberi amanah berkhianat, apabila berselisih meledak-ledak, membuat kecurangan. Ini sifat orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada kaum muslimin. Ini namanya nifak amali nih. Ya. Nifak i'tiqadi, dia ini udah munafik, udah kafir tapi tetap disolatkan oleh kaum muslimin. Ya, inilah agungnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung. La ilaha illallah. Untuk kalimat ini Allah ciptakan alam semesta. Untuk kalimat ini Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk kalimat ini Allah utus para nabi dan rasulnya. Dan Rasulullah berkata, khairun ma qalahun nabiyuna min qabli. Khairun ma qultuhu ana. Wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian juga Rasulullah SAW berkata afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah sekarang kita masuk nih. Allah la ilaha illahu. Allah dialah yang la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya dia. Kenapa? Kenapa? Kok hanya Allah yang boleh untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah? Kenapa? Allah sebutkan hujahnya di surat ini. Yang pertama karena Allah al-hayyu. Karena Allah al-hayyu. Apa al-hayyu? Yang maha hidup, yang mempunyai sifatul hayah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal alal azizir rahim, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah engkau kepada al-hayy, yang maha hidup, yang tidak akan mati. Nah, hidupnya Allah itu berbeda dengan hidup makhluk. Hidupnya Allah itu azali dan abadi. Kalau abadi kita tahu tuh, gak ada akhir. Abadi itu tidak ada akhir. Kalau azali, tidak ada awal. Ya. Nah, kalau azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Nah, hidup Allah itu azali dan abadi. Dan tidak ada makhluk yang azali. Semua makhluk itu asalnya tidak ada menjadi ada. Berarti tidak azali. Kalau Allah itu azali. Tetapi di sana ada makhluk yang abadi. Apa saja itu? Makhluk yang abadi? Ya, arsy, kursi, apa? Ya, al-jannah, warna tadi urutannya ya. Al-qalam, yaitu pena. Ya, awal ma khalaqallahu al-qalam. Awal makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam, adalah pena. Tsumma qalaktub. Kemudian Allah berkata, menulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub. Ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulis apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah qalam dan ini makhluk yang abadi. Kemudian yang kedua
Lauhul Mahfuz. Lauh al-Mahfuz yang tertulis di sana ketetapan-ketetapan takdir yang sudah kering tinta kolam di Lauhul Mahfuz itu sudah tergulung. Lauhul Mahfuz itu tuyatis suhuf, jaffatis suhuf wa tuyatis suhuf. Jaffat kering tinta yang ada di Lauhul Mahfuz enggak akan berubah lagi. Sudah tuyat, sudah digulung. Sudah enggak akan berubah lagi ketetapan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, penulisan itu semua. Nah, yang kedua nih. Yang ketiga, arsy. Singgasana Allah. Ya, singgasana Allah. Yang Allah barulah berada di atas singgasananya setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Karena itu sifatul istiwa, sifatul fi'liya, wa sifatul ulu, sifatul dhatiya. Nanti ada pembahasannya. Sifat fi'li, jadi arsy yang ketiga adalah arsy, yang keempat adalah kursi. Kursi dalam riwayat ada di atas langit yang ketujuh. Ada di atas langit yang ketujuh. Bentuknya seperti kubah. Bandingan luasnya dengan langit-langit seperti langit dan bumi seperti 8 gelang, 8 koin yang dilemparkan ke padang pasir yang tidak bertepi. Itu luasnya kursi bandingannya dengan langit-langit dan bumi. Bentuknya seperti kubah dan tempat kedua kaki Allah. Maudi' qadamai Rahman, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang kelima, al-jannah, surga. Yang keenam, an-nar, neraka. Ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal abadi kalian di dalamnya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Wahai penghuni neraka, kekal kalian abadi di dalamnya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Yang ketujuh adalah al-arwah, ruh. Allah ciptakan untuk abadi itu, ruh. Berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya. Sebelum alam janin, ketika Allah kumpulkan manusia seluruhnya dulu, kita mengambil perjanjian di hadapan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab, iya, kami bersaksi ya Allah. Pindah ruh ke janin, alam dunia. Kemudian pindah ruh ke alam barzah. Pindah ruh ke alam akhirat. Allah ciptakan ruh untuk kekal abadi. Yang terakhir, yang kedelapan adalah ajbud dhanab. Apa itu? Unsur dari tulang ekor manusia. Ya, ajbud dhanab. Ya, atau tulang ekor manusia. Tulisannya tulang ekor manusia. Delapan yang Allah ciptakan untuk kekal nih. Ya. Nah, manusia atau makhluk seluruhnya tidak ada yang azali. Tetapi makhluk di sana ada yang abadi. Hanya delapan makhluk. Oh kayak gitu, kalau gitu sama dong dengan Allah. Abadinya makhluk ini dengan abadinya Allah. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Mereka abadinya tidak sempurna. Mereka abadinya diabadikan oleh Allah yang Maha Abadi. Sedangkan Allah abadi dengan sendirinya. Jelas ini insya Allah. Mereka tidak bisa mengabadikan diri mereka sendiri. Ya, yang menjadikan mereka abadi adalah Allah yang Maha Abadi. Jadi keabadian mereka tidak sempurna, maksudnya dari sisi apa? Mereka itu diabadikan oleh Allah. Ya. Nah ini maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan hidupnya makhluk. Jadi kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah? Karena Allah satu-satunya yang maha hidup. Karena Allah satu-satunya yang maha hidup yang tidak akan mati. Sekarang semua yang disembah selain Allah,
Semua yang disembah selain Allah. Diingatkan bahwasanya Islam ini satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Islam ini satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Ya. Nah. Taib. Semua yang disembah selain Allah mesti dia ada kematian. Ketika Umar bin Khattab saking sedihnya kemudian mengancam-ngancam kaum muslimin yang bilang Rasulullah meninggalkan ku potong tangan dan kakinya, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maha hidup. Nah sekarang, semua yang disembah selain Allah, mesti di sana ada kematian. Entah mereka itu asalnya makhluk hidup dan sekarang sudah mati. Siapa misalnya? Siapa? Siapa? Fir'aun, Masya Allah, disembah selain Allah. Iya. Siapa lagi? Nabi Isa masih hidup, Pak. Masih, nah, Nabi Isa belum meninggal, masih hidup. Ya. Uzair, Masya Allah. Uzair, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Badawi, Nabi Hud. Ya. Di Mesir itu ada kuburan Ahmad Al-Badawi. Yang wukuf di sana, i'tikaf di sana 2 kali lipat orang yang wukuf di Arafah. Di Arafah 4 juta orang cuman. Ya, di kuburan Ahmad Al-Badawi 8 juta manusia. Yang i'tikaf, yang wukuf di kuburan Nabi Hud di Hadramaut 6 juta manusia. Seperti itu. Disembah. Ya, ketika mereka berdoa yang mereka sebut, ya Syekhul Arab. Ya. Ya Ahmad Al-Badawi, sembuhkan penyakitku. Sembuhkan penyakit anak-anakku. Nah, demikian pula yang di Nabi Hud disembah di Hadramaut. Mereka asalnya hidup dan sudah meninggal. Ya, Nabi Khidir atau para wali atau siapa? Husain, betul. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Ali bin Abi Thalib disembah. Mereka asalnya hidup dan sudah mati, sudah meninggal. Atau mereka masih hidup dan akan mati. Tadi siapa? Nabi Isa sampai sekarang masih hidup dan beliau nanti akan meninggal, turun beliau membunuh Dajjal, kemudian menegakkan syariat Nabi Muhammad. Hidupnya setelah itu 40 tahun beliau, kemudian meninggal dan dikuburkan di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, yang disembah selain Allah itu adalah benda mati. Kayu, batu, besi. Ini yang disembah selain Allah nih. Ada enggak yang tidak ada kematian? Semuanya yang disembah selain Allah itu tidak lebih dari 3 hal ini. Makhluk hidup yang sudah mati, makhluk hidup yang akan mati, atau mereka itu benda mati. Enggak ada yang ketiga lagi. Enggak ada yang keempatnya lagi. Ya. Nah, ada malaikat. Malaikat hidup kan, Jibril dari dulu sampai sekarang tuh masih hidup. Tapi Jibril pun akan mati. Ya, Jibril pun akan mati. Kapan matinya Jibril? Ketika nanti ditiupkan sur. Ketika ditiupkan sur, wa nufikha fis sur, fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup sur. Sur itu adalah tanduk besar. Ya kalau sangkakala itu istilah Hindu, enggak kita pakai itu. Ya, kita pakai istilah syar'i. Sur Allah sebutkan tanduk besar. Ketika itu ditiup maka su'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Jibril, Mikail, Israfil, wa malakul maut. Datang riwayat dari Hasan Al-Basri.
Kemudian Allah memerintahkan malakul maut untuk mematikan mereka bertiga ini. Jibril, Mikail, Israfil. Coba semua ketika ditiup sur, dimatikan seluruh penduduk langit. Dari malaikat berapa tuh? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu semua penuh dengan penghuninya, malaikat yang sujud dan ruku. Tidak ada jarak 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sujud dan ruku, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di dunia pada saat di timur ke baratnya, manusia, jinnya, serangganya, binatangnya. Semua itu dalam satu waktu dimatikan oleh malakul maut. Dahsyatnya malakul maut. Gak sulit bagi malakul maut. Berapa jumlah nyawa pada saat itu ya. Dimatikan semua oleh malakul maut. Kemudian Allah perintahkan untuk mematikan Jibril, Mikail, Israfil. Siapa yang tersisa? Tersisa aku dan engkau ya Allah. Matilah engkau wahai malakul maut. Mati malakul maut. Jadi semua malaikat pun apa? Mati. Gitu ya. Semua malaikat pun mati. Nah disinilah. Kenapa kok Allah satu-satunya yang kita sembah? Karena Allah yang maha hidup. Dan tidak akan mati. Hidup Allah azali. Ya. Semua yang disembah selain Allah mati. Nah. Allah satu-satunya sesembahan yang tidak akan mati. Jelas ini insya Allah? Yang pertama. Dalam ayat kursi, bukti Allah. Kenapa satu-satunya Allah yang berhak untuk kita ibadahi? Karena Allah satu-satunya yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kemudian yang berikutnya, Al-Qayyum. Karena Allah adalah Al-Qayyum. Bukti yang kedua, kenapa Allah satu-satunya yang boleh kita sembah? Yang berhak untuk kita ibadahi? Yang pantas untuk dijadikan Tuhan? Karena Allah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qa'im bi nafsihi wa bi ghairihi. Ya. Beliau yang mengurusi dirinya sendiri dan yang mengurusi seluruh alam semesta ini. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir kepada Allah dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anta qayyimus samawati wal ard. Ya Allah, engkau yang mengurusi langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit-langit dan bumi untuk tidak bergeser. Ya. Enggak bergeser langit-langit dan bumi dan semua benda-benda di antariksa sana, ya. Mereka berjalan pada orbitnya masing-masing. Allah yang memegang mereka. Innallaha yumsiku samawati wal ardo an tazula, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Bagaimana itu? Ya. Semua makhluk siapapun itu mereka tidak bisa mengurusi diri mereka sendiri tuh. Apalagi ngurusin orang lain. Diri kita sendiri aja gak bisa kita urus sepenuhnya ya. Sepenuhnya gak bisa. Ya kita bisa, Allah kasih kita panca indera, Allah kasih kita akal. Kita bisa pakai baju, kita bisa berkendara, kita bisa makan ketika lapar. Itu pun gak sempurna. Gak sempurna. Pernah gak kita bilang pas makan sayur tuh. Bilang gini, nanti nutrisinya ke mata ya. Atau nutrisinya nanti antum ke kulit ya. Enggak. Siapa yang membagikan nutrisi makanan yang kita makan di usus kita itu? Allah Subhanahu wa taala. Enggak jalan sendiri mereka ini, enggak bisa jalan sendiri. Yang ngasih ke sini, yang ngasih ke sana untuk kulit, untuk mata, untuk otak.
ya oksigen yang dihirup, ada campur karbon dioksidanya, macam-macam, disaring semuanya ini dan itu, kemana-kemananya, siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Janin di perut ibu yang sedang hamil, sekalipun ibu tersebut, kan coba lihat ketika 3 bulan pertama, makan aja susah. Tetap janin tersebut tumbuh sehat, mengambil nutrisi sang ibu tuh. Siapa yang membuat seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri saja tidak bisa mengurusi diri kita sendiri. Ya. Allah ngurus kita sampai sedetail itu. Coba kita dapat masalah misalnya. Kita berdoa kepada Allah. Ada jalan keluar. Allah urusi kita. Ketika kita perlu apa, Allah berikan. Bukan suatu kebetulan. Memang sudah Allah rencanakan. Memang sudah Allah atur. Ya. Nah inilah qayyumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada anak istri kita di samping kita aja, belum tentu kita bisa menyelamatkan mereka. Belum tentu kita bisa melindungi mereka dari musibah, gempa lah, tsunami lah. Ya. Belum tentu berapa banyak kejadian-kejadian meninggal anak istri di hadapan matanya dan dia tidak bisa menyelamatkannya. Ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala qayyumus samawati wal ardh. Allah yang mengurusi seluruh alam semesta secara perorangan, per serangga, per bakteri, semuanya Allah yang ngurusnya. Ya, itulah qayyim. Itulah qayyum. Ya, yang maha, ya kalau dibilang apa ya? Qayyum ini yang dia itu mengurus dirinya dan mengurus orang dan mengurus yang lainnya gitu. Ya. Yang semua makhluk bergantung kepada Allah, itu qayyum. Nah. Karena Allah satu-satunya yang seperti ini, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Naam, sekarang Al-Hayyu atau Al-Hayyul Qayyum, ini 2 nama Allah yang dahsyat juga ya. Memang datang riwayat, sebagian ulama menghasankannya bahwasanya nama Allah yang paling agung itu ini, Al-Hayyul Qayyum. Karena ada doa dari Nabi SAW, Allahumma nis'aluka bismikal a'adham Al-Hayyul Qayyum. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang paling agung, Al-Hayyul Qayyum. Ada seperti itu. Dan dihasankan riwayat ini, didhaifkan oleh sebagian ulama. Allah menyebutkan 2 nama ini dalam Al-Quran di 3 tempat. Al-Hayyul Qayyum. Di surat Al-Baqarah, ayat kursi. Di awal surat Ali Imran. Kemudian di surat Toha. Wa'anatil wujuh lil-hayyul qayyum. Ya, ada 3 ayat penyebutan 2 nama Allah ini, Al-Hayyul Qayyum. Nah sekarang. Al-Hayyu, ya, terkumpul pada nama Allah Al-Hayyu itu semua sifat-sifat Allah Adzatiyah. Jadi sifat Allah terbagi menjadi 2, ada sifat Dzatiyah, ada sifat Fi'liyah. Sifat Dzatiyah itu adalah sifat yang selalu ada pada Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Ini namanya sifat Dzatiyah. Seperti apa? Seperti hidup, seperti ilmu, seperti kuasa, kudroh, ya. Seperti mendengar, seperti melihat. Nah ini semua sifat dzatiyah. Ya, maha agungnya Allah, maha tingginya Allah. Itu selalu ada pada Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Namanya sifat apa tadi? Sifat dzatiyah. Yang kedua ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang Allah kerjakan sewaktu-waktu. Sifat yang Allah lakukan sewaktu-waktu. Kadang Allah lakukan, kadang tidak Allah lakukan. Seperti apa? Seperti contohnya Allah ridha. Seperti contohnya Allah marah, membenci. Ya. Naam. Idza ahabballahu imra'an, apabila Allah mencintai seseorang, nada Jibril, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulanan, aku mencintai si fulan, fa'ahibbah, maka cintailah dia wahai Jibril.
Kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, cintai dia. Kemudian Allah letakkan kabul di bumi, mereka diterima di bumi ini orang yang Allah cintai. Kemudian di waktu lain, Allah membenci seseorang. Ketika Allah membenci seseorang, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci si Fulan, bencilah dia. Jadi terkadang Allah mencintai, terkadang Allah membenci, begitu ya. Nah, kemudian Allah tertawa, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk surga. Gimana nih masuk surga? Kan dua-duanya masuk neraka, ya enggak? Kenapa ini masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfihima falqatil wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ya Rasulullah, yang masuk neraka harusnya yang membunuh, kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga sudah bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya, udah keduluan aja dia. Keduluan aja. Ya, ini niat nih. Nah, tapi kenapa yang ini masuk surga dua-duanya? Ini masuk neraka, ini dua-duanya masuk surga. Pak Kiki gimana? Tadi dua-duanya masuk neraka. Ya, ini kata Allah masuk surga. Kata Rasulullah masuk surga. Kenapa lagi? Atau ada yang lain? Nah, silakan. Punya ya ini masuk neraka itu mah. Nah, yang ini yang masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk surga. Dalam hadis yang lain. Masya Allah. Nah, jadi gimana lanjutan hadisnya adalah di medan perang, seorang muslim dia berjihad dan dia terbunuh di jalan Allah. Mati syahid, untuk dia surga. Yang membunuh, dia tobat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia lanjutkan perangnya, kemudian dia terbunuh dan mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Nah, maksudnya di sini, Allah mempunyai sifat tertawa. Ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yang Allah kerjakan sewaktu waktu. Sifat dzatiyah apa? Sifat yang selalu ada pada Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Tadi ana singgung dikit, istiwa itu sifat apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Allah beristiwa di atas arsy. Apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Yang menjawab dzatiyah salah. Yang menjawab dzatiyah salah. Sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Sifat yang Allah lakukan sewaktu-waktu. Kapan Allah tidak beristiwa di atas arsy? Astagfirullah. Yang menjawab sepertiga malam terakhir salah. Kapan Abdullah? Apa? Kenapa? Ingat ya, ketika Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia di hari Arafah, Allah tetap di atas arsy-Nya, Allah tetap di atas seluruh makhluk-Nya. Turunnya Allah ke langit dunia itu tidak bisa kita tempuh dengan akal kita. Jadi ketika Allah turun ke langit dunia, di setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, di siang hari Arafah, Allah tetap di atas arsy-Nya. Allah tetap di atas seluruh makhluk-Nya. Allah tetap beristiwa di atas arsy-Nya. Jelasin insya Allah. Kapan Allah tidak beristiwa? Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Tadi udah ada sebut di awal. Ya kan? Kapan Allah mulai beristiwa? Allahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa
alal arsy. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa, di atas arsy. Sebelum itu Allah tidak beristiwa di atas arsy. Jadi kalau kapan Allah tidak beristiwa? Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sini insyaallah, sedangkan sifatul ulu, sifat al-ulu wa huwal aliyul azim. Nanti di akhir ayat kursi. Nanti di akhir ayatnya, jamnya udah habis nih. Ya. Di akhir ayat kursi, wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi. Nah, al-ali. Al-ali itu apa sifat yang terkandung di dalam nama Allah al-ali? Sifatul ulu. Sifat tingginya Allah. Ya. Nah, sifat tingginya Allah selalu di atas seluruh makhluk itu sifat dzatiyah. Jelas ini insyaallah? Bedakan antara sifatul ulu dan sifatul istiwa. Sifatul ulu itu sifat dzatiyah. Allah selalu di atas seluruh makhluknya. Allah beristiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Allah lakukan itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah. Nah, sekarang maksud yang mau Anda sampaikan adalah semua sifat-sifat Allah dzatiyah itu kembali ke nama Allah Al-Hayyu. Semua sifat-sifat Allah dzatiyah yang selalu ada pada Allah itu kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Ilmu Allah, kudrohnya Allah, as-sama' wal basar, ya, al-hikmah, semua itu kembali ke nama Allah Al-Hayyu. Dan semua sifat-sifat Allah fi'liyah kembali ke nama Allah Al-Qayyum. Semua sifat-sifat Allah Al-Fi'liyah itu kembali ke nama Allah Al-Qayyum. Maka seluruh sifat-sifat Allah kembali ke dua nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, sekarang mana yang lebih agung, Al-Hayyul Qayyum atau kalimat Allah? Tadi sudah Anda jelaskan di awal ya. Mana yang lebih agung? Allah. Kenapa? Karena seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, mau yang itu dzatiyah, mau yang itu fi'liyah, semua itu kembali ke satu nama Allah. Sedangkan Al-Hayyu, seluruh sifat-sifat dzatiyahnya saja yang kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Nah, jadi memang mereka para ulama ya menafsirkan ini saking detailnya ya, mereka adu argumen ini, mana nama Allah yang paling agung itu mana gitu. Ya. Tetapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat nama Allah yang paling agung adalah kalimat Allah ya, kalimat Allah ya, sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ini yang kedua nih. Kenapa Allah yang kita sembah? Karena Allah Al-Qayyum. Karena Allah yang maha mengurusi seluruh alam semesta. Semuanya bergantung kepada Allah. Enggak ada yang istiqlal, enggak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Satu debu di langit dan di bumi enggak akan bergerak, enggak akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang berbicara enggak akan mungkin mereka bisa menggerakkan lidah mereka kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali ke Al-Qayyum. Ya, musibah, bahagiakah, senang hidup, semua kembali ke Al-Qayyum. Baik. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini boleh dijadikan dua, boleh dijadikan satu. Kemudian kenapa kok Allah satu-satunya yang kita sembah? Karena Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. 3 dan 4 nih. Atau mau dihitung 1 boleh juga. Allah tidak pernah ngantuk. Ngantuk itu muqaddimatun naum. Ya ngantuk, tahu kita ngantuk. Karena gak ada orang tidur
langsung tidur gak ngantuk ya. Ada gak orang langsung tidur tanpa ngantuk? Nah, Allah itu kenapa kok satu-satunya yang berhak kita sembah? Karena

0: gak ngantuk, gak tidur. Apa itu? Pingsan. Kapan malaikat pingsan? Pingsan lebih dahsyat daripada tidur kan? Ya, lebih parah daripada tidur. Kapan malaikat pingsan? Ya. Mana suaranya kemana-mana nih? Ya, kapan? Sajid. Yang keras Sajid. Ketika Allah berbicara. Ketika Allah berbicara. Ya. Ketika Allah berbicara, mereka para malaikat mendengar suara Allah langsung pingsan, ketakutan. Ada orang dengar nama mungkin ya, ngedengar suara yang dia takuti, dengar suara langsung pingsan tuh. Nah, kayak gitulah malaikat ketika mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu sangat takut kepada Rob mereka, yang Rob mereka ada di atas mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Para malaikat nih, sifatnya Allah sebutkan di surat An-Nahl. Mereka sangat takut kepada Rob mereka, yang Rob mereka ada di atas mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apapun diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian dalam keadaan takut seperti itu Allah berbicara dengan Jibril. Jadi tidak semua malaikat Allah itu mampu mendengar suara Allah, karena itu sifat Jibril al-qawiyyu al-amin, yang kuat lagi terpercaya. Ya, enggak sembarang. Ya, enggak semua malaikat bisa mendengar suara Allah kayak tadi nih. Ya. Semuanya pingsan. Kemudian Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir." Ketika mereka siuman, ini dalam Al-Qur'an nih disebutkan nih. Ketika mereka udah siuman, sesama mereka bertanya, "Tadi apa yang dibilang sama Allah ya?" Tadi apa yang dibilang sama Allah, yang dikatakannya adalah hak. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, nah, jadi malaikat memang betul gak ngantuk. Memang betul malaikat tidak tidur. Tetapi malaikat lebih daripada itu, yaitu apa? Mereka pingsan. Dan ini pula lah dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dalam kitab Tauhid, tidak berhaknya malaikat untuk dijadikan Tuhan. Karena mereka pingsan. Gimana yang pingsan jadi Tuhan? Atau yang tidur aja gak berhak jadi Tuhan. Apalagi yang pingsan. Innallaha la yanam wa la yambaghi lahu ayyanam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Dan tidak pantas Allah itu untuk tidur. Gak mungkin Allah tidur. Nanti doanya, doa manusia ada yang salah lah ya semua. Gak mungkin ya. Ya, taib. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi di lain waktu ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan Pak Dedik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Islam yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah kan Rasulullah dengan para sahabat. Nah, posisi yang ada di Madinah itu begitu Rasulullah datang ke Madinah itu apakah udah muslim atau belum?
0: Barakallahu fiik.
1: Itu satu ya. Dua, ini dua nih. Kuburan yang ada di apa? Yang ada di Mesir, di Hadramaut di mana itu? Kuburan Nabi Hud suka ditawafi lebih banyak dengan yang tawaf di Mekah, terus Madawi apa yang nah. Itu sama. Nah, itu secara hukum kan banyak, kalau di tadi pembicaraan itu malah lebih banyak yang tawaf dari Mekah gitu, jutaannya gitu. Terus dia punya keyakinan ada pahala di situ. Nah, itu hukumnya gimana?
0: Hukum apa ya?
1: Hukum yang tadi bertawaf di
0: kuburan. Nah, yang pertama. Oh iya Pak,

0: Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak masuk Islam. Ya belum semuanya masuk Islam. Di sana banyak orang Yahudi. Orang Yahudi aja ada 3 suku. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Qurayza. Di sana ada suku Aus dan Khazraj, suku pribumi asli. Siapa mereka itu? Apa agama mereka? Mereka agamanya agama syirik, menyembah berhala. Seperti orang-orang Quraisy. Ya. Nah, mereka yang masuk Islam dijuluki dengan Al-Ansar. Dari suku Aus dan Khazraj tersebut. Dai yang Rasulullah utus ke mereka adalah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, ya, pemuda kaya raya ketika masuk Islam jadi sangat miskin sampai kulitnya bersisik. Sampai Rasulullah nangis ketika di Madinah itu melihat Mus'ab yang asalnya belum datang orangnya, parfumnya udah nyampe. Itu semuanya impor. Ya, minyak wanginya, bajunya, sendalnya. Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan laki pemuda yang udah kaya raya ini. Ya, dari orang tuanya semuanya. Masuk Islam, stop semuanya. Kulitnya bersisik. Sampai kulit bersisik. Gak ada kain kafan untuk menutup tubuhnya. Ketika perang Badar. Ketika perang Uhud ya. Fisiknya itu yang paling mirip dengan Nabi. Maksudnya tingginya, postur tubuhnya. Bukan mukanya. Bukan apa namanya. Bukan apa istilahnya. Bukan wajahnya, bukan. Tetapi tingginya, besar badannya, bentuk tubuhnya itu yang paling mirip dengan Nabi. Karena ketika perang Uhud terbunuh Mus'ab, dibilang sudah terbunuh Muhammad. Ya, nah, nggak ada kain kafan yang menutup tubuhnya Mus'ab bin Umair. Nah, beliau adalah dai pertama Nabi yang Rasulullah utus ke Madinah. Sebelumnya udah ada juga yang masuk Islam, yang membaiat Rasulullah di Aqabah. Ya, tetapi pertama cuman berapa orang, cuman 12 ya, terlupa. Nah, berapa lagi setelah itu mereka disuruh pulang oleh Nabi. Nah, kemudian diutus resmi Mus'ab bin Umair, seperti itu ya. Nah, tapi sudah banyak yang masuk Islam, langsung berduyun-duyun mereka masuk Islam. Gitu. Nah, ini yang jawabannya yang pertama. Yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala yang beliau dituduh suka mengkafirkan orang. Beliau berkata, aku tidak mengkafirkan mereka yang menyembah kuburan Abdul Qadir Jailani di Syam. Aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi di Mesir. Karena tidak adanya yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Inilah dalil bahwasanya ini bukti bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau memberikan uzur karena jahal. Memberikan uzur karena ketidaktahuan. Seperti itu. Karena mereka tidak tahu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka. Kalau perbuatannya perbuatan syirik. Ucapannya perbuatannya perbuatan syirik. Ucapan syirik, kufur. Tapi untuk hukum per person. Ini kita harus berhati-hati. Kayak gini ya Pak ya. Kita di Indonesia gak ada ulama keras fatwanya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas kafir, nggak ada kan? Maksudnya nggak kenceng kan di Indonesia ini kan? Yang kenceng di mana? Yang kenceng di mana fatwa seperti ini? Di Arab Saudi itu, di Arab Saudi kenceng fatwanya. Para ulama seluruhnya, Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, bahkan Sheikh Uthaymin mengatakan yang mati dalam keadaan dia tidak sholat karena malas, bukan karena meyakini sholat itu tidak wajib, itu hukumnya ijma' dia kafir. Tapi karena malas. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia tidak dimandikan, dia tidak dikafankan, dia tidak disolatkan. Dia tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, tetapi dibuat lubang di tempat sampah, dibuang bangkainya di tempat sampah tersebut, agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. Itu ini sudah masyhur sampai sekarang. Syekh Saleh Fauzan, semuanya fatwa ulama di Arab Saudi. Yang meninggalkan sholat malas hukumnya apa? Kafir. Sampai berkhianat suatu keluarga. Ketika meminta kaum muslimin untuk menyolatkan jenazah, dia tidak sholat. karena malas. Ya. Nah, apa kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air? Jelas hukumnya seperti itu. Tetapi yang memvonis fulan kafir hanya hakim. Enggak semua sipil nih. Banyak orang tahu nih tetangganya kayak gitu, temannya kayak gitu. Tapi enggak semudah itu dihukumi kamu kafir karena kamu meninggalkan sholat karena malas. Enggak. Yang menetapkan vonis seperti itu yang berhak hanya siapa? Hakim, pengadilan. Agar tidak terjadi kekacauan dan fitnah. Jelas ini insya Allah. Nah, apalagi yang seperti itu tadi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma amin ya Rabb. Nah, ini. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Mengapa kita cenderung mengeneralisasi bahwa Yahudi itu musyrik? Padahal menurut para rabinya sekarang sudah tidak ada yang menyembah Uzair. Dan dulu pun yang menyembah Uzair hanya segelintir saja. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana orang-orang Yahudi tersebut? Apakah mereka musyrik? Taib. Karena mereka sekarang sudah tidak ada yang menyembah Uzair. Ya. Dan dulu yang menyembah Uzair hanya segelintir saja, cenah ya kayaknya. Cenah. Taib. Yang kita yakini Allah berkata wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Mereka nama Yahudi itu enggak dikenal oleh Nabi Musa. Nama Nasoro itu enggak dikenal oleh Nabi Isa. Baru muncul nama Yahudi setelah Nabi Musa meninggal lama. Setelah diotak-atik, setelah diubah-ubah Taurat, macam-macam perjalanan adalah nama Yahudi. Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan Nasoro. Gak pernah tahu nama Nasoro, Nasrani, gak pernah tahu. Ya, nah, andaikan mereka Yahudi sekarang ini bertauhid, katakanlah bertauhid, yang mereka sembah hanya Allah. Ingat ini, kalaulah orang Yahudi bertauhid, yang mereka sembah hanya Allah dan ini omong kosong. Ana bilang ya, dan ini apa? Omong kosong. Kenapa? Dari sejak zaman dulu Allah sudah mengatakan wa yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani tersebut, mereka beriman terhadap al-jibt yaitu sihir wa taghut yaitu berhala-berhala. Mereka punya patung-patung, mereka punya berhala-berhala. Mereka melakukan sihir, mereka tinggalkan Taurat, mereka berdalam-dalam untuk mencari sihir Nabi Sulaiman. Untuk bisa menaklukkan jin dan binatang. Mereka bilang ini sihir putih Nabi Sulaiman. Padahal itu permainan setan. Dan kerja sama mereka seperti itu ada penyembahan kepada jin. Ya. Sekarang ada berhala-berhala. Apalagi gelang-gelang atau kalung-kalung. Mereka jadikan itu sebagai apa? Berhala selain Allah. Ini ya, intinya apa? Mereka itu beribadah kepada selain Allah dengan berhala mereka, dengan jimat mereka, dengan patung mereka. Taib, ini satu. Sekarang kayak gini. Andaikan mereka tidak seperti itu. Mereka masih bertauhid. Mereka hanya menyembah Allah. Orang Yahudi ini, orang Nasrani, mereka tidak menyembah Nabi Isa. Mereka meyakini Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Apakah mereka Muslim? Muslim, masya Allah. Apakah mereka Muslim? Ini orang Yahudi ini. Oh, saya enggak yakin Uzair itu anak Allah. Saya yakin Uzair adalah Nabi Allah. Dan satu-satu yang berhak disembah adalah Allah. Muslim enggak yang seperti ini? Kenapa enggak, Pak? Karena dia tidak mengimani Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Yahudi. Mereka tidak mengimani kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang kali mereka membuat tipu daya makar untuk mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak orang Yahudi tidak mempercayai Injil. Orang Yahudi tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci. Cukup dengan itu mereka dikatakan kafir. Orang Nasrani kafir enggak? Ada sebagian sekte Nasrani, mereka meyakini Nabi Isa itu adalah Nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan, bukan satu di antara yang tiga. Nabi dan utusan Allah. Apakah mereka Muslim? Tidak, mereka kafir. Kenapa kafir? Karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Jelas ini insya Allah? Nah jadi mereka dikatakan musyrik atau tidak? Ya, kalau mereka yang menyembah selain Allahnya, mereka yang pakai-pakai jimatnya, mereka yang masih percaya berhala, ya mereka musyrik. Kalau Allahu'alam ya, Anda belum pernah dengar Yahudi misalnya dia bertauhid gitu ya, hanya menyembah Allah saja gitu ya. Nah kalau seandainya pun seperti itu, mereka tidak musyrik tapi mereka kafir. Ya. Gak musyrik mereka tapi mereka itu kafir. Yang musyrik sudah pasti kafir, yang kafir tidak mesti musyrik. Iblis kafir, tidak musyrik. Iblis gak pernah menyembah Nabi Isa, gak pernah menyembah Uzair, tapi iblis kafir kenapa? Abawastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis dia menolak perintah Allah, iblis dia sombong dari syariat Allah, dari perintah Allah, karena itu dia kafir. Orang yang mencela syariat Islam, hukum Islam, orang yang mencela Al-Quran, mencela Nabi Muhammad, sekalipun dia sholat, dia puasa, dia haji, kafir. Jelas itu? Ini hukumnya. Hukumnya, kalau per person tadi, harus ada ditegakkan hujah dan hilang syubhat. Iqamatul hujah wa zawalu syubhat. Ditegakkan hujah, hilang syubhat oleh siapa? Hakim. Jelas ini? Hukumnya yang seperti itu, mencela agama, mencela Islam, mencela Al-Quran, dia kafir. Nah yang ini pertanyaannya, begitu ya. Ya, jadi mereka orang-orang Yahudi, kalau seandainya pun mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, mereka masih tergolong kafir, ya. Kalau dikatakan tidak musyrik, tapi kecil kemungkinan. Karena mereka yang menyihir Nabi siapa? Labid ibn A'som al-Yahudi. Enggak mungkin sihir itu dilakukan tanpa kesyirikan, mustahil. Ya. Nah, bekerja sama dengan jin, jin enggak bodoh. Harus melakukan kesyirikan dulu. Sembelih ini, sembelih itu. Berdoa ke sini, berdoa ke situ. Taib, insyaallah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya. Perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, Ayyuhas Siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu Raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikkan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai, tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang Anda lakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya, kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
8: Radio Tarbiyah Sunnah.
5: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari, sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, duh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh, ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di-save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap.
9: Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto ahwat tersebut, 1000 orang berdosa, ahwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu, tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Ahwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya ahwat tersebut di alam kuburnya. Ahwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak ahwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya ahwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat segala macam. Tahan harga, enggak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia, ya. Kan ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang di foto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat, ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau ahwat pilih, ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur, dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu, ya.
10: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
11: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
12: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya, ya, apa yang saya pegang ini, ya, kita sebut dengan nama tisu. manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asyar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid 50 Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.

0: dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insyaallah Allah taala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihatah li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalasil ilm wa adamu

Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan

0: dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Lung?
1: Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
2: Iya, benar.
1: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
2: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Oleh karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia, dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk, kenapa tiap hari, bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
1: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
2: Iya benar, orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan, jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak,

0: dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh, yang dermawan, dia sudah apa namanya mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya, sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang ria, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia, atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu, dia sangat gelisah, dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
1: Yang di akhirat?
0: Oh iya, yang ada pun penderitaan seorang yang ria di akhirat. Ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari.

0: balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut? Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya, Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari. Cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk. Orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut. Tuh, orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula. Mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia. Yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqal annaka qari, supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawa, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya pergi sana ke terminal, ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lho gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Torojol weh, siraru sareng naon sunnana serangga tanya. Serangga weh lah, terangnya serangga, simet nukar itu. Sana simet ketang, ya pokoknya serangga lah. Serangga sareng siraru ting torojol. Serangga sareng siraru teh, biasana resep karena cahayanya. Man aya seuneu aya lampu ngagemrong gitu tah. Ting torojol serangga sareng siraru. Nga bade ngagebruskeun diri kana eta seuneu. Ku eta jalmi digebahan. Ulah dugikeun ka eta siraru eta serangga teh kaduruk ku seuneu, digebah, ditahan. Tak ibarat kitu kami jeung araranjeun. Kami nyalametkeun araranjeun tina seuneu neraka, tapi araranjeun teu weleh teterjel tina leungeun kami. Jadi umatna teh ku nabi teh disalametkeun ulah sina kana neraka, tapi umatna anger we. Terus ditewak, ditahan, diterjel, milari jalan supaya lebet kana neraka. Hadisnya sahih diriwayatkan ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim. Tah, hadisnya ngandung sababaraha faidah pelajaran. Kahiji fihi dalilun ala hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayati ummatihi minan nar. Wa annahu ya'khudhu bihujaziha wa yashudduha hatta la taqa'a fi hadhihi an-nar. Walakinna نفلت من ذلك ونأبى إلا الورود نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. Kahiji dina hadis ieu ngandung dalil, ngandung katerangan agengna kasungguh-sungguhan Nabi SAW dina miara ngajaga umatna tina seuneu neraka. Ku Nabi Sallallahu alaihi wasallam sadayana kaawanan teh terus dijentrekeun, dijelaskan supaya ditebihan supaya teu digebrus kana seuneu neraka. Anjeunna netelakeun ma min syarrin illa qad buyyina lakum. Teu aya hiji kaawanan anu matak ngagebruskeun aranjeun tina neraka. Kajabi terus dijentrekkan, terus dijelaskan, terus diterangkan ke arah ranjen. Ulah dilakukan. Ia tadi nararaga ngajaga umatna tina seuneu neraka. Tapi umatna teh anger alim. Seseueur nama hoyong nuju kana seuneu neraka. Kusabab jalan nuju kana neraka teh nyenengkeun. Pika resepen, pika gumbiraan. Sanaos capek leres, biaya ogi ageng. Sok jalan pinarakan teh naon cing. Mabok, judi, zina. Nukaror itulah. Eta teh gratis atapi bayar. Bayar mirah atapi awis. Awis mabok mah tiasa ratusan ribu, tiasa jutaan. Cikopi mah 2 ribu, 3 ribunya.

Teras nikah mah sabaraha ipekah teh ayeuna teh teu sampe ngajuta nya. Ari zina mah naudzubillah nguping-nguping teh ada 80 juta. Tah janten langkung awis tapi peminatna langkung seueur. Kada minta dijaga. Ulah dugikeun ka ti Kiprus. Tapi jalmi seseurna mah angger we tetarajal di ibarat lalir atanapi siraru atanapi serangga ninggal seuneu teh nyalampeurkeun kasabab karesepna memang seuneu sanaos tiasa ngaduruk maranehanna nekad we. Cuma sarkana hal itu sur para ulama di antara sahal Utsaimin fal insan yambagi lahu ayang qada li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyakuna laha tau'an li anna rasul alaihi salatu wasallam innama yadullu ala al khairi wattiqa asyarr. Kusabab kitu setiap jalma muslim wajib nuturkan sunnah nabi alaihi salatu wasallam tunduk patuh satia satuhu ka anjeuna. Sabab Nabi alaihi salatu wasallam mengukur nuduhkeun kana kasayan tur nyegah tina kaawonan. Anjeuna netelakeun ma min khairin illa qad bayyantu lakum wa ma min syarrin illa qad buyyina lakum. Teu aya hiji oge kasayan kajabi tos dijelaskeun ka araranjeun. Teu aya hiji oge kaawonan kajabi tos diterangkan oge ka aranjeun nu sae kadah dilakukeun nu awon wajib ditebihan. Tur ieu teh mangrupi bukti kanyaah kadeudeuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umatna. Lamun nyaah cegah tina kaawonan. Lamun teu nyaah mah sabodo teuing. Sanaos kadang-kadang urang guru atau napi saha welahnya supados muridna supados murang kalihna teh leres bager pinter kadang-kadang nasihan hukuman. Namun umpama no omong sadinten jeput PR teh dikerjakeun teu salat supados kapok dihukum. Malah Nabi SAW memerintahkan tenggel tabudak. Lamun 10 tahun terdaik sholat. Tenggel. Kuri tenggel kapok. Akhirna miara sholat. Tah Nabi SAW ku Allah dijentrekin surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tos datang ke araranjen hiji rasul dari tina bangsa bangsa araranjen bangsa manusia bangsa Arab harita. Ya rasul teh azizun alaihi ma anittum. Empatina ageungnya ahan karunyaan dedehan. Kalintang dedehna ka araranjen. Disebut harisu azizun alaihi ma'anitum. Lamun aranjen menderita. Nah menderita Sunda. Lamun aranjen ngalaman kanyeri kapuri. Eta Nabi langkung sedih. Kuninggal penderitaan umatna. Langkung-langkung ti ibu ka anak. Nah, lamun umpamana hiji ibu ninggal murang kalihna teu damang boh panas. Muriang. Ibuna kumaha? Ibuna langkung menderita tibatan budak nanya. Budak nama kadang-kadang anteng bari panas oge nyebret teh. Anteng. Indung nama nangis. Karunya, mangkarunyakeun ka budakna. Dedehannya han. Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umatna teh kitu azizun alaihi ma anitum berat pisan karasa karaos ku anjeuna penderitaan anu kaalaman ku araranjeun harisun alaikum. Nabi teh sungguh-sungguh dina masihan kasayan ka araranjeun
supaya aranjeun teh kenging kasaean tebih tina kaawonan tah Nabi teh tos sungguh-sungguh tuh. Bil mukminina raufur rahim tur kap jalma mukmin Nabi teh nyaahan tur dedehan. Daya sifat karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam anu nyaahan pisan ka umatna, anjeunna sering nangis mikiran penderitaan umatna, kasalamatan umatna, tur anjeunna tos sungguh-sungguh ngajaga umatna ieu tina kaawonan supaya teu kakeunaan azab ti Allah bodi alam dunya, alam kubur komo, alam akhirat mah. Ya faedah atau napi pelajaran nukahiji. Kedua na. Wa min fawaidi hadal hadith annahu yambagil insan bali yajibu annahu ayyatabi'a sunnatan rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bih wa fi kulli ma naha'an wa fi kulli ma fa'alah wa fi kulli ma tarakahu yaltazimu bidzalik ya'taqidu annahu al-imamul matbu' lakin minal ma'lum anna minasy syari'ah ma huwa wajibun ya'samul insan bitarki wa ma huwa muharramun ya'samu bi fi'li wa minha ma huwa mustahabun in fa'alahu fa huwa khairun wa ajrun wa in tarakahu fala itsma 'alaihi. وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة التنزيه إن تركه الإنسان فهو خير له وإن فعله فلا حرج عليه لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموما وأن تعتقد أن أمامك ومتبوعك هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه واليسير من طريقه والتمسك بهديه. Kedua, hadis yogi ngajelaskan, setiap jalmi kedah alias wajib nuturkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib nuturkan sunnah, engkau sunnah tapi wajib. Maksud sunnah teh cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanes sunnah dina pengertian hukum sanes. Wajib nuturkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina setiap naon nu diperintahkan, naon nu dilarang. Nu diperintahkan tebihan, nu dilarang, nu diperintahkan laksanakan, nu dilarang tebihan. Dina setiap naon nu dikerjakan nana. Nu dikerjakan, kerjakan kurang. Nu di setiap naon nu ditinggalkan nana. Nu ditinggalkan ku Nabi, tinggalkan oge kurang. Kalabat ibadah mohon. Aya ibadah khusus nu ngahaja ditinggalkan ku Nabi. Aya seur. Nabi ninggalkan, tinggalkan oge kurang. Contoh naon? Contoh nalika khutbah Jumat ngadoa. Nabi ngahaja ninggalkan ngangkat pandangan, teu ngangkat pandangan. Nuju ngadoa Jumatan. Ngadoa mah ngadoa tapi teu ngangkat pandangan. Dugikeun ka nalika Nabi tos ngantunkeun sahabat masih aya anu khutbah tabi'in. Eta jalmi nu khutbah teh ngangkat pandangan nuju ngadoa dina khutbah. Katinggal ku sahabat. Didoakan keawanan qabbah Allahul hataini yadain. Mudah-mudahan Allah ngawankan ya dua pandangan ya. Dua pandangan eta. Sebab saestuna Rasul sallallahu alaihi wasallam teu ngangkat pandangan nalika ngadoa nuju khutbah. Innama yushiru ila sama bisababihi. Anjana mengukur ngaisyaratkan ku curukna ka langit. Untuk ngangkat pandangan, tapi kia. Gitu deh, ngadoa ba'da sholat fardu. 5 kali sadinten, salami belasan tahun ta. Salami puluhan tahun, 10 tahun langkung. Ba'da sholat, wirid, ngadoa. Tapi ngangkat pandangan, ngahaja ditinggalkan. Tinggalkan, oke kurang. Disebut sunnah tarkiyah.
sunnahna ninggalkeun eta amalan. Sabab Nabi ge ninggalkeun eta amalan di momen eta. Anapan di luar momen eta mah enggak ngadoa angkat panangan. Setiap hamba muslim wajib yakin yen anjeunna teh Nabi teh imam anu kedah dituturkeun. Tapi tos maklum kangge urang, dina syariat memang aya anu wajib dilaksanakeun. Wajib dalam ditinggalkeun pahala. Ditinggalkeun pahala. Lamun dilaksanakeun pahala, lamun ditinggalkeun dosa. Aya nu haram, contohna nu wajib salat fardu nu lima waktu. Saum Ramadan. Talabul ilmi, tara diajar agama dosa. Sebab talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Milari ilmu wajib ka setiap muslim. Eta nu wajib, aya nu haram. Nu haram mah sawang sunna. Lamun dilaksanakeun dosa, lamun ditinggalkan pahala. Namun umpamana dina naonnya, dina hiji waktu orang diasongkan atanapi ayat dina hiji kaayaan anu haram dilakukan, orang ditebihan pahala orang. Boh tuangan, boh padamelan, umpa diajak, yah juda main-main. Alim, kurang dipangmayarkan. Alim, iya mabok. Alim, dibayar. Sare dipangmayarkan di pasien saboto, dibayar sargot 1 juta. Alim, orang pahala. Aya oge syariatnya sunnah, lamun dilakukan sae, keng pahala, lamun ditinggalkan, maka anu sunnah teh lamun dilaksanakan sae tur keng pahala ditinggalkan teu dosa. Aya deui dina syariah anu makruh, lamun ditinggalkan langkung sae, lamun dikerjakan teu masalah. Contohna umpamana nuang bawang atanapi bahasa urang nama peuteuy jengkol nalika bade salat. Nalika bade salatnya umpamana ayeuna 5 menit deui bade azan entar tuang peuteuy tuang jengkol. Makruh. Dosa teu dosa. Tapi lamun urang terang ayeuna bade salat aya peuteuy aya jengkol, ditinggalkeun ku urang. Eta langkung sae. Nah, ngaganggu atau ngaganggu sangat, ngaganggu jalmi. Cuna naon, jalmi mah orang weh, naon namina teh, balem, ay balem mah tetiasa dah kedah. Babacaan dah kedah tetiasa balem, tiasa lalaunan. Tapi emot, malaikat. Ay malaikat. Kurangkan kantos dijelaskan, nalika orang babacaan dina sholat. Hawa babaca anu kaluar tina lamai urang diseseup ku malaikat. Diseseup. Kabayang lamun tos nuang jengkol atanapi peuteuy nyengir. Makana Nabi SAW nyatelakeun man akalal basal au thum fala yaqrabanna musallana. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Sing sahajal mi anu tos nuang bawang beureum atanapi bawang putih, bawang bodas. Tong caket-caket tempat sholat kami. Sebab para malaikat ngaros kaganggu ku naon wae nu tiasa ngaganggu manusa. Manusa kaganggu ku kan ku bau bawang, bau peuteuy, bau jengkol. Iya. Malaikat komo. Karunya. Nye. Nah, sarang sagala anu bauna menyengat. Naon we? Rokok. Bau teu pisan eta. Ari peuteuy jengkol mah bau hungkul tapi teu bahaya. Malah manfaat. Dina jengkol ngandung asam jengkolat, dina jengkol. Itu saeurna sae kanggo tubuh peuteuy oge kitu. Sae eta teh.
kangunu darah tinggi, kangunu makan darah tinggi teh ulahnya. Ini dokter nyarankan mangga. Jadi terbahaya, malah manfaatkan ukur bau. Air rokomanya baunya bahaya kanggo tubuh. Mun jengkol putih makruh, lamun rokom haram. Sepakat para ulama ngenaan haram. Upa di ulama-ulama di Timur Tengah tiba heula mula haram. MUI urang tos ngaluarkeun fatwa haram. Muhammadiyah tos ngaluarkeun fatwa haram. Ya. Para ulama aya nu nyunahkeun eta mah tukang ngarokok nu hese ninggalkeun. Ya. Janten anu wajib laksanakan nu sunnah cepeng pageuh, anu makruh kantunkeun, sakali-kali dilakukan matenan naon, nuang peuteuy, nuang jengkol mangga. Ngan usahakeun ulah bade salat. Lamun teu bade salat teu makruh. Umpamana tos salat subuh ayeuna ya, nuang jengkol. Engke teuna lohor teh tos teu bau, mangga teunan naon. Teu makruh. Tapi pas bade sholat nuang hela jengkol putih makruh. Dosa teu dosa. Tapi ninggal kenana berpahala. Dina wanci harita. Ya. Hoyong pisan jengkol, hoyong pisan putus. Putih, tapi bade azan ya. Hai nama wayah nawehela sarang tahu tempe. Kenging pahala sah. Itu maksudnya makruh. Intinya manu penting orangnya pengpageuh karena sunnah Nabi SAW secara umum. Ngagaduhan keyakinan payunan orang ayah Nabi Muhammad SAW. Turte ayah jalan kasalametan tina murka azab Allah Subhanahu Wa Taala kajami kunuturkan Nabi SAW. Nyorang jalan kahirupan disorang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nyepeng pageuh kana pituduhna sareng sunnahna. Ieu faedah nu kadua. Faedah nu katilu bayanu azmi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa annahu kana la ya'lu juhdan fi man'iha wa saddiha an kulli ma yadurruha fi diniha wa dunyaha. Hadis ieu ngajelaskeun agungna hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umatna. Hak Nabi kanggo umatna, hartosna kewajiban umatna ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib Nabi teh diagungkeun ngalangkungan saluhureun kaagungan ka jalma mana wae tapi teu kenging lebay, teu kenging berlebih-lebihan, teu kenging kaleuleuwihi dugikeun ka nempatkeun Nabi sa tingkat sareng Allah disembah disuhunkeun doana tos maotna teu kenging. Upami anjeunna masih hirup, mama enggak nyuhunkeun doa. Ya Rasulullah doakeun abdi kenging para sahabat. Gitu. Ayat atas maut mah teu tiasa. Ya. Tah, makana teu aya hiji ge sahabat anu sumping ka kuburan Nabi, ya Rasulullah. Cing doakeun abdi teu aya. Umar bin Khattab nalika anjeunna janten khalifah, ras paceklik. Halodo anu panjang. Anjeunna nyuhunkeun hujan ka Allah. Cara nyuhunkeunana teh tawasul ka paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hirup. Henteu ka Nabi, Nabi tos maot. Saya aya paman Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an masih aya. Umar netelakeun, ya Allah kapungkur abdi tawassul nyuhunkeun hujan ka anjeun ngalangkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Nabi masih aya. Ayeuna abdi tawassul nyuhunkeun hujan ka anjeun ngalangkungan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muthalib. Janten dipirang Abbas nyuhunkeun anjeun ka Allah supaya Allah ngalungsurkeun hujan, lungsur hujan. Tok cereta doa.
Janten saparantos Nabi wafat. Untuk tawasul ka Nabi anu tos ngantunkeun. Tawasulna kana masih hirup. Pamanna Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tah, jadi wajib urang agungkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kucara kumaha ka hiji nuturkeun. Ajaranana sapang pageh kana sunahna. Kadua nyeurkeun shalawat ka anjeunna. Iraha wae. Terutama malam Jumat sareng dinten Jumat seurkeun. Di luar Jumat kumaha? Seurkeun ayeuna dinten Salasa mangga. Nuju urang memotoran mangga shalawat. Nuju urang nyetir mangga shalawat. Ibu-ibu nuju ngarendos sambal mangga shalawat. Sasering mungkin. Aya untungna aya saur Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Sing sajalmi nu shalawat ka kami sakali Allah shalawat ka eta jalmi 10 kali. Tuh, janten untung kanggo urang ya. Nabi mah ku urang didoakeun atawa napi teu didoakeun anger anjeunna mah agung mulia ka surga. Nah itu orang ngadoakan ku cara salawat kanggo keuntungan orang nyalira. Wabina'an ala dhalik fa'idha ru'aitan nahyan Nabi s.a.w. an syai' fa'lam anna fi'lahu syar. La taqul. Hal huwa lil karah am huwa lil tahrim. Utruk ma naha'an. Sawa'un kana lil karah au lil tahrim. Wala ta'ridu nafsaka lil musa'alah lil mas'alah ili annal asla fin nahi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu tahrim illa idza qama dalilun ala annahu al karahat tanjih. Dumasar kana hal eta lamun urang ninggal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan hiji perkara, wajib orang yakin yang nu dilarang teh pasti awon. Ulah dugikeun ka orang nyarios cing larangan ieu teh haram atanapi makruh. Ulah pokona naon nu dilarang atos se kantunkeun. Bade haram bade makruh pasti awon eta teh nya. Dumasar kana hal eta kantunkeun sanes hukumna makruh. Sing sajalmi anu nuang peuteuy atanapi jengkol, ulah caket-caket sempat sorotna. Ieu pasti awon. Tapi kan jengkol peuteuy manfaat muhun, tapi aya awonna. Naon awonna teh malaikat pas salat kaganggu. Padahal wajib urang ngamulyakeun ngahargaan ka para malaikat. Kitu deui lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam marintahkeun hiji perkara, ulah dugikeun ka dibahas. Ieu teh wajib atanapi sunnah. Lamun sunnah mah tenang, teu kedah maksakeun teuing. Teu kedah. Naon anu diparentahkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukeun pasti eta teh sae kanggo lahir batin urang dunya akhirat. Orang individu atau napi keluarga orang. Dumasar kana hareta sapangpageuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahnu wajib bahnu sunnah. Tebihan naon anu diharamkeun, boha anu dilarang, boha haram, boha makruh, sabab ieu bukti nyata satiana urang, satuhuna urang, nyapangpageuhna urang kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sakitu heula anu kapihaturina enjing-enjing ieu urang masih ngagaduhan sesa waktos kanggo tanya jawab. Urang ngawitan heula ti bapak-bapak upami epa tarosan mangga taroskeun. Mangga cung bapak-bapak. Ibu-ibu hayah. Mangga Pak Husen. Mana mic-mic? Tongokok yud dari petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Ustadz. Upami ngadoa dinas lebet sholat Ustadz. Upami bahasa nangangu bahasa sanes bahasa Arab. Nah kedah di lebet emut hati Ustadz atanapi tiasa diucapkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Husen, orang ngadoa dina sholat, maksudnya doa di luar bacaan sholat. Umpah nuju sujud terus maca subhana rabbiyal a'la tilu kali, orang ngadoa. Hegu bahasa Sunda, sebab bahasa Arabna teapal. Kengeng te kengeng. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan falyad'u ilaihi bima ajabahu minad du'a falyakhtar minad du'a ma ajabahu. Oke, maka prak eta jalmi milih doa anu dipisuka ku manehanna. Boh dipisuka eusina boh bahasana. Maka napa fatwa para ulama Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Lajnah Daimah, eta Darul Ifta, sadayana netelakeun kenging ngadoa ku bahasa ajam sanes ku bahasa Arab dina salat. Nah digerenteskeun hungkul dina hate atanapi diucapkeun, diucapkeun. Aya gerakan lisan. Sabab doa, zikir, bacaan Quran eta teh disebut amalan lisan. Baca Quran amalan lisan, zikir amalan lisan, ngadoa oge amalan lisan. Tapi kedah dihayati atanapi dinaon dilenyepan ku hate urang. Hate urang ngiring ngalenyepan makna hartos tina doa anu ku urang diucapkeun. Ulah hate ka mana nya? Doa ka mana? Urang lambai ngadoa nyuhunkeun itu nyuhunkeun ieu hate mah emut ka ditu ka dieu ulah dikeun ka kitu. Jadi sulaya. Tekeng sulaya tapi kedah saluyu. Antawis lambai sareng hate urang. Jadi kusabab doa, zikir, baca Quran, etete amalan lisan, maka kena ayat gerakan lisan. Ulah ngagerentes sungkul dina hate bari balem ulah. Jadi ngadoa dina sholat boh zikir doana atanapi ayat doa tambahan sabada eta kedah ngagerakan lisan orang. Allahu a'lam. Mangga ayat telepon di studio, mangga.
2: Syukran Ustadz karena kesempatan. Mangga nu bade nelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum.
1: Fikum.
3: Ustadz, iya ya Pak Tarosan. Kenging te upami sholat sah gitu, maca Al-Fatihah tapi satu nafas gitu di wasol teras. Geliren-geliren tiap ayatnya gitu, tapi tartil bacaan. Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Iya, wa jazakallahu khairan. Hebat ya Jami. Maca Al-Fatihah sanafas. Mungkin nuararano tukang olahraga mungkin ketiasa. Nesok latihan nafas mungkin tiasa. Nutus sarepuh, nafas na Senin Kemis itu tiasa. Kadang ayat terakhir, sanafas itu tiasa, tekiat. Siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Itu sering dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayana kadinya kenging tu kenging kan ayat cenah syekh an telakeun teu kenging tidinya hanya ditinggal tina naon tina makna ghairil maghdubi siratul ladzina an'amta alaihim ghairi teh tekengeng disebut dibaca di awal sahur sah. Para imam Masjidil Haram Masjid Nabawi yang lakukan gitu keng. Tapi langkung utama memang wasol. Langkung utama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wasol. Sur Ummu Salamah radhiyallahu anha kana qira'at kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qira'atuhu mudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya panjang-panjang. Kana yaqra'u ayatan-ayatan. Anjana maca seayat demi seayat. Ya, ayat hadis dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dina kitab tafsir. Nalika ngajelaskan Al-Fatihah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Liren. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Liren. Arrahmanirrahim. Liren. Maliki yaumiddin. Liren. Dikin ke akhirna. Eta anu afdol. Supaya naon, supaya langkung kahayati. Dilenyepan maknana. Anapun lamun sanafas. Dimulai bismillah atau ti alhamdulillah. Dikin ke waladzolin sanafas. Salami tartil. Tajwid makhrajna henteu ditabrak. Henteu dilanggar. Teu aya larangan. Kenging wae. Kamu jalmi anu tos terbiasa tur tetakaluf dina maca sanafas. Takaluf teh harus maksakan diri. Dikin kata surat dun amin. Haruhareho. Sarang henteu naon henteu ninggalkan penghayatan karena eta bacaan. Kamu jalmi tertentu mungkin tiasa. Terang tu Imam Syafi'i rahimahullah upaya dina Ramadan sadinten tamat Al-Qur'an dua kali. Sasasite dugikeun katamat 60 kali. Berarti sadinten dua kali. Kabayang teu mungkin bacaanana tartil, teu mungkin. Pasti cepat. Ta upami dina raraga murojaah atau tadarus kenging. Kahiji kitu. Kadua Imam Syafi'i mada lisana tetos akrab pisang-serang Al-Quranul Karim. Tajin makhrajna mual kalangkung. Benten serang orang. Ini anu balelo. Upaya cepetnya balelo. Imam Syafi'i matus endeng-endeng maca Al-Quran. Lisana tetos akrab. Eta nuduhkan dikengengkan. Salami tajin makhrajna untuk kalangkung teka tabrak. Ya. Umpamana orang taraweh ya, hoyong tamat sa-Qur'an sa-wengi. Tetiasa tartil. Kedah cepat. Salami ya, imamna memang imam anu hafid teras akrab lidahna sareng Al-Qur'an. Teras macana cepat, tajid makhrajna anger kajaga maka kenging. Tenanau, ten masalah. Tapi nu afdol mah sa-ayat-sa-ayat sa-kumaha anu dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habilamun ngudag hanca target bacaan Al-Qur'an umpamana sawengi umpamana 10 juz umpamanya mungkinnya. Ya, imam maca cepat mangga teu sawios asa anu leres imamna, anu ngajaga hukum tajwid dan makhraj. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu aya pamit aya ka bapak-bapak deui. Pamit aya ka studio deui. Mangga aya di studio?
2: Baik, Ustaz. Aya Ustaz, insyaallah. Patarosan ti Bapak Endang ti Cibeureum Cimahi, apuan Ustaz bade tumaros, kumaha kaifiat salat sunnah 4 rakaat ba'da Jumat di masjid? Sareng kaifiat salat qobla asar 4 rakaat manawi dilaksanakeunna 2 rakaat salam plus 2 rakaat salam atanapi 4 rakaat sakali salam. Ustaz, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Mangga.
1: Iya, wa jazakallahu khairan. Pang afdol-afdolna salat teh 2 rakaat salam. Jadi lamun 4 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Eta anu pang afdol afdol nanya. Kumargi gitu kadang dina ngalaksanakan. Nabi kan sallallahu alaihi wasallam mitalakan sajal bi anu miara opat rokaat same meh lohor. Sareng opat rokaat sabak dan lohor Allah bakal ngajaga eta jalmi tina seuneu neraka. Kuma praktekna, praktekna Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dua rokaat di masjid, dua rokaat di bumi. Ya nuduhkan empat rokaat tadi kumaha? Dipisah dua-dua. Jadi sabada sholat lohor, Nabi wirid, terus ngadoa. Beres ngadoa, anjana sholat dua rokaat di masjid, wih ke bumi, di bumi dua rokaat deh. Sholat sunat, empat rokaat. Dumasar kana hal eta maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalebet nalika ngajelaskeun Rasul sallallahu alaihi wasallam teh upami salat wengi teu pernah langkung ti 11 rakaat boh di bulan Ramadan boh di luar Ramadan. Ya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terus anjeunna salat 4 rakaat. Ulah ditanya ngeunaan saena sareng panjangna. Teras salatnya empat rokaat. Olah ditaruh saya sarang panjang. Pasti saya sarang panjang teras tilu rokaat. Jadi empat-empat tilu. Nah nalika ngejelaskan hadis iya. Syekh Al-Utsaimin ngejelaskan nu dimaksud empat-empat tilu. Tenu empatnya dua-dua. Sebab Nabi ngejelaskan afdolu qiyamil lail masna-masna. Pangsae saya nak qiyamul lail teh dua-dua, dua rokaat salam. Jadi nu opate dua rokaat salam, langsung ngadeg deui dua rokaat salam istirahat. Terus istirahat, tapi ngadeg deui dua rokaat salam, terus dua rokaat salam istirahat. Jadi disebut teh opat-opat, tapi aya salamna dua. Jadi pang saya na salat dua rokaat. Tumasar kana hal eta maka sholat sunnah anu opat rokaat boh wengi boh siang langkung utama dilakukan dua rokaat salam malah praktekna Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika opat rokaat sabada lohor dua rokaat di masjid dua rokaat di bumina jumlah jamleh opat. Wallahu a'lam bishawab. Ayo deh bapak-bapak mangga Pak Kusnadi.
4: Bismillah. Ustaz upami kia kumaha hoyong ngudag keutamaan qobliyah zuhur upami di bumi opat mal kaudag kanggo berjamaah cien katingalin gitunya teras diupayakan di bumi dua rakaat diteraskan di masjid niatna sanes tayyatul masjid tapi qobliyah zuhur kanggo nyampurnakeun qobliyah zuhur anu opat eta. Kuap kabeh kitu Ustaz. Syukran jazakallah.
1: Iya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Lamun salah seorang di antara anjeun lebet ka masjid. Ulah wakat salik sameme salat dua rakaat. Salat naon ieu? Salat naon we anu disyariatkeun? Kalebet salat salat qobla mohon kalebet salat. Jadi lamun jalmi lebet ka masjid ras qobla. Umpamana sameme subuh qobla subuh atau nabi qobla zuhur. Terus begitu lebet masjid, anjana sholat qobla. Anjana terus ngamalkan hadithnya. Jadi nanti langsung calik, tapi sholat dua rakaat, sholat nanti sholat qobla zuhur atau nabi qobla subuh. Nah, anapun namun eta jalmi lebet ke masjid. Tur te aya sholat sunat no disyariatkan. Nah mangga eta sholat dua rakaat mutlak no disebut sholat tahiyatul masjid. Jadi umpamanya seperti tos sholat subuh di bumi ya. Di bumi, di masjid caket bumi. Tos beres belenyeng sikapa Pak Yusuf. Saya Pak Yusuf teh. Sehingga pas sumpena to salat subuh tadi di bumi ini. Maksudnya di masjid cekat bumi. Di aya kajian belenyeng teh ka dieu. Lebat ka masjid. Aya salat sunat. Teh salat sunat nan mangga salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat sunat anu diperintahkan ku Nabi ulah wakat salik sama salat 2 rakaat. Teh eta salat sunat anu disebut tahiyatul masjid. Lamun teh aya salat-salat nu disyariatkeun. Tapi lamun orang lebet ke masjid sebelum subuh satu salat subuh gitunya, satu salat subuh ya, satu adzan subuh. Satu adzan subuh orang ke masjid dasan qomat terus salat qobla subuh 2 rakaat. Itu terus dianggap tahiyatul masjid. Rangkap tahiyatul masjid angka qobla subuh angka sebab Nabi netelakeun fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah kalabat bagus nadi di bumi 2 rakaat. Terus lebet ke masjid sholat qobla 2 rakaat. Itu terus lebet tahiyatul masjid atas. Sebab terus ngamalkan hadis anu tadi. Jadi sholat tahiyatul masjid anu khusus teh, lamun orang lebet ke masjid. Tur te aya sholat sunat nu disyariatkan dina wanci harita. Maka namanya disebut tahiyatul masjid. Seperti tos beres sholat subuh di masjid anu caket bumi, belenyeng ka masjid nu rada tebih bade ngiring pangaosan, ta lebet ka masjid mangga sholat tahiyatul masjid. Ya, jantan kitu. Wallahu alam cekapnya, sakitu helai. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab ya rab, wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada 4 perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata